jam seterusnya menemani pendengar-pendengar Melaka FM untuk hujung minggu Melaka FM edisi hari Sabtu hari ini 3 Oktober 2026 yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini. Happy birthday to you. Selamat hari lahir. Semoga usia rakan-rakan pendengar Melaka FM yang menyambut ulang tahun hari ini 3 Oktober ya, usia yang mendapat keberkatan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga sentiasa dimurahkan rezeki, memperoleh kebahagiaan, ketenangan dunia dan akhirat. Amin. InsyaAllah ya. Sama juga kita semua, semua yang berada di ruang udara 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Dan tentunya terima kasih semua yang berada di live TikTok dari awal pagi, temankan saya yang berikan kasih sayang dengan tap-tap screen untuk 100K yang pertama ni. Subhanallah. Terima kasih habis mutar. Maklum mahawa kita, Kak Zahra, Abang Z1357, Han Lollipop ataupun Umi, hai. Kak Hairul CD kita, terima kasih Haikal. Terima kasih Mochi. Fatin, terima kasih Fatin. Cik Imran ada, Mak Nap kita ada ya. Adik Haikal pun ada. Ramai lagi sebenarnya, nanti boleh sebutkan lagi nama-nama yang singgah ya. Apapun hari ni macam biasa saya kata 8.30 kita ada Yuk Dong Aba. Hari ni Muni ditemani Lily Khalid di Johor FM dan juga DJ Ahmar di Negeri FM. Banyak kisah-kisah kami nak kongsikan dan juga ada personaliti yang sangat menarik untuk kita sembangkan dengan anda semua. Tapi sebelum tu, terima kasih yang hantarkan kiriman di 01080661023. Mak Yam Lendu menyapa semula pendengar Melaka FM. Mak Yam doakan kebahagiaan dan kebaikan semua. Terima kasih Mak Yam. Terima kasih juga Kak Mas kita. Hanya apa semua pendengar Melaka FM, hari ni Kak Mas nak masak nasi tomato. Kak Mas, saya perasan anak-anak dia memang suka makan nasi tomato. Nasi tomato, kadang-kadang nasi ayam. Dan saya sukalah kan bila anak-anak dia request Kak Mak nak makan sesuatu kan. Mak ni suka tau kalau anak-anak dia request nak makan tu, nak makan ni. Terima kasih. Ya, Kak Mas berkongsikan segala kisah hari ni. Kak Mas sampaikan ucapan dan doa. Moga-moga semua rakan pendengar Melaka FM, teman-teman Melaka FM, ya, baik-baik saja hari ni. InsyaAllah, terima kasih Kak Mas. Kejap lagi saya akan bacakan lagi beberapa kiriman ucapan yang tekan di 01080661023.

0: ni banyak tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Ciman air... jaga masa depan.
4: Pesanan di mana masyarakat ini dibawa khas oleh Melaka FM.
5: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka, sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti. Dan ayuh, sertai fun walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom raihkan bersama. 3 Oktober, MITC Melaka. Kita jumpa di sana.
4: Radio nombor 1 orang Melaka. Hanya satu di dunia.

Inilah radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka. 18 minit pagi hari ini. Hai, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini yang merupakan hari Sabtu, minggu pertama. Seperti biasa, Melaka ada program Melaka Bila Larut Malam. Kan, kalau Melaka sebab dah tahulah program apa ni kan. Jadi, bolehlah pergi ke tempat-tempat, ya, pusat-pusat pelancongan yang terlibat sama dengan program Melaka Bila Larut Malam untuk dapatkan ataupun masuk tiket dengan harga yang berpatutan, harga promosi ditawarkan. Ya, ramai dah tahu dah ni. Zoom Melaka kan, Melaka Amin Sari. Yang penting sekali kena pergi ke page Kerajaan Negeri Melaka, ada dikongsikan di sana. Dan juga jangan lupa, hari ni beberapa jalan utama di sekitar Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasi ditutup, ya, serta dilencongkan secara berperingkat sempena perlombaan berbasikal Litua di Langkawi. Jadi apa pun, kita akan kongsikan juga dari semasa ke semasa. Dikabarkan bagi peringkat ketujuh yang berlangsung pagi ni, ya, penutup jalan telah pun bermula 7.30 pagi tadi sehingga perlombaan selesai. Sementara itu bagi peringkat ke-8, iaitu pada hari esok Ahad, penutupan jalan dijangka bermula pukul 10.30 pagi sehingga perlombaan selesai, ya. Dan dikongsikan oleh Polis Melaka antara laluan yang terlibat, Jalan Semabuk, Jalan AMJ, Pekan Durian Tunggal serta Jalan Serkam dan Bemban, ya. Jadi pengguna jalan raya, kita nasihatkanlah, merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan kesesakan. Okay? Jadi Melaka memang banyak-banyak program. Nanti kita akan kongsikanlah dari semasa ke semasa. Terima kasih Ayu. Hai. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ayu nak sampaikan ucapan selamat pagi untuk semua teman-teman pendengar Melaka FM, teman-teman lama Mak Abah di Bukit Rambai dan juga semula kenalan-kenalan di Infinia. Ni hari ini cuti. Alhamdulillah dapat rezeki cuti hari Sabtu ni kan. Syukur sangat, ya. Terima kasih Ayu. Kim Abaman, ucapan selamat pagi untuk semula pendengar Melaka FM. Jangan lupa sarapan tapi jaga kesihatan juga. Jangan tiap-tiap hari makan roti canai, ya. Dalam kurungan Abang kata saya ni hantu roti canai. Faham. Kita faham tahu perasaan kita semua yang kadang-kadang kan tiap-tiap hari nak makan roti canai. Tapi kena berwaspada juga. Kalau tiap-tiap hari roti canai banjir, ada waktu tu dah kenalah kurangkan sedikit, ya. Kalau setiap hari roti canai, mungkin satu hari tu kita makan pula makanan yang lain, kan. Bukan apa. Kita kena tengok juga tahap kesihatan kita, okey. Baik, 8.30 kita ada segmen Yuk Dengar Apa. Muni akan ditemani DJ Lily Khalid di Johor FM dan juga DJ Amar di Negeri FM. Terus dengarkan kami yang Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka, sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti. Dan ayuh, sertai fun walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom raikan bersama. 3 Oktober, MITC Melaka. Kita jumpa di sana.
1: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka. Iaitu

0: lagi kalau bukan di Melak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Ada gel, cakap tak nak dengar.
3: Yuk dengar ber, informasi budaya.
4: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
3: Pelancongan, ucapan sana sini.
4: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
3: Yuk dongah ber, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah ber, hero bergegau eh.
5: Johor FM, Permata Selatan.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu kembali kita dalam rancangan.
6: Yo, dengar
7: Hero
6: Bergegar.
2: Ada kumbang lah hari ni.
6: Ada lagi.
7: Masih ada.
2: Masih ada. Hari tu nampak dalam television.
6: Yo,
2: kan. Hari ni nampak dekat Facebook.
6: Yo.
2: Tanya. Ya, Ma Tanya.
6: Yo. Bangga tau kami kat sini.
7: Tanya juga kepada kita.
2: Pakai Selatan.
7: Kita sebab tahniah sebab tu? Kita pun hari ini bekerja kan, hari Sabtu. Tahniah lah.
2: Tahniah jugalah.
6: Betul. Kan? Ya, sebab bukan semua orang dapat bertugas hujung minggu macam kita ni kan.
2: Betul.
6: Jadi kita berbangga dengan kita, diri kita sendiri. Alhamdulillah.
7: Istimewa.
6: Alhamdulillah. Sehat lah Lily dengan Amal.
2: Sehat. Alhamdulillah. Yang berdua kat sana tu sihat ke tidak?
6: Oh, sihat. Alhamdulillah berdua kat sana.
7: Alhamdulillah juga.
2: Tu nampak berdua.
7: Agak tak sihat sikitlah.
2: Kenapa Amma?
7: Sebab kita punya tempat kan jerebu.
6: Ya.
7: Macam sakit tekak sikit.
2: Tekak. Saya mata pun dah mula pedih-pedih dah ni.
6: Oh.
7: Ini lah sekarang kan.
2: Tak apa, kita tengok Muni terus rasa segar mata.
6: Oi, Lili nak apa bagi nasi lemak ke? Nasi santai ya.
2: Lemak boleh juga. Nak ayam dengan paru sambal. Tolong.
6: Paru.
2: Tapi kalau dekat Johor sarapan, belah cerita pasal sarapan pagi pula. Dekat Johor sarapan pagi nasi lemak tu biasa. Kita ada kacang pul.
6: Fuh, sedapnya kacang pul.
2: Lontong darah.
6: Ya Allah, tak baik. Tak baik.
2: Ada datanglah sini. Tamu lawa Johor kan?
6: Oh, bila nak pergi ni? Kacang pun sedapnya.
2: Memang sedap.
6: Favorite-favorite saya lah
2: Tak apa, masaklah sendiri. Nanti Lili datang sana.
6: Lili masak ke?
2: Tak.
6: Tolong lah.
2: Murni lah yang masak.
6: Awak lah masak.
2: Kita ganti-gantilah, Mak. Kalau Melaka asam pedas kan? Kita minta Murni masakkan asam pedas, Mak.
6: Alah, asam pedas tu untuk mata. Terbaik. Boleh masak.
2: Amboi, mesti sedap sangat tu.
6: Pakai paste je, senang.
2: Paste, kantoi kat situ.
6: Senang.
2: Baik, Murni dan juga Mak, hari ni kan dekat Johor FM kami akan bawakan seorang tetamu istimewa yang sangat luar biasa bakatnya.
6: Menariknya.
2: Kenal, rasanya ramai dah kenal. Kalau nak kenal lebih rapat lagi dengan figura hebat ini, tunggu sekejap lagi. Itu dekat Johor FM.
6: Ya. Yeah. Kalau dekat Melaka hari ni, macam biasalah kita nak bawa jalan-jalan.
2: Dengan sepatu roda ke?
6: Ya. Yeah.
2: Bukan.

0: Bukan jangan. Sebabnya buat jalan-jalan kita nanti ni, kita punya penerbit.
1: Oh iya ke? Di mana?
0: Adalah tempat yang kejap lagi lah cerita.
1: Hint lah sikit.
0: Ada hint lah sikit. Tempat menarik kat Melaka tentunya.
1: Main air.
0: Tak.
1: Main pasir.
0: Jadi tak main air.
1: Tengok pokok.
0: Tengok pokok. Tapi biasalah Melaka ni memang banyak keindahan alam kan. Jadi kita cerita. Betul. Okay. Okay, kalau
1: negeri.
2: Kita hari ini ada special report lah daripada kita punya wartawan, iaitu Ratna Sari Idris, mengenai program Madani yang berlangsung di Rasah lah baru-baru ini. Jadi kalau tahu lebih, kenalah tunggu. Mana kita boleh bocorkan.
1: Semua berahsia pagi ni.
0: Rahsia betul .
1: Kalau dah sarapan ke belum, nak rahsia ke tidak?
0: Dah sarapan belum? Tak payahlah.
1: Itu
0: boleh cerita.
1: Dah sarapan ke?
0: Alhamdulillah. Biskut lomak dengan kupi-kupi.
1: Mak-mak ni salah biskut lomak.
0: Lama tak ngali nyanyi.
1: Kan. Ada kena tunggu lama awak ni lah. Janganlah. Amal lah nyanyi. Suara dah rock tu.
2: Kita pun dah sarapan lah. Kita sarapan nasi lemak tadi. Macam cikgu ni tadi sarapan biskut lemak. Kita nasi lemak. Kalau Lily pula macam mana? Masak lemak ke?
0: Apa yang lemak?
1: Saya ayam masak lemak lah .
0: Ui.
1: Nak lemak kan?
0: Wow. Kalau pagi-pagi ayam masak lemak tu macam power tu
2: Odeh sangat tu.
1: Dekat Johor, lagi-lagi orang Jawa, lauk semalam selalu kita panaskan paginya untuk buat sarapan.
2: Sama goreng lah.
1: Sedap.
0: Tapi pasal tak lauk semalam kalau panaskan makan hari ni lagi sedap lah. Tak tahu lah kenapa.
1: Rasa pati.
0: Kan? Lagi macam meresap ke dalam segala lauk tu.
1: Macam hubungan kita semua di Yodong dengan Abah. Kan sebati tu.
0: Lili kalau dah bagi
1: kata-kata. Dah lebih 6 tahun kan?
0: Lili kalau dah bagi kata-kata macam tu. Tahu dah.
1: Takkan tidak.
0: Tengah jiwa-jiwa lah tu. Okay, jom.
1: Kalau tak nak berkata-kata, kita dengar lagu lah.
0: Lagu pembuka kita lah.
1: Kota ini tak sama tanpa mula.
0: Tiga penyanyi
1: Ya betul. Nadif, Aziz Harun dan juga Aisyah Rekna. Semuanya dalam
0: Dengar
1: Berhiru
0: Bergegar.

0: 8.40 minit pagi waktu ini di Yok Dengar Apa.
1: Ya, kita harapkan rakan-rakan pendengar Yok Dengar Apa hari ini. Dah sarapan lah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sihat hendaknya insyaAllah. Ceria macam kita bertiga.
0: Murni Yama. Dekat TikTok ni ada yang tegur.
1: Apa tu?
0: Lawa baju Lily polkadot.
1: Ya.
0: Dia tak tahu kat muka kita dah lama ada polkadot. Satu kat dahi, satu atas hidung.
1: Itu tak apa. Itu tak
2: jadi kan.
1: Itu tambah seri tahun sebenarnya. Ya, tambah seri.
0: Tapi Murni tak ada polkadot berseri juga kan, Ma?
1: Ma, kenapa Lily hari ini banyak puji saya? Dia nak sesuatu ke?
2: Saya rasa dia nak pindah Melaka tu.
0: Pindah Melaka.
1: Wow. Saya terima. Tapi awak jangan minta tukar lah dengan saya tau.
0: Alamak.
1: Tapi kalau tukar boleh juga. Saya nak pergi makan kacang pol.
0: Pindah sebab nak makan kacang pol je.
1: Saya masih suka makan, Wak.
2: Yeah. Saya rasa dia boleh buat perjanjian nanti ni.
0: Perjanjian macam mana tu?
2: Nanti masuk di Melaka pagi. Supaya nanti Cikgu Muni dekat Johor boleh makan kacang pol.
0: Sistem batu.
2: Jadinya sistem batu kita buat macam tu. Sekurang-kurangnya setiap hari kita balik juga dekat negeri masing-masing kan.
0: Tapi sebenarnya Amar, kita boleh buat sistem batu dari segi program. Program yang ada dekat Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Nampak tak?
1: Wih, menarik lah.
0: Dekat Mengain eh. Dekat Mengain eh.
1: Ini macam ni idea Lily ni pagi-pagi ni.
0: Kan? Ya. Nampak macam teruja sangat tu orang kat Melaka tu. Ada apa program kat Melaka?
1: Lily kalau buat ni memang dia bijak eh. Lily buat ni memang bijak.
0: Kita nak pergi Melaka lah sistem batu kan.
1: Ya, tapi bukan apa. Bila Lily sebut program-program, memang kita ada banyak program sebenarnya kan minggu ni. Dan hari ni sebenarnya antara yang berlangsung kat Melaka untuk hari ni, kita ada pelepasan Lituri Langkawi tau kat Melaka hari ni. Jadi kita dah bagitahu rakan-rakan yang nak turun Melaka hari ni. Ada jalan yang ditutup bermula 7.30 pagi tadi. Ya, di Dataran Rampah Lawan, Jalan Parameswara, Jalan Bukit Senjuang, Jalan Semabuk, Kandang, Lebuh Raya AMJ, Serkam. Ni jalan-jalan ditutup hingga selesailah perubahan basikal Lituri Langkawi. Jadi turun Melaka hari ni, berhati-hati, jaga-jagalah di kawasan-kawasan ni eh. Juga kita ada karnival sambutan Hari Warga Emas hari ni juga berlangsung dari pagi hingga petang di MIT CFO Melaka. Dan ini yang memang semua orang tahu, setiap minggu pertama hari Sabtu kat Melaka ada program Melaka Bila Larut Malam. Jadi ada lokasi pelancongan terpilih yang menawarkan kemasukan dengan harga tiket yang sangat berpatutan, murah je. Jadi kalau turun Melaka hari ni, bolehlah pergi ke tempat-tempat lokasi macam Mandai Tamir Sari. Kan ada banyak lagi tempat-tempat Zoom Melaka.
0: Rumah Murni.
1: Boleh. Masa saya free je, tak ada tiket. Don't worry.
0: Tadi apa sempena Hari Warga Emas ada program dekat Melaka eh.
1: Betul.
0: Kalau nak cari mak mentua, bapak mentua, pergilah. Pergilah program Hari Warga Emas tu.
1: Sampai ke situ.
0: InsyaAllah. Ya, dekat je. Negeri Sembilan Melaka tu tak sampai sejam ya.
1: Cari mak mentua sekali. Anaknya ke atau cari memang cari mak mentua dengan ayah mentua je?
0: Cari mak mentua dulu.
1: Cari mak
0: baru kenal dengan anaknya. Tips ya, tips.
1: Kata mak angkat ke ayah angkat ke?
2: Lebih elok macam tu sebenarnya.
1: Okey, itu dekat Melaka dululah. Kalau Negeri Sembilan atau Johor?
2: Okey, kita kongsi dekat Negeri Sembilan dululah. Sebab hari ini ada program yang sangat istimewa lah. Lebih-lebih lagi, hari ini berlangsungnya program Madani Kita. Memaknai harapan rakyat. Jadi pada hari ini, Sabtu 3 dan 4 Oktober akan berlangsung seawal 7.30 pagi sehingga 4.30 petang. Dia tak adalah lama, tapi program dia cukup padat lah. Akan berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Seremban Negeri Sembilan. Antara programnya adalah macam biasa, kalau pagi anda datang ke situ, lebih-lebih lagi di Kombes kan, kena senam aerobik dulu.
0: Harus.
2: Harus tu kan.
1: Harus.
2: Seterusnya juga, kita ada Jualah Rahmah, bolehlah dapat harga barang rumah dengan berpatutan. Lepas tu, ini abang-abang motor akan sukalah. Sebab akan ada perkhidmatan penukaran topi keledar percuma. Tapi siapa cepat dia dapat jugalah. Sebab dia terhad kepada 500 orang terawal. Dan ini saya rasa yang paling saya sukalah. Sebab kita boleh tukar kad pengenalan baru tau. Jadi kita bawa je kad pengenalan yang lama tu, dapatkan yang baru, supaya kita bolehlah belagak kat kawan-kawan. Hey, saya dah ada yang baru, awak ni yang lama, old school. Kata kan. Dan juga antara aktivitinya, kita boleh membuat pendaftaran e-kasih, satu pendaftaran sebagai inisiatif bantuan kerajaan. Juga untuk anak-anak kecil ni, ada pertandingan mewarna. Lepas tu seperti biasalah, kalau program madani kita ni mesti ada pameran daripada agensi-agensi kerajaan. Dan juga ada perkhidmatan pemeriksaan kesihatan jugalah, percuma. Dan juga pertandingan e-sport. Dan kalau anda nak tahu antara aktiviti yang pelbagai ni, boleh teruslah ke FB Jabatan Penerangan Negeri Sembilan. Sebab dekat situ banyak poster dikongsikan, lebih daripada 20 yang mereka kongsikan lah. Okey, itu dia untuk program madani kita kan. Yang seterusnya, kita juga ada perlawanan bola sepak Piala Emas Raja-Raja 2026 peringkat separuh akhir yang akan diadakan pada esok di Stadium Tuan Guru Rahman Paroi Negeri Sembilan. Jadi dianjurkan oleh Persatuan Bola Sepak Melayu Negeri Sembilan, TBMNS, ia akan mengadakanlah kejohanan ini peringkat separuh akhir yang melibatkan pasukan Negeri Sembilan menentang PDRM. Bermula esok 4 petang, kalau nak datang, datanglah bagi sokongan. Itu dia daripada Negeri Sembilan. Kalau kat Johor tu macam mana?
0: Wah, adalah beberapa program juga dekat Johor. Tapi sebelum tu kan nak bagi tahu jugalah dekat Murni dan juga Amar.
1: Apa tu?
0: Antara cita-cita saya sekarang ni nak tukar tu lah IC baru IC. Dengan pasport.
1: Wah, kan cita-cita sekarang ni tu samalah
0: Azam.
1: Cuba baru. Cuba tu lah sebab kita di maklumkan ada pelbagai lagi ciri keselamatan yang berteknologi tinggi untuk ID baru kita ni. Tak sempat lagi nak pergi je ni.
0: Sebab tu lah nak tukar. Yelah. Itu satu dekat pengenalan dekat pasport tu. Nanti kan macam ada berkilau-kilau gitu eh. Tu yang teruja tu nak tukar. Perasan tak ada cantik?
2: Kalau cakap pasal pasport ni, kita punya pasport faktanya adalah nombor dua terbaik dalam dunia tau.
0: Dahsyat eh. Boleh pergi lah ni. Melancong lah. Apa lagi
1: Mama nak jalan ni?
0: Waktu ni lah nak melancong. Nanti dah beranak pinak, susah nak melancong.
1: Macam ada pengalaman je.
0: Saya bagi tahu berdasarkan cerita orang.
1: Betul lah tu. Yang orang tu antara tiga bertiga ni, rasanya macam orang tu saya.
0: Ada pengalaman ke?
1: Yang beranak pinak tu siapa yang antara kita bertiga ni?
0: Baiklah, okay, program di Johor Expo IAT Johor dah pun bermula semalam hari ini dan juga esok dekat Angsana Johor Bahru Mall 10 pagi sampai 10 malam. Kalau tengok dekat sini, wush, banyak aktiviti. Banyak ada Zumba macam biasa lah. Tadi Amar dekat sana aerobik kat sini pun Zumba ada tau pagi. Ada treasure hunt, pertandingan mewarna, ada pertandingan dekorasi pulut kuning, babe. Boleh makan ni. Lepas tu ada pertandingan Agro Kids Fashion Show. Ada pertandingan Kahoot. Ada demonstrasi makanan sihat. Ada sambutan bertuah. Banyak. Ini semua dekat Expo IAT Johor. Dan satu lagi ada program juga dekat Tangkak. Orang Tangkak yang mana berkesempatan yang ada masa terlebih tu tak tahu nak buat apa, bolehlah ke Majestic Johor Festival. X Amazing Tangkak Festival 2026. Satu hari bulan dah mula sampai esok hari terakhir.
1: Tangkak tak jauh sangat dengan saya. Tangkak
0: Dekat dataran Tangkak, boleh datang tu Amar dan juga Murni dekat dataran Tangkak. 10 pagi sampai 12 tengah malam. Ada bela udara panas. Ada bela udara panas. Ada konsep malam amazing. Ada pertunjukan bunga api. Ada pameran kereta klasik, persembahan kebudayaan.
1: Pertandingan
0: berwarna dan juga pentas juara, juga voice challenge dan banyak lagi.
1: Banyaknya habisnya.
0: Ramai artis ni. Dato' Jamal Abdillah ada, Siti Nordiana, Izzat Lazim, Tam Spider, Kumpulan Raihan, Azad Elite, Mat Sabah, Luz Maria. Ramai lagi dataran Tangkak sampai esok hari terakhirnya 10 pagi 12 tengah malam.
1: Jadi kalau turun ke Tangkak ni ada banyak program lah kita boleh lakukan kat sana.
0: Boleh kan? InsyaAllah. Tahu melawat Johor kan?
1: Ya, senang-senang.
0: Dia selalu orang kalau jalan-jalan ni kan Amar, dah sampai mana? Dah sampai Johor. Nampak papan tanda Johor tu, alhamdulillah sampai dan negeri Johor.
1: Sampai juga akhirnya macam tu kan.
0: Tapi nak sampai JB tu jauh lagi.
1: Ya, betul.
0: Jauh lagi 2 jam lagi Johor baru jalan.
1: So Johor nak sampai sana ujung tu memang jauh terasa.
0: Apa terlalu saya ni?
2: Lebih baik saya naik kat terbang lah.
0: Kapal terbang nak kena ikut timing dia pula.
1: Oh, okay.
0: Masa dia. Saya duduk
2: pasir
0: gudang. Tak apalah,
2: kan Johor Bali boleh ambil.
0: Kita kat pasir gudang, babe.
1: Ni saya suka.
0: Alam,
1: kan jauh
2: sangat. Saya
1: datang
2: ke Senai.
0: Senai, Senai. Lama tak pergi Senai. Kita je program untuk Johor, Melaka dan Negeri Sembilan.
1: Ya, memang banyak program. Jadi pergi tiga negeri ni, kau nak melancong hujung minggu ni, ya singgahlah ke tempat-tempat yang kami maklumkan tadi, okey?
0: Ya, berhibur dahulu. Jom. Dengan lagu Air Seni.
1: Wah, seni betul ni.
2: Seni pada air sekarang.
0: KOI betul. Oh, ingat apa? Seni pada air tau. Okey, berhibur dahulu dengan KOI semuanya dalam.
1: Ya.
0: Dunga.
1: Ber. Hero. Bergegar.

0: Yuk dong apa? Diari negeri. Kelancangan ucapan. Yuk dong apa? Yuk begegawe.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami dalam
2: Yuk dong apa?
3: Oh, siap joget ini eh.
1: Eh haruslah lagu Ai Seni kan. Kita pun kena berseni tau.
3: Seni sungguh eh.
1: Macam mana kalau Amar punya seni, macam mana Amar?
4: Saya punya seni kan, orang lelaki dia diam tak terkata je.
3: Betul, itu memang seni. Itu memang seni orang lelaki tau. Dia unik macam tu. Dia nampak je diam tak tahu dalam kepala dia macam-macam dia fikir. Orang lelaki macam tu unik.
1: Biasalah lelaki. Bila marah pun diam.
3: Kan? Semua dia diam je. Kalau nak puji pun dia diam dulu. Nanti baru dia puji. Uniknya orang lelaki.
1: Marah diam, gaduh diam.
4: Janganlah marah.
1: Lili kenapa tu?
3: Lili kenapa tu?
1: Gerak. Betul lah. Lelaki kalau marah, kalau gaduh mesti diam kan? Kenapa Amar?
4: Sebab orang kata dia kita ni orang yang diplomatik.
1: Oh macam tu.
4: Kita menjaga hubungan antara negara dengan negara. Jadi bila dengan manusia dengan manusia ni, dia sangat suka sikit lah. Jadi orang kata diam tu lebih baik daripada bercakap perkara-perkara yang tak baik.
3: Saya setuju dengan kata-kata Amar ya.
1: Sangat menarik jawapan daripada seorang lelaki.
3: Sabar Lili.
4: Saya bukan Amar.
1: Muka je muda Amar ni. Tapi sebenarnya pengalaman dia berpuluh-puluh tahun.
3: Muka je muda.
4: Pengalaman saya 40 tahun.
3: Dah syat. Dari alam mana tak tahu pengalaman dia ni.
1: Yelah yang paling bongsu kan saya.
3: Betul.
1: Jadi Amar ni tak sudung Angah.
3: Kejap, saya cuba fikir sekejap.
1: Baiklah. Murni tak payah fikir-fikir.
3: Yelah,
1: macam biasalah.
3: Saya dah tahu.
1: Berita ni kan.
3: Memang saya dah pegang dah pun.
1: Melaka paling teruji.
3: Silakan Murni. Kalau saya dengan Lili, saya paling teruja segala-galanya lah. Saya dah tahu dah ni. Jadi, seperti biasa ada tiga
1: Kakak
3: berita. Saya okeylah, yalah tak apalah, saya lah sulung. Okeylah, ini berita oleh rakan-rakan di unit BTS masa RTM Melaka. Ada tiga berita saya nak kongsikan lah . Majlis Bandaraya Melaka bersejarah MBMB ya, bukan saja memberi tumpuan kepada aspek kebersihan dan keceriaan Bandar Melaka, malah turut memastikan isu serta permasalahan rakyat ditangani secara seimbang. Dikongsikan oleh Datuk Bandar MBMB Datuk Syadan Osman, tanggungjawab pihak berkuasa tempatan turut melangkumi pelaksanaan pelbagai projek pembangunan dan penyelenggaraan bagi meningkatkan kesejahteraan serta keselesaan penduduk terutamanya kawasan MBMB. Yang keduanya, sebanyak RM8 juta daripada RM12 juta peruntukan tahunan Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka TAPIM disalurkan kepada anak Melaka yang menerima manfaat pendidikan bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini, dikongsikan oleh Pengurus Besar TAPIM Encik Abdul Aziz Baba. Peruntukan berkenaan meliputi pelbagai keperluan pendidikan termasuk bantuan kepada pelajar, siswazah dan pinjaman pendidikan, yang mana dikongsikan juga oleh TAPIM. TAPIM akan terus memperkukuh pengurusan dana pendidikan bagi memanfaatkan bantuan dan kemudahan kepada seluruh dan juga lebih ramai anak Melaka. Berita yang terakhir, Melaka mencadangkan Akademik Laut Malaysia Alam dinaik taraf sebagai University College bagi memperkukuh peranannya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam sektor maritim. Dikongsikan oleh Dato' Sri Abdul Rauf Yusof, cadangan itu selaras dengan peranan alam sebagai institusi pendidikan dan latihan maritim yang telah bertapak di negeri Melaka hampir 50 tahun. Dan Kerajaan Negeri Melaka turut mencadangkan pengenalan Anugerah Panglima Awang sebagai pengiktirafan kepada pelajar cemerlang alam. Wow. Ya, itu dia tiga berita di negeri Melaka. Baik.
4: Negeri Sembilan
3: silakan.
1: Silakan, volunteer.
4: Jadi,
3: gentleman, awak.
4: Kita gentle boy lah.
3: Jarang dengar lah gentle boy.
1: Silakan Amar. Okay.
4: Kita pun ada dua ke tiga berita daripada Negeri Sembilan disediakan oleh pihak berita kami yang kami sangat sayangi ni kan. Jadi berita pertamanya adalah penganjuran edisi keempat Angsi Forest Challenge AFC di Taman Eco Primat Ulu Bendol terus mendapat sambutan hangat apabila berjaya menarik lebih 900 peserta termasuk penyertaan antarabangsa dari 8 buah negara. Kejohanan larian denai ini sekaligus menjadi platform penting penting dalam menyemarakkan promosi Eko Pelancongan Negeri sempena Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026 serta Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Pengarah Perhutanan Negeri Sembilan ialah Muhammad Yusaini Muhammad Yusof berkata program anjuran bersama Kerajaan Negeri Sembilan, Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan dan Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan itu menawarkan pelbagai kategori larian denai termasuk larian jarak jauh 50 km dan 25 km. Selain itu, kategori baru itu iaitu Kids Trail sejauh 2 km turut diperkenalkan bagi memupuk minat gaya hidup sihat dan kecintaan terhadap alam sekitar dalam kalangan kanak-kanak bawah 12 tahun. Yang kedua pula, beritanya adalah mengenai seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 50-an ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah kereta di Jalan Taman Semarak Nilai pada pagi Rabu. Polis agak ini tidak mengesan sebarang unsur jenayah manakala kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Ketua Polis Daerah Nilai Superintendent Johari Yahaya berkata pihaknya menerima panggilan daripada Malaysia Emergency Responses Services MERS 999 pada pukul 10.49 pagi selepas orang awam menemukan lelaki berkenaan dalam keadaan tidak sedarkan diri. Kematian mangsa kemudian disahkan pasukan perubatan klinik kesihatan Nilai. Pemeriksaan awal pasukan forensik kontijen Negeri Sembilan tidak menemukan kesan pergelutan pada tubuh mangsa manakala beberapa jenis ubat yang dipercayai miliknya turut ditemukan. Mayat turut dihantarkan ke unit forensik Hospital Tuanku Jaafar Seremban untuk bedah siasat bagi menentukan punca kematian. Siasat lanjut masih dijalankan dan orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kejadian diminta menghubungi bilik gerakan IPD Nilai atau mana-mana balai polis berhampiran. Itu saja berita daripada Negeri Sembilan.
3: Wah, ya, terima kasih Amar. Jadi kisah kat Johor pula, apa kisahnya Lily?
1: Jom kita kongsikan kepada anda semua ya ringkasan berita Johor FM untuk minggu ni eh. Sebanyak 823 kes keganasan rumah tangga direkodkan untuk dekat Johor saja tau. Ini dari Januari sampai Julai yang lalu. Dan peningkatan ni berbanding 518 kes bagi tempoh yang sama tahun lalu. Apa yang dikongsikan oleh Esko Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat iaitu Hasruniza Hassan ya, keganasan bukan lagi terhad kepada penderaan fizikal, malah merangkumi aspek emosi, psikologi, seksual serta kawalan meluas ke ruang digital. Baik, seterusnya, Kerajaan Negeri membincangkan lagi pelaksanaan prosedur operasi standard untuk SOP bagi vaksinasi dan pemandulan anjing liar dekat Batu Pahat tu ya. Selain itu, dapat meningkatkan kesedaran kepada pemilik anjing mengenai keperluan mendapatkan lesen. Sekarang ni kan kecoh sana sini kan?
3: Ya. Yeah,
1: pasal anjing liar kan? Tempoh hari punya berita tu lah yang budak kena serang tu kan? Apa yang dikongsikan oleh Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur ya. Kerajaan Negeri turut akan membincangkan pelan tindakan kawalan haiwan terbiar bagi tempoh tahun 2027 sampai 2031 nanti dan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veterina, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara iaitu Perhilitan, pihak berkuasa tempatan, pejabat tanah, ketua kampung serta pemimpin masyarakat diperlukan untuk menangani isu berkenaan. Semoga dipermudahkan urusan kita semua ya. Lagi satu, usaha Kerajaan Negeri memberi tumpuan untuk memperkukuhkan lagi sistem data berkaitan pernikahan, perceraian dan juga rujuk dalam kalangan pasangan Islam di negeri Johor ya. Apa yang dikongsikan oleh Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid, penekanan keperluan sistem data bersepadu antara agensi berkaitan dipertingkatkan. Ini nak pastikan maklumat tu lebih tepat, terkini dan juga selaras. Selain itu ada kerjasama juga antara Jabatan Agama Islam Negeri Johor bersama dengan Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim. Ini akan memperkasakan lagi untuk memperkemaskan kursus serta modul kekeluargaan. Baik, itu je berita dari Johor.
3: Terima kasih Lily. Saya suka dengar modul kekeluargaan tu.
1: Saya dengan Amar pun suka dengar kan Amar kan?
4: Iya betul, saya setuju. Apa yang Lily kata saya setuju je.
1: Berarti kata tidak.
3: Gentleman memang macam tu. Dia memang setuju dengan kata-kata seorang wanita ya.
1: Perempuan tak pernah salah.
4: Diplomatik.
1: Dua negeri ya, dua negeri ya, bukan dua negara.
3: Ya, tu yang bagus ni. Jadi pun itulah menariknya yang dengar dapatlah dengar ketiga-tiganya berita dalam satu siaran je pagi ni.
1: Sekali Eagles Sekejap lagi Negeri FM ada laporan khas
4: Betul
1: kan? Lepas tu Johor FM ada tetamu istimewa personaliti undangan Dah sampai
3: datang Gunti
1: Dah kat Gunti dah.
3: Okey, tak sabar
1: Tunggu kejap lagi
3: Haruslah
1: Beribu dengan lagu Tinggal Sepi
3: Nanya Dato' Amy Sage.
1: Ya, semuanya dalam
4: You Dengar Hero
3: Bergegar
1: Ambo.

0: Duk Dongah Ber, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
1: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
0: Yuk Dongah Ber, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Dongah Ber, hero bergegau.
2: Ui, sedar-sedar dah 9.12 minit pagi ya kawan-kawan.
3: Ui, kejap.
2: Kejap. Masa.
3: Cepatnya.
2: Cepat, kan?
3: Betul. Ha. Jadi aku
2: kena buat tiap minggu ni, you dengar apa ni.
3: Okey, kita chop Lily tiap minggu.
2: Baik. Habis Cik Merah nak letak bila tu?
3: Ha, betul juga kan?
2: Kita gila-gila tau.
3: Betul, ya, gila-gila kan? Sama juga kita kat Melaka ni.
2: Sama lah, you dengar apa ni, gini-gini juga. Minggu ni kami di Johor FM bawa personaliti undangan. Kan? Melaka,
3: minggu ni
2: jalan-jalan.
3: Negeri
2: Sembilan.
4: Kita bawa makanan.
3: Apa kisahnya Negeri Sembilan ini?
4: Ini memang menarik lah. Sebab saya daripada tadi dah tak sabar. Sebenarnya bukan tak sabar nak benda ni dimainkan. Tapi
3: kenapa?
4: Saya kadang-kadang apa-apa macam ni, dia ada masalah. Bila nak mainkan, dia tak boleh mainkan.
3: Dia kadang macam tu. Dia saja-saja. Tadi okey kan?
2: Konsep jadi, dia Amar dan juga Murni sama tau. Macam cari barang, time cari tak jumpa.
3: Betul.
2: Time nak cari itu jumpa. Betul Amar?
4: Betul. Ini masalah yang sering berlaku lah setiap minggu kan. Maklumlah, orang kata technically pun kadang-kadang ada masalah dia. Bukan orang technical, technical apa di komputer dan sebagainya. Okay? Jadi pagi marilah sama-sama kita dengarkan laporan khas Negeri FM dan juga kita saksikanlah berkenaan program Madani kita yang berlangsung di Rasah baru-baru ini disediakan oleh wartawan hebat kita iaitu Ratna Sari Idris. Jomlah sama-sama kita dengarkan.
5: Program Madani Kita PMK bersama komuniti Labu at Rasah menjadi pendekatan membawa perkhidmatan lebih dekat kepada masyarakat selain membuka ruang mendengar sendiri keperluan mereka. Bagi penduduk, jualan pada harga lebih rendah sedikit sebanyak membantu mengurangkan perbelanjaan keluarga.
6: Saya rasa program Madani ini satu program yang baik. Sebab satu, semua dapat peluang untuk orang kata apa, membeli barang-barang keperluan. Contohnya macam barang-barang ni lah, barang-barang asasi ni kan, dengan harga yang amat murah.
7: Program ni banyak bagus dan barang-barangnya murah sikit. Boleh belilah, boleh jimat lah.
5: Program sehari di Dewan Orang Ramai Desa Cempaka itu turut menghimpunkan 33 agensi persekutuan membolehkan masyarakat mendapatkan pelbagai perkhidmatan tanpa perlu pergi ke lokasi berasingan. Antaranya perkhidmatan jabatan dan agensi, jualan rahmah madani, jualan agro madani, pemeriksaan kesihatan selain penukaran topi keledar dan pelbagai aktiviti komuniti.
8: Program ni sangat bagus sebab apa, membantu penduduk setempat yang tak ada masa nak pergi ke apa ni, untuk urusan masing-masing. Macam ni hari ni semua ada kaunter kasih. So banyak, satu hari kita boleh uruskan apa yang kita nak uruskan lah. Macam tu, sangat membantu.
9: Program ini amatlah bagus sebab di tempat ini ada banyak sediakan banyak perkhidmatan yang mudah untuk pada masyarakat. Sebagai contohnya ialah pertukaran helmet, IC dan banyak-banyak lagi.
10: Saya rasa program ni sangat bagus. Saya dapat berjumpa dengan kawan baru. Pelbagai aktiviti di sini yang kita dapat jalani seperti berbaik futsal.
5: Pendekatan yang menggabungkan perkhidmatan kerajaan dan aktiviti komuniti itu sebahagian daripada perubahan model pelaksanaan PMK oleh Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM.
11: Bila saya masuk minggu kedua dalam JECOM, saya ubah modul program, iaitu saya perkenalkan program hybrid, iaitu pelibatan agensi 50%, pemimpin tempatan 50% sebagai co-organizer. Jadi kita nak ubah suai supaya libatkan komuniti, pemimpin-pemimpin masyarakat itu secara terus.
5: Daripada urusan harian hingga peluang menyuarakan masalah setempat, pendekatan turun padang itu memberi ruang kepada kerajaan mendekati masyarakat dalam persekitaran mereka sendiri. Pada masa sama, maklum balas yang diperoleh menjadi saluran untuk isu di peringkat akar undi dibawa kepada perhatian kementerian dan kepimpinan negara. Ratna Sari Idris, RTM.
2: Terdiam.
3: Oh, menariknya kan?
4: Menarik kan?
3: Itulah macam-macam program tu. Macam-macam program kan.
4: Betul.
2: Setiap negeri ada lah sebenarnya kan?
4: Program Madani yang seperti Amar kongsikan tadi boleh datang dekat Kombes hari ini 3 dan 4 Oktober. Bermula daripada 7.30 minit pagi tadi sehingga 4.30 petang. Jadi macam-macam aktiviti lah. Rugi tak datang.
2: Sempat lagi tu.
3: Sampai esok kan? Sampai esok.
4: Sampai esok.
3: Baik. Jadi yang turun Negeri Sembilan boleh terus ke sana lah program yang dikongsikan untuk special report sebentar tadi.
2: Ya, Tahun Melawat Johor, Tahun Melawat Melaka 2.0, betul?
3: Betul.
2: Dan juga Tahun Melawat Negeri Sembilan, betul Amar?
4: Ya, betul.
2: Ya, betul. Belah Selatan Malaysia ni
3: Tak boleh datang. Tiga-tiga negeri ni ada banyak program-program menarik tu semua.
2: Tapi sekarang kita nak berehat dulu lah.
3: Wow.
2: Kan?
3: Apa yang seterusnya ni?
2: Lagu Khazana dari Malaya.
3: Ini
2: lagu lama ni, 90-an ni.
3: Lama tak dengar lagu ni.
2: Semuanya dalam.
3: Ya.
4: Yuk dong apa.
3: Ya.
2: Hero.
3: Bergegau.
4: Bergegau.
2: Amboi.

0: bergegar eh.
1: 9.23 minit pagi waktu ini di Yok Dong apa?
2: Ya. Yeah.
3: Hirup bergegau eh.
2: Oi, dah sampai ke Lili. Kita macam tamu.
1: Kita dah borak tau.
2: Oh, dah borak dah.
1: Ah, tetamunya pun dah buat live tau dekat TikToknya.
2: Ya. Yeah.
1: Berjuta orang tambi masuk wak. Berjuta.
2: Kongsi dah nanti kongsi lah TikToknya kan.
1: Kita bawa satu seorang influencer dekat TikTok.
3: Siapa tu?
1: Tapi yang bestnya Amar dan juga Murni ada bakat luar biasa. Macam Amar bakat apa?
3: Saya kita tanya boleh bakat Amar dulu. Ini soalan berat ni.
2: Ini soalan berat.
3: Jap. Saya pandai makan.
1: Woi.
3: Tak kisah makanan apa.
1: Memang berbakat. Suka luar biasa.
3: Itu kan talent.
2: Memang berbakat sangat ni.
3: Ada orang memilih kan makan.
1: Betul.
3: Sedap memilih.
1: Betul.
3: Okey, kalau macam Cik Kumuni apa pula?
2: Alah, tanya kita pula. Ingatkan selamat.
1: Tak apa.
3: Kita pas-pas.
1: Murni saya jawabkan.
2: Apa tu?
1: Bakatnya menulis novel.
2: Okey.
1: Kalau awak nak jadi watak dalam novel tu, bolehlah isi borang. Eh, Murni?
2: Oh, itu dia kira bakat
1: eh?
2: Bakat
3: juga. Nanti saya daftar.
1: Amar dan juga Murni, ada bakat seseorang yang boleh buat mata pencarian, sumber mata pencarian. Betul tak?
2: Betul.
3: Seram.
1: Kan? Seram eh? Seram. Bukan mata kail tau. Mata pencarian.
2: Seram ni.
1: Mata kail kita seram wak. Ini mata pencarian.
2: Mata pencarian.
1: Okay, dan hari ni, tetamu kita ada bakat luar biasa. Rasanya dekat TikTok, semua orang tahu. Jomlah kita berkenalan dengan Abang Lotus.
4: Hai, Assalamualaikum.
2: Hai, Waalaikumsalam.
1: Kita macam dekat pusat membeli belah ya.
2: Aim,
1: sekarang ni bersama dengan kita di Konti Jom FM. Siapa nak tengok Aim, figura Aim yang cukup popular juga dekat TikTok, silalah tonton TikTok dan juga FB Jom FM sekarang ini dalam Yok Dong Apa ya. Apa kelebihan Aim ni, Amar dan juga Muni? Boleh bertutur 8 bahasa. 8 betul eh?
4: Untuk bertutur tu saya selalu menggunakan 3 bahasa actually.
1: Apa bahasa tu?
4: Bahasa Melayu, Inggeris dan Cina. Itu pun sebab saya belajar dengan customer juga.
1: Kamu boleh pergi kelas tangkap.
4: Tak, dia pergi kelas langsung. Sebab saya memang minat sangat-sangat bahasa.
1: Tak payah pergi kelas ya. Nampak betul tak? Okey, 3 bahasa boleh bertutur. 5 bahasa tu digunakan waktu bekerja lah.
4: Ya, saya
1: pengumuman
4: betul
1: dekat pusat membeli belah tu lah.
4: Ya, betul.
1: Bahasa apa yang 5 tu?
4: Lagi 5 tu bahasa Tamil, Thailand, Jawa, Myanmar, Philippines.
1: Nampak tak? Kita kat Amar dan juga Murni dekat Johor FM ni setiap hari ada segmen sepatah sehari tau. Belajar bahasa Korea, bahasa Jawa.
4: Betul.
1: Kan? Tapi tengoklah Abang Lotus kita, Aim.
4: Ya, saya.
1: 8 bahasa.
2: Kagum
1: nanti
2: lah kita.
1: Nanti kita belanja sikit.
4: Ya, boleh.
1: Hujung kita belanja sikit bagi bergegar Amar.
4: Bagi bergegar sikit.
1: Kenapa Amar dengan
2: Aim? Kenapa Amar nak kena bergegar?
1: Macam lebih kurang. Kan?
2: Muda remaja.
1: Muda remaja.
2: Sezaman mungkin.
1: Sezaman, kurus-kurus putih orangnya.
4: Betul.
1: Sepupu ke?
4: Tidak.
1: Bukan eh. Tanya je.
3: Orang Johor lah putih.
1: Baik, bolehlah cerita sikit Aim, macam mana kisah kehidupan awak ni dengan 8 bahasa diguna pakai sewaktu bekerja.
4: Okay.
1: Apa cabarannya tu?
4: Cabaran dia banyak sangat cabaran. Sebab kita posting dekat media sosial ni berbagai yang baik-baik ada, yang kecaman tu pun memang ada.
1: Sudah pasti.
4: Betul tak? Okay. And then yang bahagian-bahagian yang lain, so far so good. Banyak juga yang orang panggil untuk buat review dan jadikan pengacara pun ada juga. Ada juga dekat yang latest malam tadi, jemputan khas dekat Lotus Sri Alam.
1: Sebagai apa tu?
4: Sebagai jemputan khas untuk bagi ni sikit lah apa kita punya relaunch dekat Lotus Bukit Indah. Lepas tu pada 2 minggu lagi saya akan terus ke Ganu, Terengganu, sebagai MC dekat event Y Member di sana.
1: Dengan suaranya, dengan pelbagai bahasa yang dikuasainya. Itu kelebihan sebenarnya kan?
4: Ya, betul.
1: Sebagai seorang pedagang suara.
4: Betul.
1: Pedagang suara.
4: Pedagang suara.
1: Ya, betul lah. Kita peniaga suara, mak. Baik, itu kisah kehidupan Aim, eh. Murni dan juga Amang. Kan? Selain menguasai 3 bahasa, lagi 5 bahasa tu digunakan pakai waktu kerja, kan?
4: Ya, betul.
1: Berapa lama

0: dinosaur. Oh, yeah, yang paling cakap kabari, waras. Lagi apa bahasa Jawa yang
1: kan?
0: Apa Jawa juga ke?
2: Semangan ya.
1: Ya, Jawa juga.
2: Ah, okay, okay, faham.
0: Apa lagi bahasa Jawa yang Ayim boleh cakap? Boleh bertukar.
2: Turu a few lah, tak ada banyak sangat sebab kita pun banyak banyak pakai bahasa Melayu tau sebenarnya. Kalau pergi sana pergi sini pun banyak orang cakap bahasa Melayu, kecuali macam contoh customer tak faham bahasa Melayu, bahasa Inggeris pun tak faham. Kita cuba translate dia.
0: Inilah orang kata tahu melawat Johor. Dari merata tempat, merata negara, datang ke Johor tak faham bahasa Inggeris, bahasa Malaysia tak apa. Ayin boleh cakap dalam bahasa Thailand. Bahasa mana lagi tadi?
2: Bahasa Thailand macam-macam. Filipina.
3: Filipin
4: macam mana Filipin?
3: Pangaku sayur ni.
2: Pangaku sayur. Selamat po. Tak adalah overall sangat untuk semua bahasa, tapi at least lah kita boleh apa yang ditanya tu kita boleh balas macam tu.
0: Wow, sikit lah.
3: Basic tu tetap ada lah.
2: Ya, betul.
0: Setahun betul belajar macam mana nak kuasai betul tu, kena menonton drama Filipina ke Thailand ke?
2: Tidak,
1: aku tengok muka Lily
2: dengan customer juga.
0: Dengan pelanggan.
2: Dengan pelanggan. Kita tak tahu macam berapa ringgit, macam bahasa Myanmar berapa ringgit. Belau leh dia kata. Belau leh tu berapa ringgit. Hase, ngase, tose macam tu.
0: Tose?
2: Dia macam tose tapi sebenarnya dia RM30.
0: Tose RM30.
3: Kita tahu
0: tose makan je kan.
2: Ya, betul. Dan kalau macam dah makan ke belum, sapi pila, maksud dia macam pila.
0: Itu bahasa apa?
2: Bahasa Myanmar. Kalau macam
3: Myanmar.
2: Ya, betul.
0: Dahsyat
2: ni. Ya, betul.
0: Nampak tak?
3: Bukan senang
0: orang kata kelebihan luar biasa tu. Sebab apa? Kita pun boleh juga cakap banyak bahasa.
2: Betul.
0: Tapi kena pergi kelas.
2: Betul.
0: Kan?
2: Betul.
0: Jadi penguasaan tu berapa lama kita tak tahu. Jadi kelebihan Ayim selaku personaliti undangan Yok Dengar Bu hari ni, dalam masa setahun dapatlah kuasai 8 bahasa. Paling pakar 3 bahasa.
2: Betul.
0: 5 tu bahasa tambahan.
2: Betul.
0: Kan? Saya bahasa tambahan pun tak berapa nak reti lah buat kata orang Johor tu.
2: Oh, ya ke?
0: Kan? Kalau tengok sinetron bolehlah faham bahasa Indonesia sikit.
2: Faham.
0: Cabaran awak.
2: Mandarin okey lah, tapi majoriti kalau dekat tempat kerja biasalah kan, Singapura kan selalu cakap bahasa Inggeris kan. So ada yang tak faham bahasa Inggeris tu pun ada juga. Macam customer dia tanyalah, barang ni ada tak? Kita balik sebalik cakap yow dekat mana, napian kat di hadapan macam tu.
0: Macam mana kalau tiba-tiba ada yang bertanya awak tak faham pula? Pernah tak berlaku macam
2: pernah,
0: tu?
2: Pernah.
0: Jadi apa tindakan awak waktu tu?
2: Saya minta dia, tak. Saya minta dia explain secara perlahan. Sebab biasa kalau orang China kalau sebut dia cucuk.
1: Macam
2: apa dia cakap ni? Orang Cina Malaysia pun tak faham tau.
0: Tak basah ke depan tu kan? Jangan. Yelah ujung lidah sempur cakap. Jadi macam mana awak nak fahamkan tu? Kalau tak faham juga nak tanya orang, tak ada yang pandai lagi bahasa tu kan.
2: Saya minta dia explain pelan-pelan. Sebab kadang diorang punya dialect diorang ni kan terlalu pekat kan. Pure punya China kan. So kita minta pelan-pelan dia cakap, baru kita faham apa dia nak. Macam tu.
0: Mencabar juga tu.
2: Sangat-sangat mencabar. Tapi memang best. Memang best untuk bahasa. Sebab saya tengah belajar bahasa Arab dengan bahasa Vietnam sekarang.
3: Nampak sebab minat dia tu tau. Minat Aim ni. Sebab dia minat dan dia lakukan. Dia mana kita kalau belajar pun dengan customer, untuk setahun tu dapat macam-macam bahasa. Kadang kita dah terlupa dah apa yang aku belajar ni. Tapi mungkin sebab dipraktikkan selalu kan.
0: Tanya. Aim, dia dengar suara Murni dekat Melaka FM. Amar dekat Negeri FM. Wajahnya boleh tonton dekat FB ni. Inilah Cikgu Murni. Ini di Jawa.
2: Kan
0: dia macam dengar, dia macam membayangkan muka Murni tu macam mana. Baik, 8 bahasa tu kan. Kalau kita tengoklah pada bidang pekerjaan, selain pekerjaan awak kan Aim, pemandu pelancong.

0: Tu pun memerlukan penggunaan bahasa seperti awak kan?
1: Betul. Ha,
0: sebab pelancong dari merata negara kan?
1: Sangat-sangat banyak ke sini.
0: Jadi, apa perancangan masa depan awak tu?
1: Saya tengah plan untuk buka bisnes. InsyaAllah.
0: Bisnes apa?
1: First, saya punya bisnes. Second, family bisnes. Campsite.
0: Wow. Oh, campsite.
1: Actually, okay, sebenarnya saya ni berasal daripada Selangor.
0: Dari Selangor.
1: Dari Batang Kali. Batang Kali ada kenal saya lah.
0: Tapi dah lama duduk kat Johor?
1: Saya dah 8 tahun dah. Baru 8 tahun lah bekerja kat Johor, dekat Lotus.
2: Hybrid lah ni.
1: Barulah ya.
0: Jauh merantau rumahnya. Jadi menguasai 8 bahasa tu
1: waktu bekerja lah. Start daripada zaman Tesco, just sikit-sikit lah kita selalu
0: sebelum
1: banyakkan. Ya betul.
3: Tapi kan saya nak tanya sesuatu dekat Aim ni kan. Sebab kalau kita dengar suara Aim ni, selain daripada memang berbakat dalam berbagai bahasa, sebenarnya memang berbakat dalam penyampaian suara. Dia memang minat bercakap.
0: Betul.
3: Suka bercerita. Nak tahu mana nampak bakat sebenarnya boleh bercakap ni. Sebabnya bukan semua orang dapat bercakap. Macam dah biasa jadi DJ ni pun. Mungkin dari zaman sekolah memang ada masuk pertandingan ke aktif dari sekolah.
1: Sebenarnya ada juga untuk aktif kat sekolah. Ada juga jadi pengacara. Lepas tu dekat tempat kerja, kalau macam ada dinner, saya akan jadi pengacara. Untuk event-event yang baru ni, bulan puasa dekat B5, saya satu bulan dekat situ sebagai pengacara.
3: Bakat tu memang ada dari kecil dulu. Dah ada dah darah-darah seni begitu, memang ada dah.
0: Betul.
3: Cuma ditambah dengan memang minat bahasa tu, memang terbaik lah awak.
1: Terima kasih.
0: Dia bila tahu melawat Johor
2: lagi kan? Tak lama lagi kan dia nak belajar bahasa Arab ni.
0: Betul.
2: Sikit hari lagi saya rasa dia boleh jadi mutawif.
0: Alhamdulillah.
1: Terus saya paling risau kalau bahasa Arab waktu kita nak announce, nak tutup tu. Saya takut nanti customer akan mengaminkan
0: mereka. Dia nak baca doa.
2: Padahal sangat.
0: Dia cakap bahasa Arab. Boleh jadi ya tu.
1: Ya betul. Itu kita merisaukan kat dalam tu.
0: 8 bahasa yang awak pelajari tu, paling mencabar bahasa mana?
1: Bahasa paling mencabar ya bahasa Vietnam. Myanmar.
0: Myanmar.
1: Sebab bunyi dia seakan pekat macam dia ada bunyi-bunyi persamaan, tapi kita nak mengadjustkan macam nak fahamkan tu agak sukar sikit. Tapi itu adalah satu cabaran bagi diri saya. Saya telah kena buat macam tu.
0: Suka cabaran orangnya.
1: Suka cabaran.
3: Baik. Sebutan dia sukar jugalah kalau bahasa Myanmar ni.
1: Sukar boleh jugalah, boleh tahan lah.
0: Paling mudah bahasa negara mana?
1: Paling mudah bahasa Melayu lah.
0: Bahasa Melayu lah. Itu dah lahir.
3: Awak
0: kelakar lah.
1: Ada waktu-waktu kita kena ni kan. Itu mestilah kena kelakar-kelakar sikit. Bahasa yang saya suka bunyi dia bunyi Thailand.
0: Senang lah.
1: Sebab bunyi dia macam soft. Bunyi dia macam sedap lah. Sedap sangat-sangat.
3: Betul-betul kan.
1: Dan kita punya owner Lotus pun dari Thailand juga. Saya ada planning juga ni nak pergi Thailand bulan 4 tahun depan.
0: Dah pernah pergi Thailand lagi?
2: Ya, awak dah buka Lotus.
0: Dah pernah pergi. Jadi pergi sana boleh lah borak dengan orang sana.
1: Saya pergi sana, saya buat review dekat sana. Lepas tu nanti bulan 4 nanti saya akan buat konten dengan influencer Lotus Thailand kat sana.
2: Dahsyat.
0: 8 bahasa dah boleh melancong seluruh seluruh dunia.
1: Betul.
0: Ada orang cakap bahasa Rusia paling susah tau.
1: Betul. Sebab saya dengar pun saya tak boleh dah.
0: Ada tak perancangan nak belajar bahasa Rusia?
1: Ada juga sebab terinspirasi dengan Fikir Naki sebenarnya. Agak kenal tak? Semua kenal tak yang Fikir Naki tu?
0: Tengok muka baru kenal kan?
1: Dia influencer dekat Indonesia. Dan dia punya pronounce dia agak macam wow. Dan dia ada juga belajar dekat YT kan, dan pelbagai lagi dia belajar. So saya pun tak expect benda tu. Dan saya pun teringin juga nak belajar untuk bahasa Perancis dan sebab sekatan dengannya lah.
0: Nampak terbaik kan kemahiran bahasa dia. Kalau minat ni murni dan juga amat,
3: betul
0: kan, sentiasa rasa nak belajar, nak belajar.
1: Betul.
0: Itulah yang boleh dicontohkan kepada anak muda di luar sana.
1: Ya, betul,
0: kan
1: betul,
0: aktiviti
1: betul.
0: Berfaedah yang betul. Boleh mendatangkan duit juga. Nampak sebabkan penguasaan bahasanya, dapat pekerjaan dekat situ, dapat jadi pengacara kan, dapat betul. Buat apa konten di media sosial kan, kelebihan itu kan. Tapi kena belajar lah.
1: Betul. Janji minat.
0: Baik, sebelum Aim undur diri, kita nak minta Aim belanja 8 bahasa tu.
1: Untuk 8 bahasa kita boleh buat skrat secara boleh? Live boleh.
0: Aku sampai esok kan tak habis. Boleh. Semua dah bersedia ke? Amar, Murni.
3: Bersedia.
2: Saya memang bersedia.
1: Bersedia ya. Okey, baik.
0: Silakan Aim.
1: Okey. Perhatian kepada semua para pelanggan, pasar kami akan ditutup dalam masa 30 minit lagi. Attention to all customer, our store will be closed another 30 minutes from now. Ta jia wan sang hao tu yi chun qing te ke hu, wo men te san tian zan sai san se fen zhong nei guan bi. Ler ke ma le ver ke m nian ki sto na le mor pa diem, ka lai pa te mani mu de re e ra ve pa te mani va re ti re ke pa dem. Sa wa di ka p sai chai lu ka tu ka Hon supermarket kong rau capik na isip hanati sugeng dalu selamat bengi pasar ini Arab ditutup dalam waktu 30 minit mane menglava tersubade no tose minene sepe parome mini pia senai kue yanis nai kue pe salamat po magadang gabi salahana mangga customer kami po ay masa sarana salut talipo onang talipong minato. Itu sahaja.
0: Wow, dahsyat betul.
3: Jadi saya nak tanya tadi, lepas bahasa Jawa tadi tu bahasa apa?
1: Bahasa Myanmar. Jawa, bahasa Myanmar.
3: Myanmar.
0: Kita masih di Kunti kan sekarang ni?
3: Masih di Kunti.
0: Masih.
2: Rasa saya macam kat lotus tadi.
3: Saya belum.
2: Eh, jangan.
3: Dah kena balik tadi. Belum. Sebab dah habis. Dah tutup.
2: Belum lagi.
3: Pasal dia tutup.
0: Baik, terima kasih banyak-banyak.
1: Sama-sama.
0: Abdul Razak.
1: Ya, betul.
0: Bersama dengan panggilan Aim. Ataupun cukup popular.
1: Dengan nama Abang Lotus.
0: Yes. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Cerita pengalaman hari ni
1: Ya, betul.
0: Lagi nanti.
1: InsyaAllah.
0: JB je kan?
1: Boleh.
0: Terima kasih Aim.
1: Bye-bye.
0: Baik, itulah dia. Mesranya tetamu kita hari ini kan, selaku personaliti Yok Dong apa. Kami bawakan kepada anda supaya jadi motivasi untuk kita terus belajar.
3: Betul
0: tak, Amar?
3: Dan saya suka terus nak belajar. Betul-betul. Kan, belajar kan sampai bila-bila. Dan saya suka dia punya aura positif dia tu. Dia macam bagi kita aura positif juga kan? Terima kasih Aim. Okay.
0: Rehat dulu jom.
3: Jom.
0: Kita nak ambil gambar dengan Aim. Jangan jealous.
3: Okay, baiklah. Kita bagi peluang ambil gambar ya.
0: Lagu permainan duniawi.
3: Ya, Dato' Awi.
0: Semuanya dalam
3: Yo
0: Jodongah
2: Berat.

0: Yuk dongah ber informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber informasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dongah ber hiro begegau eh.
3: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami.
4: Ya. Yeah. Ah, jadi waktu ni kan tadi dah kita bagi tahu dah kita dah dengar personality, dah dengar laporan khas kalau kat Melaka kita nak jalan-jalan kejap. Sebab mana, kalau jalan-jalan bukan apa kalau tak Melaka je. Selain daripada kita punya pelancong cari asam pedas, ya, ataupun nak pergi Kota Formosa kan, bangunan merah, tempat peninggalan sejarah, dekat Melaka ni pun ya ada khazanah tersembunyi kat tengah-tengah laut.
3: Wow. Dia main laut ni,
4: ya. Main laut. Kisah Taman Laut Melaka. Jom. Nak tahu kisahnya, kita bersama dengan DJ Daim kita sebagai penerbit yang berkongsi tentang Taman Laut Melaka. Jom.
3: Mari-mari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama kembali dalam pelancongan Yok Dengaba. Kali ini kita akan sama-sama ke Taman Laut Melaka. Taman Laut Melaka merupakan salah satu khazanah semula jadi yang menjadi kebanggaan negeri Melaka dan semakin mendapat perhatian dalam kalangan pencinta alam serta pelancong yang ingin menikmati keindahan ekosistem marin. Taman Laut ini meliputi kawasan perairan di sekitar Pulau Undan, Pulau Nangka dan Pulau Dodol yang terletak di Selat Melaka. Ketiga-tiga pulau ini diwartakan sebagai kawasan taman laut bagi melindungi hidupan marin dan ekosistem terumbu karang yang menjadi habitat kepada pelbagai spesies ikan, moluska serta hidupan laut yang lain. Keindahan dasar lautnya yang dipenuhi batu karang berwarna-warni menjadikan kawasan ini lokasi yang sesuai untuk aktiviti menyelam scuba dan snorkeling. Air laut yang jernih membolehkan pengunjung melihat sendiri keunikan hidupan marin yang hidup bebas di habitat semula jadinya. Selain itu, perairan di sekitar taman laut ini juga sering menjadi lokasi penyelidikan dan pendidikan alam sekitar bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan memelihara biodiversiti marin. Bagi pencinta fotografi alam, panorama laut yang luas, keindahan pulau-pulau kecil serta pemandangan matahari terbit dan terbenam di kawasan ini pastinya memberikan pengalaman yang sukar dilupakan. Selain menawarkan keindahan alam bawah laut, Taman Laut Melaka juga menjadi destinasi yang sesuai untuk aktiviti rekreasi dan ekopelancongan yang mesra alam. Pengunjung yang berkunjung ke kawasan ini berpeluang menikmati pengalaman menaiki bot mengelilingi pulau-pulau sambil menghirup udara laut yang segar dan menyaksikan panorama Selat Melaka yang mempesonakan. Aktiviti seperti memancing di kawasan yang dibenarkan, pemerhatian burung, fotografi alam dan lautan pendidikan turut menjadi tarikan utama di sini. Walau bagaimanapun, setiap pengunjung diingatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan bagi memastikan ekosistem marin terus terpelihara. Sikap bertanggungjawab ini amat penting agar generasi akan datang turut dapat menikmati keindahan Taman Laut Melaka. Kedudukannya yang tidak jauh dari Bandaraya Melaka menjadikan taman laut ini mudah diakses melalui jeti yang disediakan dengan perkhidmatan bot ke pulau-pulau berkenaan. Dengan gabungan keindahan alam semula jadi, kepelbagaian hidupan marin, aktiviti rekreasi yang menarik serta usaha pemeliharaan yang berterusan, Taman Laut Melaka sememangnya merupakan destinasi pelancongan yang unik dan berpotensi menjadi pilihan utama pelancong yang ingin meroka sisi berbeza negeri Melaka. Jadi, apabila berkunjung ke Melaka, jangan lepaskan peluang untuk menikmati keindahan khazanah laut yang menjadi kebanggaan negeri ini sambil bersama-sama menghargai dan memelihara warisan alam yang tidak ternilai untuk masa hadapan.
1: Melaka negeri hebat, kota pelancong.
2: Ya, itu dia untuk Taman Laut Melaka bagi kapsul pelancongan Yok Dengaba minggu ini. Ha, terkesahnya. Ya, datang Melaka nanti turunlah ke Taman Laut Melaka ya.
3: Mesti murni bawa.
2: Boleh. Tapi dengan syarat lah Lika tolong masak lah.
3: Eh apalah sangat sistem kita butter. Ni pakar kat dapur.
2: Butter, sistem butter. Amar kata sistem butter.
3: Amar kata sistem butter.
2: Ya. Yeah.
3: Amar kata sistem butter sampai pasti ke penghujung
2: dari dari awal tadi. Baiklah. Kita dah pun berada di penghujung Yok Dengaba untuk minggu ini.
3: Betul.
2: Jadi sempat ke nak baca satu dua ucapan?
3: Sempat. Banyaklah. Satu minit seorang.
2: Sempat. Satu minit seorang. Okey. Lili dulu ke?
3: Dekat FB Johor FM ni antara yang singgah kita ada nyam-nyam JB. Kata nyam-nyam JB apa tau? Pakaian saya ni fashion macam saya pakai hari ni. Orang dulu-dulu panggil karisma.
2: Oh, tu nama dia karisma.
3: Lepas tu saya tanyalah dengan pendengar kita yang mana 80-an punya zaman tu kan.
4: Yo.
3: Kak Inisak kata betul tu.
2: Oh, namanya karisma.
3: Kita pun baru tahu kan?
2: Baru tahu. Fashion karisma.
3: Fashion karisma. Nampak? Terima kasih juga rakan-rakan lain yang singgah dekat FB Johor FM. Kamarul ada. Ya, lagi kita ada juga Andy.
2: Ya. Yeah.
3: Abang ni Banjari, Saidin, Saljapiai, Muhammad Yusof, Bonda Tumia, Firwan Masran pun ada dah masuk dekat TikTok dah pun Firwannya. Selamat pagi juga untuk rakan-rakan kita yang masih lagi menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Hai kau. Dan juga ada RG. Ada siapa lagi yang masuk tu? Mak Dik pun ada, Razif pun ada.
2: Wah, terima kasih.
3: Terima kasih semuanya. Inios nama TikTok dia. Dan juga Pak Dolah kita. Terima kasih
2: Pak Dolah. Ya. Okey, kalau dekat Melaka pula,
3: selamat datang tu.
2: Kita nak menyapa dulu tentunya Kak Jaimah yang sentiasa menyapa kita bertiga dan semua pendengar Yat Dengar Ber dengan ucapan jaga diri, sentiasa ceria. Love you all. Terima kasih Kak Jaimah. Dan of course Abang Nim Banjari, kita juga menyapa ke kita bertiga, isteri tersayang Cik Fadilah dan semula kenali Abang Nim Banjari kita dan juga tentunya terima kasih rakan-rakan dekat TikTok juga. Kita ada Maklum Hawa, Abis Mutar yang sentiasa mendengar Yat Dengar Ber dekat Ilai ni, ha.
3: Cik
2: Jasri, Kak Hairul Sidi, Joker, Kak Hasina Syah kita, Kak Zara, Abang Zack, Kak Bunga Ros dan ramai lagi yang turut berada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih. Okey, kalau dekat Negeri Sembilan pula tu, Amar.
4: Kalau siapa, dekat Negeri Sembilan, dekat FB Live adalah Pak Su Omar ni.
2: Terima kasih Pak Su Omar.
4: Di komen pun menonton yo. Nonton. Memang mudah komen ni kan.
2: Terima kasih Pak Su.
4: Jadi ada juga Akak Nuri Angkasa ni. Dia WhatsApp dekat Konti Negeri FM lah. Dia bagi pantun sekali.
2: Okay, apa pantun?
4: Buai laju-laju sampai pucuk sana. Salam hari Sabtu. Upah kita bina. Itu dia daripada Akak Nuri Angkasa. Dikata buat Zakiah yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban, Siti Nur Cahaya, Rosnan Abu Kasim di Seremban Sere, Nur Azizah Haji Draman dan banyak lagi lah rakan-rakan dia. Jadi sama juga pengakhiran dia, dia bagi pantun lagi. Hujung minggu tiba lagi, tangan dikocek, jalan menyengit, pagi ku rasa sebab di hati, rupa-rupanya ada rakan belanja nasi ayam penyet. Itu dia Akak Nuri Angkasa, memang sangat-sangat orang kata istimewa lah. Tak lupa juga, ini orang yang paling penting kalau hantar pantun dekat Negeri FM ni. Abang Mitra tu? 7.
2: Abang Mitra.
4: Abang Mitra dia suka hantar pantun tau. Setiap pagi memang dia hantar pantun kat Amar. Tapi pagi ni pantun dia agak simple lah. Dia kata hari ni hari Sabtu. Sama juga. Okay. Kita buat betul-betul sikit lah. Hari ni hari Sabtu. Sama juga hujung minggu. Kita hidup mesti membantu. Ramai orang yang menunggu. Itu dia daripada Abang Mitra 7.
2: Patut nasihat. Terbaik abang. Baik, jadi kita nak berada di penghujung Yat Dengar Ber. Anda kata ada ucapan-ucapan kami terlepas pandang. Nanti lepas ini kami akan bacakan lagi ucapannya.
4: Ya, betul.
2: Jadi penghargaan.
3: Dah melangkah bulan Oktober ni. Harapnya dapatlah kita bertemu lagi. Amar dan juga Murni ya.
2: InsyaAllah, insyaAllah.
3: Di ruang udara Yat Dengar Ber.
2: Ya, kita tengok bila waktu kita akan bersua kembali. Kadang-kadang tu rezeki.
3: Betul.
2: Ikut jadual kita kan. Jadi penghargaan kita.
3: Ya. Di Johor. Tuan Haji Syam, DJ Syamito, penerbitnya. Di MCR kita ada Azuliana dan juga Fazli dan Halimah di FB Johor FM selaku ICT-nya.
2: Wow. Jadi kalau di Melaka, terima kasih tentunya penerbit kami DJ Daim Zanuddin kita dan juga rakan-rakan di MCR. Hari ini saya ditemani oleh saudara Ayub dan juga Kak Nora. Okay.
4: Kalau negeri, di Sembilan, saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan technical, iaitu Abang Anip dan juga Kak Nadia. Dan juga tak lupa kepada penerbit kita lah, Abang Azizi. Dan juga penerbit penolongnya adalah Zuhaira.
3: Masa kenal lah
4: nama dia, tu
2: minggu depan dia. Minggu depan dengan DJ Lia pula kalau Melaka.
3: Johor saya kena tengok jadual. Lupa.
2: Faham lah. Kita faham. Faham tu usia.
3: Jangan. Kita paling berusia tau.
2: Jadi
3: jumpa lagi.
2: Jaga diri semuanya. Kita jumpa lagi.
3: Bye-bye semua. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

Ya, Cikgu Murni terus temani hujung minggu Melaka FM edisi hari Sabtu hari ini hingga pukul 12.30 hari. Sekali lagi terima kasih kepada semua lah pendengar-pendengar, teman-teman, otak-otak Melaka FM yang dengarkan Melaka FM di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan kami secara dalam talian RTM Klik, dan tentunya juga terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM yang sibuk-sibuk santai, yang terus berikan kasih sayang kepada kami kat Melaka FM ni, yang kami sangat menghargainya. Terima kasih. Baik, sedikit makluman penutupan sementara operasi talian ONCC ataupun Melaka One Number Call Center, ya, 0633333333, yang mana saluran perkhidmatan panggilan ONCC akan mengalami gangguan teknikal bagi pelaksanaan kerja-kerja migrasi, ya, yang mana ia bermula 2 Oktober lepas 6 petang sehingga 5 Oktober ini hari Isnin 8 pagi, ya. Jadi kita harapkan kerjasamalah dan kesabaran semua rakyat Melaka, ya, pengguna ONCC sepanjang tempoh penyelenggaraan ini, dan tentunya kesabaran anda semua amatlah dihargai. Terima kasih hantarkan kirimat-kirimat ucapan, yang menyapa, yang hantarkan lagu. Ha, sebut pasal lagu ni kan, maklumlah waktu ni kejap lagi ada segmen lagu ku untukmu 11.15 minit pagi nanti. Jadi yang hantarkan kiriman lagu, terima kasih menucapkan sekitar pukul 11.15 pagi nanti kita akan cuba tunaikan lagu-lagu permintaan anda semua. Tapi jom ni, jom dengarkan dahulu Zone Music tanpa henti Melaka FM.

0: Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Music tanpa henti.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka, iaitu

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka, sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti. Dan ayuh, sertai fun walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom raikan bersama. 3 Oktober, MITC Melaka. Kita jumpa di sana.
3: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

hanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Ya, cikgu Murni di sini untuk 11.05 minit pagi, hujung minggu Melaka FM, jam terakhir. Cikgu Murni temani semua pendengar-pendengar Melaka FM, teman-teman, otai-otai yang dengarkan kami tentunya di satu je frekuensi Melaka FM ni. Ya, 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM klik. Ya, walaupun kita ni jauh di mata, almaklumlah pendengar Melaka FM ni bukan Melaka je kan. Yang jauh-jauh pun ada seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak di sana, Brunei, Singapura, malahan di luar negara lagi jauh pun ada tu. Ya, yang penting sekali, moga-moga dekatlah di hati kami sentiasa. Dan terima kasih juga yang singgah di live TikTok Melaka FM hujung minggu ni kan. Biasa hujung minggu ya, kita santai-santai kat rumah kan. Ya, katanya rehat-rehat tengok TV ataupun sembang-sembang keluarga. Tapi ada juga yang sudi singgah seketika di live TikTok Melaka FM. Terima kasih Kak Rosita Cikta, ya, Ibu Hajah. Terima kasih Ibu Hajah, ya. Abang Ibra, terima kasih katanya dalam perjalanan nak ke Johor ke tu. Hati-hati, semoga sampai dengan selamat. Baik, jam ini kita akan bacakan beberapa informasi untuk anda semua sekitar negeri Melaka. Sambil-sambil itu, jom kita dengarkan juga lagu-lagu permintaan dalam segmen Laguku Untukmu. Ha, ya. Laguku Untukmu yang akan kiriman di 01806-1023. Selagi berkesempatan, saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar untuk jam terakhir ini. Jom dengarkan lagu permintaan kiriman Cik Ramli Batam Hulu. Nak dengarkan lagu Visa dalam Gerimis. Menyapa Hajah Zainab, Mak Yah di Jasin, Mama Nomi, Kak Nani, Mak Long Hawa dan Mak Suraja Alias, dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat dan ceria selalu. Terima kasih Cik Ramli Batam Hulu. Juga kiriman Pak Tua Serkam kita, nak dengarkan lagu A. Ramli, Ku Tunaikan Janji. Menyapa, katanya lagu ini khas ditujukan untuk isteri tersayang serta teman-teman Melaka FM. Semoga you all sentiasa sihat. Terima kasih Pak Tua Serkam. Jaga diri baik-baik. Dengarkan dahulu Visa dalam Gerimis, lagu Ku Untukmu, Melaka FM.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Frekuensi di Kepulauan Riau, Indonesia 102.3.
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, terima kasih dengarkan kami 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik untuk 11.20 minit pagi pada waktu ini. Alhamdulillah, doakan semoga hari ini segala urusan kita dipermudahkan ya. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita ke Carnival dan sambutan Hari Warga Emas hari ini bertempat di MITC Air Keroh telah pun bermula pagi tadi hingga 5.30 minit petang dengan pelbagai program-program menarik khususnya terutamanya kepada warga emas kita. Ya, jadi jom ramai-ramai kita meriahkan Carnival dan sambutan Hari Warga Emas di MITC Air Keroh Melaka. Baiklah, sebentar tadi lagu Lena Richie Hello diminta oleh Kak Zahra kita. Ya, katanya lagu ini ditujukan kepada semua rakan-rakan ya, apa dengan Melaka FM terutamanya yang berada di TikTok juga. Semoga terhibur dengan lagu pilihan Kak Zahra. Terima kasih Kak Zahra dari Semenyih Selangor. Jom, lagu seterusnya permintaan lagu kiriman daripada Cikgu Aisyah Humairah. Kita nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih, ditujukan khas kepada semua pendengar-pendengar Melaka FM, juga semua sayap-sayap Melaka FM. Semoga terhibur hendaknya. Terima kasih Cikgu Aisyah. Juga kita ada lagu permintaan kiriman daripada adik Haikal kita, nak dengarkan lagu Aero, Haruskah Kita Berpisah. Ucapan selamat hujung minggu kepada semua pendengar Melaka FM yang mengenali diri ini, dan semoga terhibur dengan lagu permintaannya. Tak lupa juga ya, untuk semua yang bertugas hari ini, semoga urusannya dipermudahkan dan diberi kesihatan yang baik. Amin, insyaAllah. Terima kasih dah Haikal. Lain dahulu Datuk Seri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih, laguku untukmu.

0: keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti. Dan ayuh, sertai fun walk untuk 2,000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom raihkan bersama. 3 Oktober, MITC Melaka. Kita jumpa di sana.
2: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.

0: Hai. Selepas seharian bekerja, ramai yang memilih untuk menghabiskan masa dengan permainan telefon. Namun tanpa disedari, ada hati yang menanti untuk ditemani. Pasangan anda tidak mengharapkan hadiah yang mahal. Kadang-kadang, cukup dengan perhatian, perbualan dan juga masa yang diluangkan bersama-sama. Jadi jangan biarkan permainan di telefon lebih mendapat perhatian daripada insan yang setia menemani hidup anda. Apa kata? Jom kita letakkan telefon seketika, luangkan masa bersama dengan pasangan anda kerana kasih sayang perlu diraikan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Frekuensi Melaka FM di Masjid Tanah Melaka 102.3.

Ya, Cikgu Murni di sini dah pun 11.52 minit pagi melangkah ke pukul 12.30 hari, bermakna saya Murni Safinaz Abu Salim mengundurkan diri. Selepas ini rakan tugas saya DJ Ain pula akan temani semua pendengar-pendengar Melaka FM untuk hujung minggu Melaka FM 12.30 hari hingga 6 petang pula. Apa pun saya nak baca lagi ucapan-ucapan sebentar tadi. Scorpions Always Somewhere merupakan lagu permintaan daripada Encik Rahmat Osman kita dari Kesang Laut Ledang Johor. Ya, menyapa semula pendengar-pendengar Melaka FM tak kira di mana berada. Tak lupa juga kepada warga nelayan Kesang Laut, semoga terhibur. Terima kasih. Saya mohon maaf tak dapat nak teriakan semua lagu, tapi saya nak baca juga ucapan-ucapan rakan-rakan pendengar. Pak Cik Manaf, ya, terima kasih Pak Cik Manaf, menyapa isteri tersayang Puan BA dan juga teman-teman Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih Pak Cik Manaf. Moga Pak Cik Manaf juga ceria-ceria hendaknya. Terima kasih juga mengucapkan kepada Hajah Nur Leila Tangga Batu. Ya, menyapa semula pendengar Melaka FM, ya. Dan juga selamat terhibur dan santai-santai hujung minggu. Terima kasih Hajah Leila. Juga terima kasih Kak Rahimah Bakri. Ya, menyapa semua pendengar Tegar Melaka FM dan warga kerja Melaka FM. Salam rindu di angin lalu. Salam rindu padamu juga Kak Rahimah Bakri. Jaga diri baik-baik di sana. Kak Siti Hajar, orang Alor Gajah, ya. Menyapa khas anak-anak Akil, Iman, Firaj dan semua DJ-DJ dan pendengar radio Melaka FM. Terima kasih Kak Siti Hajar Alu Gajah, ya. Kak Ina Montel pun terima kasih. Kak Ina menyapa Kak Ros ataupun kalau dekat TikTok namanya Bunga Ros. Ya, menyapa sahabat adik Ju yang pulang ke Lumnan minggu depan setelah bercuti 1 bulan untuk misi Malbat 850 13. Semoga selamat semuanya dan dipermudahkan urusan di sana. Amin insyaAllah. Terima kasih Kak Ros untuk ucapannya dan juga semua lah yang mendengarkan kami di luar sana. Terima kasih juga rakan-rakan di Live TikTok Melaka FM yang dengarkan kami tak kira di mana berada. Jangan lupa dengarkan Melaka FM 18 jam sehari. Terima kasih rakan-rakan di MCR, Abang Ayub Gita dan juga Kak Nora. Dan tentunya terima kasih rakan-rakan di Balai Pengawal yang menjaga keselamatan kami semua di sini. Apapun, jaga diri semua. Kita berjumpa di lain waktu hari Selasa 6 petang nanti. Jangan lupa tahu untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum. Sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.

0: ke FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan assalamualaikum, selamat tengah hari semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana saja anda mendengarkan Melaka FM sekarang ni, thank you so much, okay? Apa pun untuk jam ini, anda bertemankan Aina sehingga pukul 6 petang nanti. Macam biasa, edisi hari ni 3 Oktober 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1400.

0: pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Zaman sekarang ni zaman media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial kenalah menggunakan secara berhemah. Media sosial seharusnya digunakan untuk perkara-perkara positif, bukannya menyebarkan perkara negatif. Berita-berita yang tidak sahih jangan kita sebarkan tanpa usul periksa. Gunakan perkataan yang baik dan bukan kata-kata kesat. Kalau bukan kita yang mulakan perkara yang baik, siapa lagi? Gunakan media sosial ini untuk membantu menyebarkan kebaikan dan perkara positif serta pastikan posting secara berhemah. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM daripada saya, Sufian Suhaimi. Melaka FM mempersonalkan.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana pun anda berada.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Pastinya anda boleh dengarkan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada menerusi frekuensi kami 102.3 ataupun nak lebih senang anda boleh dengarkan sahaja di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, sekarang ni dah 12.49 minit tengah hari. Anda masih lagi bertemankan saya dekat sini sampai pukul 6 petang nanti. Dan juga untuk jam-jam terakhir untuk semua laguku untuk Muni, saya nak tunaikan satu lagi permintaan lagu daripada Hajar Lila dari Tangga Batu. Katanya nak request lagu Hatiku Kekal Padamu nyanyian Mus dan juga Victor Lee untuk hiburan semua pendengar Melaka FM. Semoga terhibur dan juga santai hujung minggu. Okey, dan pasti untuk jam ini juga saya nak kongsikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini, 3 Oktober bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Azan Zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.03 minit tengah hari, Asar 4.12 minit petang, Maghrib 7.04 minit malam dan juga Isyak 8.13 minit malam. Dan macam biasa tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: di dalam kehidupan ini kita hendaklah melakukan tiga perkara yang kita tidak boleh tinggalkan. Yang pertamanya beristighfar untuk masa yang telah lalu. Masa-masa yang telah lalu ni banyak orang lupa. Dosa-dosa dia lupa. Bila dia buat dosa dia lupa. Sedangkan Allah Ta'ala tidak pernah lupa dengan dosa seorang hamba. Sebab apa? Amal ini adalah sesuatu yang baka, yang kekal. Jadi dengan sebab itu, jalan untuk membersihkan dosa yang kita lakukan, sama ada dosa yang telah lalu, dosa yang sekarang, ialah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah SWT. Nabi mengajarkan istighfar yang paling pendek sekali, yang takkan berat orang nak sebut. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau Nabi ajar yang panjang-panjang, nasanya manusia tak mampu nak buat. Yang keduanya, apa yang dituntut di dalam kehidupan kita ni ialah bersyukur untuk hari yang lalu dan hari ini. Disuruh kita ni banyak bersyukur. Dia umpama tali, tali yang mengikat satu uncang. Kalau sekiranya tali yang kita ikat pada uncang ni kita jaga, nasanya uncang kita tu tak terbuka. Tapi bila kita tak jaga makna tali ni, kemungkinan tali ni akan terbuka dan menyebabkan isi yang ada dalam uncang itu akan hilang. Allah Ta'ala menyebut di dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur, dia umpama tali. Kalau dia bersyukur, nanti Allah Ta'ala bagi satu tali yang lain supaya dia punya ikatan tu bertambah kukuh. Sekiranya dia tak bersyukur, wala in kafartu inna azabil syadid, Allah Ta'ala tarik tali tadi sehingga ikatan tu akan terburai, akan maknanya terbuka. Dia tarik, bila tarik tu maknanya kita tak boleh nak bawa benda tu dalam keadaan yang apa, dia akan berlaku kececeran dan sebagainya. Kita disuruh banyak syukur ni sebab banyak nikmat kita terima. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Mana satu nikmat yang engkau dustakan? Sedangkan kita terima nikmat bagai-bagai. Lihat, panca indera cukup 7. Tu semua dah memberi macam-macam nikmat dah. Tapi bila kita gunakan nikmat panca indera tadi yang 7 kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, bermakna kita kufur. Orang yang meletakkan sesuatu pada tempat yang tak sesuai sedangkan ada tempat yang sesuai, maka itu namanya zalim. Jangan jadi orang yang kufur dengan nikmat Allah SWT. Jadi disuruh kita bersyukur dengan nikmat. Setiap hari kita terima nikmat Allah Ta'ala. Hari ni kalau kita bangun, daripada mula bangun sampailah waktu ni, macam-macam nikmat yang kita dapat. Jadi hendaklah kita bersyukur. Paling kurang kita bersyukur ni, maka katalah alhamdulillah. Daripada 7 perkataan yang kita selalu kena sebut, lain daripada bismillah, maka bila dapat nikmat, ucaplah, rajin-rajinlah, ringan-ringankanlah untuk menyebut alhamdulillah. Bila terima satu alhamdulillah dulu, jangan komplain, sikit aja. Ini masalah kita. Dan yang ketiganya, berdoalah untuk hari esok. Disuruh kita ni banyak berdoa, kerana esok kita tak tahu. Dengan sebab tu, ya Allah, panjangkan umur aku. Panjang umur tu belum tentu, besok tu kita minta lah kan. Ya Allah, sehatkan tubuh badan aku. Belum lagi, belum dapat lagi, kerana kita minta untuk akan datang. Jadi dengan sebab itu, inilah 3 perkara yang selalu kita kena ucapkan. Bila kita mengurangkan istighfar, maka dosa kita akan bertambah. Istighfar ni boleh menghilangkan dosa sebanyak buih di lautan. Kali istighfar, banyak dosa tu boleh dihapuskan. Dan jadi orang yang bersyukur, bersyukur menambah nikmat. Dan yang ketiga, berdoa menunjukkan kita ada Tuhan yang kita bergantung dengan. Kalau kita tak nak berdoa, maknanya kita merasakan semua kita boleh dapat dengan usaha kita sendiri. Jadi dengan sebab itu renungkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat. Wallahu a'lam.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian.

0: terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Ya, Melaka FM, Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan assalamualaikum, selamat tengah hari semuanya. Untuk jam ini, kita dah masuk ke jam yang baru dan anda masih lagi bertemankan Ain sehingga pukul 6 petang nanti. Macam biasa untuk edisi hujung minggu hari ini, 3 Oktober 2026. Sebentar tadi, tepat pukul 1.3 minit tengah hari, telah pun dah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Ain nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan pasti untuk jam ini kita akan layan lagu-lagu nasyid dan juga lagu-lagu ketuhanan. Pastikan anda terus bersama dengan Melaka FM walau di mana saja anda berada. 18 jam sehari, 6 pagi sehingga pukul 12.30 malam.
0: Lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

Mereka pernah membina hari ini. Kini, tiba masanya kita meraihkan mereka sempena sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti anda. Dan ayo sertai Fun Walk untuk 2,000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom raihkan bersama pada 3 Oktober 2026 bertempat di MITC Melaka. Kita jumpa di sana.

0: Sedapnya bingka ubi mak buat ni. Ijat habiskan dia, mak.
1: Habiskan dia, Jad. Nantikan kalau kamu nak makan, bawa balik lagi ubi. Mak buat lagi. Tadi separuh Kak Joya dengan Kak Oji kau datang, mak dah bagi makan.
0: Oh, tadi geng-geng mak datang lah, ya.
1: Ha-ha. Saja berbuat borak. Eh, ni. Tadi Kak Oji ada cakap. Walau abang kamu dekat Finland, dia masih boleh mengundi tau, Ijat. Jomlah bagi tahu abang kamu.
0: Ha, jap. Orang pergi basuh cawan dengan piring ni, jap. Lepas tu kita video call abang.
1: Ha, cepat-cepat, Jad.
0: Ha, mana telefon orang, mak?
1: Ha, ni ha, atas sofa ni. Cepat, Jad, call abang kamu tu. Ha, tapi waktu macam ni, abang kamu tengah buat apa, ya? Kita ganggu dia tak?
0: Sekarang ni pukul 6.30 petang waktu Malaysia. Dekat sana kurang 6 jam daripada kita sekarang. Ha. Sebab musim panas. Kat Finland sekarang pukul 12.30 hari. Ha, waktu abang tengah rehat. Boleh kita call?
1: Ha, kalau macam tu, call dia cepat, Jad.
2: Halo, Assalamualaikum orang Melaka, negeri bersejarah. Hai, Ma. Hai, Jad.
1: Waalaikumsalam. Eh, anak mak sihat tak tu?
2: Mak sihat ni, mak. Baru nak makan ni, mak.
1: Wah, mak mengganggu kamu nak makan ke, Muzamil?
2: Taklah, mak. Orang kat sini rehat sejak lebih. Nanti lepas cakap dengan mak, orang makanlah. Mak masak apa hari ni, mak?
1: Hari ni mak masak asam pedas jenaha dengan goreng kobis je, Muzamil. Dah tinggal berdua, masak rengkas-rengkas je.
2: Ui, sedapnya, mak. Mak, orang rindulah nak makan masakan mak. Tu, apa tu? Best asam pedas yang mak bagi tu. Dah nak habislah, mak.
1: Ha, tak apa. Nanti mak buat lagi. Mak minta adik kamu, Ijat, hantar pergi retort. Lepas tu, baru post kat kamu. Lepas dah retort ni, nanti Zamil, pes tu boleh tahan sampai 2 tahun tau. Mak buat banyak sikit nanti.
2: Wah, terima kasih, mak. Mak memang the best mak in the world lah. Nanti mak hantarlah juga apa ni, sambal goreng ke, apa-apa je lah yang mak boleh hantar.
0: Abang ni banyak cekadak lah dia.
2: Budak Ijat ni, kau pun tahu macam mana abang rindukan masakan mak ni. Tu, kau lain lah, memang ada je tinggal dengan mak. Ni, orang kat sini ni, mak, asyik makan roti je, mak.
1: Alah, kesiannya anak mak yang seorang ni. Dah, Ijat, esok kamu pergi beli barang. Mak nak sediakan makanan untuk hantar ke abang kamu.
0: Iyalah, nanti mak senaraikan barang apa yang nak beli. Cepatlah, mak. Kata nak bagi tahu abang pasal undi tu. Ni dah cerita pasal makanan pula ni.
1: Alah, lupa pula, mak. Ni, Muzamil, Kak Oji cakap, walau kamu kat Finland, luar negara, kamu masih boleh mengundi tau. Apa tu, diorang panggil, apa tu, undi pos.
2: Undi pos. Kenapa, mak, dengan undi pos tu?
1: Dia tanya pula kenapa. Kamu apply lah undi pos tu. Sayang tau kalau hilang satu undi dari kamu.
2: Pasal undi pos tu, orang dengan kawan-kawan Malaysia yang kerja dekat sini dah mohon lah, mak, undi pos tu apa ni, sebaik je pembubaran di Melaka. Hari tu SPR kan dah umum boleh mohon. Orang terus mohon.
1: Oh, ya ke? Alhamdulillah kalau macam tu. Susah tak, Muzamil, nak mohon tu?
2: Tak susah pun, mak. Semua dalam talian je. Orang kata pun online. Yang penting alamat kena tepat, sebab nanti SPR akan postkan kertas undi fizikal ikut alamat tu. Nanti orang kena postkan semula ke SPR pula.
0: Mak ni risau sangat kalau abang tak undi, bang.
1: Mesti lu risau. Undi ni penting untuk masa depan korang juga nanti.
2: Jangan risaulah, mak. Kami yang kerja dekat luar negara ni dikategorikan sebagai pengundi pos kategori 1B luar negara. Walau tak ada kami Malaysia masa hari mengundi nanti, kami tetap jalankan kewajipan sebagai rakyat Malaysia.
1: Lega, mak, macam tu. Ni dah lah, kamu pergi sambung buat kerja. Ganggu pula masa makan kamu kat sana ni, Muzamil. Kerja tu kerja juga. Bila kamu nak bawa balik menantu untuk mak?
0: Mak mulalah tu nak buat drama dia.
2: Kalau cakap pasal menantu ni, insyaAllah, mak, Cuma orang ni busy kerja, mak. Sekarang tengah banyak projek kat sini. Sana sini bos orang hantar. Ini pun baru balik dari Dubai. Cek projek kat sana ni.
1: Mak carikan nak tak?
2: Kalau Aisyah orang nak lah, mak. Selain dari itu, tak nak lah orang, mak.
0: Masalahnya sekarang, Aisyah lah tak nak kat abang. Sampai sekarang dia tak bagi apa-apa jawapan.
1: Ish, kau ni jahat. Cakap tu, kecil hati abang kau dengarnya.
2: Tak apalah, mak. Kalau dah jodoh tak ke mana. Hari ni dia tolak. Mana tahu esok lusa dia terima orang jadi laki dia kan, mak.

0: Macam tu lah anak mak. Kerja cari duit banyak-banyak, Zamir. Nanti sampai masa kita bagi dia serba satu.
1: Wow.
0: Serba berdiri.
1: Wow.
0: Serba berlari pun boleh. Baru dia tahu siapa anak mak.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka sempena sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti anda. Dan ayo sertai Fun Walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom raihkan bersama pada 3 Oktober 2026 bertempat di MIDC Melaka. Kita jumpa di sana.

Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan assalamualaikum semua. Tepat pukul 3.05 minit petang ketika ini, anda kembali lagi bertemankan Ain untuk edisi hujung minggu hari ini 3 Oktober 2026. Macam biasa, Ain akan terus temani hujung minggu anda sampai pukul 6 petang nanti. Okey, apapun terima kasih kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang ni. Tak kira di mana sahaja anda berada, untuk anda yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampailah ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju untuk hari ini. Ya, dan juga untuk anda yang mungkin tengah dengarkan sambil-sambil berehat, selamat berehat Ain ucapkan. Dan juga untuk anda yang tengah dengarkan sambil bekerja, macam Ain sekarang ni pun masih lagi bekerja, happy working, selamat menjalankan tugas anda dengan sebaik mungkin, okay? Dan pastinya di jam ini, Ain akan berkongsikan dengan anda dalam segmen Silang Budaya pada petang ini. Okay, Ain nak kongsikan tentang kluster seni persembahan dan eksperisi budaya audio podcast sebagai seni baharu. Jadi anda jangan ke mana-mana, stay saja di frekuensi ini sebabnya Ain ada pelbagai perkongsian nak dikongsikan dengan anda. Tapi sebelum tu, jom kita layan sebuah lagu daripada Alif, Ingat Khas Untuk Anda.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Ya, Silang Budaya Radio RTM kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Dah pukul 3.15. Okey, macam Ain katakan tadi, Ain nak kongsikan dengan anda tentang seni bahasa ataupun podcast lah. Yang mana bila kita dengar perkataan podcast ni, agak-agak apa yang terus terbayang dalam fikiran kita. Kan? Mungkin dua orang yang duduk depan mikrofon, sembang, tanya soalan, jawab soalan. Tapi sebenarnya, dunia podcast hari ni jauh lebih luas daripada sangkaan kita. Okey, podcast boleh jadi sebuah cerita, boleh jadi juga dokumentari, boleh jadi juga perkongsian pengalaman, dan juga boleh jadi ruang untuk seseorang tu bercerita, contohnya tentang pekerjaan, minat, kehidupan ataupun budaya. Dan yang menariknya, podcast ni menggunakan satu perkara yang sangat dekat dengan kita, iaitu suara lah. Suara manusia ni boleh sampaikan maklumat, tapi pada masa yang sama suara ni juga boleh bawa emosi, kan? Nada suara kita tu memainkan peranan yang sangat penting. Okey, dengan penceritaan yang baik, kita boleh bayangkan sesuatu tempat tu walaupun sebenarnya kita tak berada di situ, kan? Sebab itulah podcast ni bila kita lihat sebagai satu bentuk seni audio baharu, iaitu menggabungkan suara, penceritaan, muzik, kesan bunyi dan juga suasana. Dan hari ini podcast dah pun berkembang daripada audio semata-mata, tapi sekarang ni dah menggunakan video, ada juga yang ada set studio yang kemas, ada juga yang menghasilkan klip pendek untuk medsos ataupun media sosial, dan ada juga yang memilih untuk keluar daripada studio dan juga bawa peralatan mereka ke lokasi sebenar. Ini kita panggil sebagai mobile podcast lah. Jadi itu yang kita nak sembang petang ni, podcast sebagai seni baharu. Macam mana sebenarnya podcast ni bermula? Macam mana podcast zaman sekarang ni dihasilkan? Dan yang paling menarik, macam mana podcast ni boleh jadi ruang untuk kita rakam cerita dan budaya masyarakat kita sendiri? Okey, jadi I nak cerita juga tentang macam mana podcast ni bermula, kan? Sebelum kita nak pergi jauh kepada podcast zaman sekarang ni, kita nak flashback sikit lah, throwback sikit. Sebenarnya podcast ni bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul, tau. Akar kepada podcasting ni dah pun bermula sejak awal tahun 2000-an. Jadi antara teknologi penting pada waktu tu ialah RSS yang membolehkan fail audio diedarkan melalui internet. Okey, nama antaranya yang famous tentang kewujudan podcast ni ialah Dave Winner dan juga Adam Curry. Sangat berkait rapat dengan perkembangan awal podcasting. Okey, kalau Adam Curry ni, dia pernah menjadi personaliti MTV, menghasilkan Daily Source Code pada tahun 2004. Dan pada tahun yang sama juga, Curry bersama dengan rakan dia iaitu Dave Winner menghasilkan Trade Secrets yang menjadi antara contoh terawal untuk podcast ni lah. Lepas tu, datang satu perkembangan yang sangat penting. Sekitar tahun 2005, ada satu syarikat berjenama ni, dia bawa podcast ni dalam satu aplikasi. Lepas tu, syarikat ni menyenaraikan lebih daripada 3,000 podcast. Dan dalam masa 2 hari selepas ciri podcast tu diperkenalkan, syarikat ni melaporkan lebih daripada 1 juta langganan podcast. Bayangkanlah, daripada teknologi yang pada awalnya mungkin kedengaran agak teknikal kepada pengguna internet, menjadikan podcast tu berkembang menjadi satu bentuk kandungan yang boleh dinikmati oleh orang ramai sehinggalah ke hari ni. Dan dari tahun ke tahun, bentuk podcast ni semakin berubah lah. Dulu mungkin kita lebih banyak bercakap tentang audio podcast, kemudian muncul pula podcast dengan bervisual. Sekarang ni kita ada video podcast, kita ada klip pendek, kita ada juga podcast yang siaran langsung, dan juga pelbagai lagi lah format kandungan mengenai podcast ni. Jadi sebenarnya podcast ni sentiasa berkembang mengikut cara manusia menghasilkan dan juga menikmati kandungan tu, dan itu yang membuatkan podcast ni semakin menarik. Dia ringkas, padat, semua ada dalam satu video, satu klip, kan? Jadi kalau kita tengok pada zaman sekarang ni pun, kita lebih memilih untuk melihat podcast, betul tak? Okey, jadi ada banyak lagi yang I nak kongsikan bersama dengan anda. Kita nak beri dulu dengan sebuah lagu daripada Ezra Cairo, Allahai, hasnat anda, Langkah FM.

0: Bincang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Ya, 3.26 minit petang ketika ini. Okey, kalau tadi Ain dah kongsikan dengan anda macam mana podcast tu tercipta ataupun bermula, kan? Jadi sekarang ni Ain nak kongsikan dengan anda podcast zaman sekarang lah, kan? Kalau kita tengok podcast yang dihasilkan hari ni, kalau kita scroll dekat media sosial ke dekat mana-mana platform, kan, kita boleh lihat yang podcast zaman sekarang ni memang lagi cun. Kadang-kadang kita rasa macam masuk ke sebuah studio produksi, walaupun kita tengok melalui telefon je, kan. Jadi kalau kita tengok setup podcast sekarang ni, ada mikrofon yang cantik, ada headphone, ada kamera, ada lampu, ada backdrop, ada juga meja yang direka khas untuk podcast tu. Dan kalau podcast tu menggunakan video, biasanya bukan satu kamera saja yang digunakan. Ada juga untuk kamera host, ada juga kamera untuk tetamu, dan ada juga kamera untuk dapatkan shot yang lebih luas. Lepas tu semuanya akan disunting, audionya akan dibersihkan, warna video akan diperkemaskan lagi. Kemudian ada satu episod yang mungkin berdurasi satu jam, akan dipecahkan menjadi beberapa klip pendek lah. Yang selalu kita tengok dekat TikTok tu kan, ada podcast episode by episode, kan. Jadi klip-klip ni kemudiannya boleh dikongsikan di media sosial. Jadi satu sesi rakaman podcast sebenarnya boleh hasilkan banyak jenis kandungan sebenarnya. Jadi satu episod penuh, ada klip pendek, ada petikan yang menarik, ada gambar, ada video promosi dan sebagainya. Dan menariknya, podcast ni untuk kita bermula pun kita tak semestinya memerlukan studio yang terlalu besar ataupun fancy. Cukup lah kalau kita ada telefon ataupun kamera, kemudian kita gabungkan dengan mikrofon dan setup asas yang sesuai, dah boleh jadi permulaan untuk kita cipta podcast sendiri. Jadi sebenarnya teknologi hari ni bawa lebih banyak pilihan kepada pencipta kandungan tu. Nak buat podcast secara sederhana pun boleh, nak bina studio yang lebih profesional pun boleh, nak buatkan podcast tu dalam bentuk video pun boleh, dan kalau nak bawa podcast keluar dari studio pun boleh. Ini dipanggil sebagai mobile podcast lah, ataupun podcast bergerak. Sebab sekarang ni ada satu lagi konsep yang semakin menarik perhatian, iaitu mobile podcast. Cuba bayangkan sebuah podcast tu tidak dirakam dalam studio, tapi dirakam di suasana luar lah. Contohnya macam podcast tu dilaksanakan di sebuah acara, di kampung, di universiti, dekat pasar ke, ataupun dekat lokasi-lokasi bersejarah, ataupun di mana sahaja. Ataupun mungkin juga boleh dilakukan podcast ni dekat dapur. Maksudnya dekat sini, kalau kita nak interview seseorang yang suka masak makanan tradisional, mungkin kita boleh set up podcast kat sana. Jadi inilah yang kita panggil sebagai idea di sebalik mobile podcast ni, studio yang boleh bergerak. Peralatan sekarang ni pun semakin mudah dibawa dengan setup yang sesuai. Pencipta boleh bawa mikrofon, recorder, kamera, lampu mudah alih dan juga peralatan lainlah ke lokasi yang mereka pilih. Dan bila kita keluar dari studio, kita akan dapat sesuatu yang sangat istimewa tau. Contohnya bila kita buat mobile podcast ni, kita berlatar belakangkan suasana yang sebenar. Katakanlah kita buat podcast tu dekat kawasan air terjun, kan, contohlah, kan. Jadi kita akan dapat dengar bunyi-bunyian yang natural di belakang tu sebenarnya, kan. Jadi itulah kalau kita nak cerita tentang mobile podcast, kita boleh bawa sama-sama audience untuk melalui bunyi-bunyi yang natural tadi tu. Okay, sekarang kita dah sampai kepada persoalan yang menarik juga untuk kita kongsikan pada petang ni. Kenapa podcast tu boleh dianggap sebagai seni? Sebabnya topik kita hari ni ialah podcast sebagai seni audio, kan. Jadi macam mana podcast ni boleh dianggap sebagai seni? Sebab dalam sesebuah podcast, suara bukan sekadar alat untuk kita bercakap saja tau. Jadi suara ni boleh jadi sebahagian daripada ekspresi. Cara kita cakap, nada suara kita, jedah, kita ketawa, tarik nafas, bahkan bunyi persekitaran pun, semua tu boleh membentuk pengalaman kepada pendengar tau. Bayangkan kita dengar sebuah cerita seseorang yang membesar dekat sebuah kampung . Kalau cerita tu hanya dibaca, mungkin kita akan dapat maklumat. Tapi kalau orang yang membesar di kampung tu sendiri yang bercerita, kita akan dengar suara orang tu, kita dengar cara dia bercakap. Dan melalui podcast juga kita boleh tengok keadaan fizikal orang yang bercakap tu kan. Contohlah bila dia bercakap tentang kampung dia tu, kita akan rasa macam cerita tu lebih dekat kepada kita. Kemudian bila kita dah edit semua podcast tu, masukkan pula bunyi suasana. Contohnya kalau tadi kita interview dekat kawasan Aiterjun ke kekampungan ke kan, mungkin pencipta boleh masukkan bunyi unggas ataupun bunyi orang kampung berbual, bunyi peralatan dapur ataupun alat muzik yang sesuai. Jadi teruslah terbentuk satu pengalaman audio. Sebab itulah podcast ni boleh diibaratkan sebagai pentas tanpa tirai. Tak ada pentas fizikal, tapi melalui suara, muzik dan bunyi, sebuah dunia boleh dicipta dalam imajinasi pendengar. Dan dekat sinilah podcast ni bertemu dengan seni persembahan dan ekspresi. Kita bukan hanya tentang apa yang kita cakap, tapi juga tentang macam mana kita nak buat orang rasa dan juga membayangkan sesuatu melalui bunyi dan juga podcast lah. Okay, dan kita nak beres ketiga.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Ya, Silang Budaya Radio RTM. Okey, kalau tadi I nak kongsikan dengan anda mengenai podcast seni dan budaya kan. Okey, I nak kongsikan juga sebenarnya podcast ni terbahagi kepada beberapa jenis juga tau. Kalau kita tengok dalam dunia yang semakin berkembang dengan teknologi digital, cara manusia menikmati seni dan juga budaya akan mengalami perubahan juga. Jadi kalau dulu seni persembahan lebih sinonim dengan pentas, muzik, teater dan persembahan secara bersemuka, dan sekarang ni muncul satu bentuk ekspresi baharu yang semakin mendapat tempat dalam masyarakat kita, iaitu podcast lah. Jadi podcast ni dibahagikan juga kepada beberapa jenis mengikut format penyampaian dan juga isi kandungan. Dan antara jenis-jenis podcast yang paling popular, antaranya kita ada podcast temu bual ataupun interview podcast, yang mana host akan jemput tetamu jemputan, contohnya pakar, selebriti ataupun orang awam, untuk kita bincangkan topik tertentu ataupun berkongsi tentang pengalaman hidup. Kemudian kita ada podcast solo ataupun monolog, ini pun selalu juga kita tengok kan, dikenalikan oleh seorang host sahaja yang berkongsi kepakaran, pendapat ataupun pun sudut pandang personal mengenai sesuatu isu ataupun topik lah. Yang seterusnya ialah multi-host ataupun podcast sembang santai, melibatkan dua ataupun lebih host yang berbual, berdebat ataupun bergurau secara santai mengenai sesuatu isu. Dan juga yang popular hasil kalau dekat negara kita ni, podcast penceritaan non-fiction lah, menyampaikan kisah benar, contohnya macam berkongsi dokumentari, siri jenayah, sejarah penyiasatan khas ataupun kisah-kisah seram lah. Okay? Dan itu antara jenis-jenis podcast yang popular juga pada zaman sekarang ni. Kalau dulu mungkin kita podcast tak ada orang kata studio yang proper kan, tapi sekarang ni kita dah berada di hujung jari, semuanya kita boleh gunakan dengan baik. Hasilnya sekarang ni kita boleh masukkan juga elemen-elemen AI kan. Okey, tadi I nak kongsikan dengan anda mengenai podcast dan seni budaya kan. Satu lagi perkara yang menarik tentang podcast ni ialah potensinya untuk merakam cerita budaya. Kita selalu cakap tentang pemeliharaan warisan kan. Tapi warisan bukan hanya kepada bangunan lama, bukan hanya kepada artifak, bukan hanya kepada dokumen, tapi warisan dekat sini juga ada dalam cerita manusia. Contohnya cara orang tu bercakap, bahasa, dialek, resepi, keluarga, permainan tradisional, cerita kampung, kisah pekerjaan, muzik, adat, pantang larang ataupun boleh juga masuk kepada pengalaman generasi terdahulu kan. Jadi semua ni sebenarnya boleh dirakam dalam bentuk podcast. Bayangkan contohlah, kita bayangkan satu situasi, ada anak muda, dia duduk dengan datuk ataupun nenek dia, lepas tu dia tanya atuk dengan nenek dia macam mana kehidupan masa kecil dulu, maksudnya kehidupan atuk nenek dia masa kecil lah. Atuk dulu main apa, nenek dulu belajar masak daripada siapa, dulu kawasan kampung ni macam mana. Soalan ni mungkin kita nampak macam tak ada apa-apa kan, nampak macam mudah je kan. Mungkin kita akan dapat menghasilkan cerita yang sangat berbeza, sebab mungkin cerita tu tak pernah ditulis, tapi akan hidup dalam ingatan seseorang. Bila kita merakam suara mereka, generasi terdahulu ni, mungkin kita akan bagi satu bentuk dokumentasi kepada cerita tersebut. Jadi podcast ni boleh jadi ruang lah untuk suara generasi terdahulu didengari juga oleh generasi hari ini. Dan mungkin satu hari nanti generasi akan datang pula boleh dengar daripada satu suara, satu video yang kita rekod akan menjadi sebahagian daripada memori masyarakat. Jadi mungkin di luar sana pencipta-pencipta kandungan boleh buat podcast yang sebegini kan. Ianya akan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Okay, sekarang ini dah 3.44 minit petang. Ain kira ini sahaja perkongsian yang Ain nak kongsikan dengan anda. Jadi kalau kita lihat keseluruhan perjalanan podcast ni, daripada teknologi yang baru pada awal tahun 2000-an terciptanya podcast ni, kepadalah podcast yang sekarang ni hadir dalam macam-macam bentuk. Kita boleh dengar podcast dalam bentuk audio, video, studio, mobile podcast, dokumentari, temu bual, cerita dan macam-macam lagi lah kan. Yang memperlihatkan podcast ni sebenarnya dah menjadi satu ruang yang sangat luas untuk manusia berkongsi cerita. Dan mungkin sebab itulah podcast ni boleh dilihat sebagai satu bentuk seni audio baharu, sebabnya ianya bukan sekadar tentang kita bercakap dengan mikrofon, bukan sekadar tentang kamera, bukan sekadar tentang studio yang cantik. Yang paling penting ialah nilai cerita ataupun perkongsian yang kita nak kongsikan dalam podcast tu kan. Siapa yang bercerita, apa yang diceritakan dan macam mana cerita tu boleh sampai kepada pendengar ataupun penonton. Lebih-lebih lagi bila kita bercakap tentang budaya kan. Satu suara mungkin akan mewakili satu pengalaman. Satu cerita mungkin boleh bawa sejarah kepada sesebuah keluarga. Dan satu episod mungkin boleh jadi rekod tentang kehidupan satu generasi. Jadi mungkin lepas ni, bila kita nampak seseorang dengan mikrofon dan kamera sedang merakam podcast, kita mungkin akan melihatnya sekadar kandungan internet. Mungkin mereka sedang merakam sesuatu yang satu hari nanti akan menjadi sebahagian daripada cerita zaman sekarang ni. Jadi itulah yang dinamakan podcast sebagai seni, podcast sebagai ekspresi dan podcast sebagai ruang untuk memastikan suara dan cerita kita ni terus didengari. Okay, apapun, thank you so much guys yang sudi mendengarkan Silang Budaya pada petang ini bersama dengan Ain. Apapun, kejap lagi pukul jam yang berikutnya, Ain nak kongsikan juga ni info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan asar akan berkumandang tepat pukul 4:12 petang. Apapun, anda jangan ke mana-mana, terus stay tune bersama Melaka FM 18 jam sehari 6 pagi sampai 12:30 malam.

0: Kita singgah kedai jual barang kucing jap, boleh?
1: Eh, nak buat apa? Kau bukan ada kucing pun.
0: Sekarang ni memanglah tak ada. Minggu depan adalah kucing aku.
1: Wah, kau dah nak beli kucing ke?
0: Ya.
1: Eh, siapa bagi kau kucing?
0: Apa barang bagi? Aku belilah.
1: Wah.
0: BSH tau. Kau tahu BSH?
1: Apa?
0: British Short Hair. Barulah kena dengan lifestyle aku.
1: Weh, kucing mahal tu.
0: Setia.
1: Banyak duit kau beli kucing mahal-mahal.
0: Alah, ni. Aku dapat beli dengan seorang seller ni, kau tahu tak? Dia jual RM500 je.
2: Wow.
0: Apa lagi? Aku siap bayar deposit dah semalam RM300. Ada balance lagi RM200. Minggu depan dia hantar kucing tu, aku bayarlah yang balance tu.
1: Biar betul kau ni.
0: Ya.
1: Jangan kena scam sudahlah.
0: Kau ni

0: Asmeda, aku masuk eh. Aku datang nak tengok kucing BSH kau tu. Dah sampai kan?
1: Hey, masuklah. Dah. Kau tak payah nak tanya aku, nak ingatkan aku pasal BSH tu.
0: Dah kenapa pula? Kucing siapa ni? Kemai manja lagi ha.
1: Itulah kucing yang aku beli tu.
0: Ni.
1: Lepas aku bayar lagi $200, kau tahu tak? Dia hantar kucing ni. Itu pun aku tahu dia letak depan pagar je. Aku call balik orang tu. Dah blok aku
0: Alahai Zuraida. Kalau kau nak kucing macam ni ha tu, dekat pasar besar bacang tu. Ha, banyak. Macam-macam colour ada, kau pilih je. Tak payah kau bayar memahal sampai RM500. Hei, terkena juga kau kali ni Zuraida.
2: Dengan mengamalkan konsep 3T, tanya, teliti dan tidak tamak, kita dapat melindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan jual-beli dalam talian. Ingat, penjenayah dalam talian sentiasa mencari peluang untuk memperdaya mangsa yang lalai. Oleh itu, bertindak dengan bijak dan waspada dalam setiap urusan dalam talian. Pesanan ini dibawa oleh Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
3: Melaka FM 102.3 mempesonakan.
4: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
5: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
4: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
5: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
4: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
5: Kalau gitu, senang hati makcik.
4: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
6: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melayu.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.

Kita akan dengarkan ulangan kapsul motivasi Jana Minda siri yang ke-10 bersama dengan Ustaz Fadli Samin dengan topik yang dibawakan adik-beradik bahagian 2. Apa perkongsian yang dikongsikan kejap lagi, anda kena dengarkanlah, okey? Dan juga tepat pukul 5, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya, seperti biasa, kita ada Hello Melaka FM. Untuk petang ni, anda boleh hantarkan ucapan anda di talian WhatsApp Melaka FM 010-806-1023. Apa pun, kita jumpa kejap lagi 5:30 petang dalam Hello Melaka FM.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita diberikan kesihatan yang baik dan yang paling penting Allah berikan kesempatan untuk kita menjadi hamba Tuhan yang lebih baik daripada hari semalam. Alhamdulillah, syukur. Ramai yang WhatsApp saya juga hari ini sebab ucap terima kasih kerana ada beberapa tip yang saya kongsikan semalam berkaitan dengan bagaimana kita nak ke-

Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, selalu kunjung-mengunjung. Ha, terutamanya bagi yang dekat-dekat, janganlah setahun sekali raya je kunjung-mengunjung. Sekali-sekala, sebulan sekali tu datang rumah adik-beradik tu, tanya khabar, tengok apa yang kurangnya, apa yang boleh dibantu. Kerana ini tuan-tuan dan puan-puan sangat penting bagi memastikan kita ni menjadi ahli keluarga yang sayang antara satu sama lain. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan benda ni jangan buat. Tapi insyaAllah saya akan percaya orang Melaka ni dia hebat. Dia punya ukhuwah tu sangat-sangat kuat. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, buat aktiviti bersama-sama. Sebab itu selalu saya tengok kadang-kadang ada family yang buat family day, gathering, macam-macam lah kan. Dapat sekali-sekala.

0: kembalikan balik movement, program, aktiviti bersama tu, dia akan mengeratkan lagi tali silaturahim dan paling penting, dia akan menambah rasa kasih sayang sesama adik-beradik. Okeylah, jumpa saya kembali Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.
4: Frekuensi di Batu Pahat Johor 102.3
5: Melaka FM pasti mempesonakan.
6: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka. Sempena sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti anda. Dan ayo sertai Fun Walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom raihkan bersama pada 3 Oktober 2026 bertempat di MITC Melaka. Kita jumpa di sana.

pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Balabak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI jelik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: tu bawa sini.
1: Kejap bawa orang pergi ambil kan.
2: Lah, kenapa abangnya? Sakit ke kaki awak?
0: Pagi tadi masa tengok orang baji kebun, tak perasan ada tunggul kayu. Tersadung kaki saya. Mujur tak jatuh.
2: Allahu akbar abahnya. Itulah awak. Kalau nak jalan tu, nengoklah bawah. Bukan main jalan je. Ini mujur tak sampai jatuh. Patah kaki tangan ke apa?
1: Hey. Ish, mak ni. Patut kisah. Bukan cakap patah kaki lah, patah tangan bagailah. Ni nanti jadi betul-betul bau tahu mak.
2: Itulah memanglah mak dia risau. Sebab itu cakap macam tu. Kau budak-budak apa tahu bahasa saya orang tua?
0: Alah, dah lah awak dua beranak ni. Ameh sini minyak tu melati. Abah nak urut buku lali abah ni. Aduh.
1: Tak apa bah, meh orang buat. Ni mujur tak ada luka bah. Abah tu dah lah ada kerja manis. Takut melarat nanti. Bah, sakit tak bah orang tekan-tekan macam ni?
0: Kita sakit pun.
2: Ni dah sakit kaki ni. Petang ni tak payahlah awak keluar lepak warung muna abahnya. Duduk je rumah diam-diam. Kat rumah ni pun ada kopi. Apa awak nak makan pun saya boleh masak. Asyik bertenggek kat warung je. Macam bini tak pandai masak kat rumah ni.
0: Yelah, hari ni saya cuti sehari duduk rumah. Sekarang ni kan musim pilihan raya Negeri Melaka. Banyak kerja nak diuruskan. Tak biasa pula saya duduk rumah je tak buat apa-apa.
1: Ish, minat betul abah dengan politik ni kan?
0: Alah, bukan minat politik mati. Tapi politik tu penting untuk membela nasib kita semua. Pembangunan yang kita kecapi hari ni. Tak lari dari peranan yang dimainkan politik.
2: Walau kamu cakap tak minat melati, tapi sebagai warga negara yang baik, kamu kena ambil tahu pasal politik. Barulah kamu akan buat pilihan yang tepat masa menjalankan kewajipan mengundi nanti.
1: Alah, nanti orang ikut je lah. Mak abah pilih yang mana? Orang pilih yang sama je lah macam mak abah.
2: Boleh.
0: Tak boleh macam tu Melati. Kamu kena ambil tahu perkembangan politik semasa. Kena ada keyakinan pada pihak mana yang kamu pilih nanti untuk teruskan kemajuan dan kenikmatan yang kita kecapi selama ni. Ni, abah nak tanya, apa anak muda macam kamu mahukan dari parti yang memerintah nanti?
1: Kalau macam orang kan, orang mestilah nak peluang pekerjaan yang lebih baik selaras dengan tahap pendidikan gaji yang diterima nanti. Kami juga orang muda nak perumahan yang mampu kami miliki, bukan hanya mampu tengok je bah. Lagi satu, liputan internet yang pantas dan laju. Sebab sekarang buat kerja semua pakai internet. Betul. Kalau macam mak pula kan, apa yang mak nak dari parti yang terpilih nanti?
2: Apa yang mak nak, semua kita dah nikmati sekarang ni. Sumber air bersih yang baik. Ada bekalan elektrik tak bergelap berpanas macam dulu-dulu. Ada sistem jalan raya yang baik untuk berhubung antara satu tempat ke tempat lain. Ada rumah untuk berlindung. Ada jiran-jiran pelbagai kaum yang semua baik-baik. Bebas bergerak ke mana-mana. Mak rasa dah bersyukur sangat dah.
1: Bila mak cakap macam tu kan, rasa syukur kita hidup dekat Malaysia ni kan.
0: Itu semua dapat kita nikmati bila ada kestabilan politik yang baik dalam negara ni. Dan permulaan dari semua tu adalah dari kita menjalankan tanggungjawab memilih pemimpin yang tepat menerusi pilihan raya.
1: Okey, baiklah. Kalau macam tu, orang akan jalankan tanggungjawab mengundi pada hari pilihan raya nanti.
2: Amazing! Macam tu lah. Setiap undi itu menentukan masa depan negara.

Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-deret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Itu dia sebuah persembahan daripada The Zura Pesta Muda Mudi. 5.30 minit petang ketika ini. Let's go untuk anda yang nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda. Mari. Hubungi saya di sini 0628244477 ataupun 0628433377 dan juga pastinya anda boleh WhatsApp Ain di talian 0108061023. Kalau Ain tengok dekat WhatsApp ini, dah ramai juga yang hantarkan perkongsian ucapan. Kejap lagi Ain bacakan, okey? Tapi sebelum tu, nak bersama dengan pemanggil yang pertama di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum Ain.
0: Ya, Cik Fadil.
1: Ya, teh.
0: Sihat ke tu?
1: Alhamdulillah, sihatnya. Sorok-sorok sikit.
0: Oh, sorok segar. Kenapa tu, ya. Fadil?
1: Ya?
0: Kenapa tu?
1: Alam, panas hujan pasal sekarang.
0: Apapun, semoga Mak Fadil cepat sembuh, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Cuaca kan Pahang macam mana?
1: Mendung sekarang ni sikit.
0: Itulah, kita ni tiap-tiap malam hujan aja kan?
1: Yalah.
0: Dapatlah kurangkan hujan, sikit.
1: Panas tu je lah.
0: Dapat kurangkan sikit je rebu, ya tak?
1: Ya, memanglah tu je dia.
0: Okey, Mak Fadil, apa aktiviti petang ni?
1: Yang tak ada lah. Saya tengok TV. Tapi tengok TV door ni. Ada cucu Mak Fadil buat syuting tu berlakon tu.
0: Oh, iya ke?
1: Lempeng madu dan kambing. Yang dia ambil sekolah. Dia pergi sekolah tu. Dia main yang kambing. Nak kambing tu.
0: Okey. Dekat TV 2 ke?
1: Dia start 5:30 sampai 6 lah. 5 jam lah.
0: Okey.
1: Tak tahap ni. Mula dah.
0: Boleh lah tengok ramai-ramai, ya?
1: Yalah.
0: Okey, Mak Fadil. Jom kita teruskan dengan ucapan petang ni. Silakan.
1: Terima kasih. Aina. Hello belakang saya pada petang ni. Terima kasih kepada Abang Tia Syahmid di Kelurahan Nirmin 9. Kak Ram di Lubuk Cina dan Hajah Zainab di Alu Gajah. Adik Seman di Keluang, Tok Man Janggut dan Abang Jajik di Gemas. Kak Imah di Kepang Seri Tuan Kedah. Abang Kepai Pelabina, Hajah Ligah di Pulau Latan. Zul Alif di Tanjung Sang Kedah, Hajah Nur Kemarah di Kepura. Rupiah Hamad di Fedah Redung, Segamat. Dan Azizah di Pasir Lubuk Nirmin 9, Linda di Kesuaran Sarawak dan Mawar Ismail di Keluang dan akhir sekali buat popo di Mekalis Riau Indonesia.
0: Iya.
1: Pada semualah pada dengar setia radio untuk satu orang Melaka. Abang Fadil cakap semua petang.
0: Okey.
1: Abang Ain balikkan macam tadi jalan raya Ain lah.
0: InsyaAllah Abang Fadil.
1: Hingga jam petang ni.
0: Terima kasih.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Abang Fadil, kita menjadi pemanggilan pertama untuk hujung minggu ni. Jadi jom saya nak teruskan bersama dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Ya, saya.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Cik Wajib. Kenal sangat suaranya.
2: Sangka awal lama dah tak kenal.
0: Takkan tak kenal.
2: Lagi kecil sama ketua lah.
0: Okey ni, Cik Wajib buat apa aktiviti petang ni?
2: Lepas ni kan pergi ngeteh. Lepas tu lelek kat sungai tu, tengok mancing ke jalan. Tunggu maghrib.
0: Itulah aktiviti petang selalunya kan?
2: Itulah petang, tak ada apa-apa nak pergi je. dah pencin ni, rehat je ke rumah.
0: Itulah, petang-petang dah minum belum Cik Wajib?
2: Ni lepas ni kamu pergi minum. Apa-apa nak ngeteh dulu.
0: Ngeteh dulu dengan kawan-kawan kejap lagi ya? Alamak, terputus dah Cik Majid kita. Ya, okey, tak apa. Cik Majid boleh hubungi Ain dekat sini kejap lagi. 0628244477. 0628243377. Hello, Assalamualaikum. Hello,

Assalamualaikum. Terputus lagi. Ya, okey, tak apa. Mungkin ada masalah talian sedikit. Boleh hubungi kami sekali lagi 0628244477, 0628243377. Dan sambil-sambil saya nak menantikan panggilan anda tu, jangan lupa esok kita ada jualan Agro Madani at Pasar Tani Alur Gajah. Okey, 4 Oktober pukul 8 pagi sehingga selesailah. Jadi untuk orang-orang Melaka khasnya yang berdekatan dengan Alur Gajah, bolehlah datang beramai-ramai ke Pasar Tani Alur Gajah untuk anda mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang sangat berpatutan. Kalau ayam segar RM10, daging segar RM30, telur grade C RM10 sepapain, dan juga pastinya kita ada set combo sayur-sayuran yang segar dan banyak lagi lah. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh terus saja follow laman sosial Farma Melaka untuk anda nantikan apa lagi tarikh yang seterusnya untuk jualan Agro Madani. Kita berehat seketika.

0: mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Dah pun pukul 5.41 minit petang ketika ini, yang mana tak dapat call dari tu ataupun on the way nak call lain, mari teruskan sahaja hubungi 0628244477 ataupun 0628433377 dan juga boleh WhatsApp lain di talian 0108061023 untuk anda kongsikan ucapan dan juga perkongsian aktiviti hujung minggu anda. Aina bersama dengan pemanggil yang berikutnya lah, kalau dapat lah eh. Nah, takut-takut terputus macam tadi. Hello, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum Ain.
1: Ya, saya Pak Cik Jasli.
2: Lama berduga.
1: Ya, terima kasih. Apa aktiviti hujung minggu ni Pak Cik Jasli? Takut-takut terputus pula kejap lagi.
2: Ada, tadi pergi keluar kedai makan, beli barang aja.
1: Oh, seorang-seorang je.
2: Pergi dengan taksi lah.
1: Oh, yelah. Semoga dipermudahkan
2: nak,
1: segala urusan, ya.
2: Orang mana boleh berjalan lagi. Tak boleh jalan jauh-jauh lagi.
1: Oh, yelah. Faham.
2: Dah umur 79 dekat dah.
1: Apapun, saya doakan semoga segala urusan Pakcik Jasli dipermudahkan, ya.
2: Nak beri ucapan, ya.
1: Okey, silakan.
2: Buat Fadil pada Kemasa tadi, terima kasih. Bak Zali di Pelaksa Selangor. Pokok di Riau tu, Bengali tu kan. Tuan Haji Abdul Kadir ni, Sri Puan Haji Anur di Bukit Singgir bersama Pak Susham ni Bukit Singgir tu kan.
1: Ya. Yeah.
2: Juga buat ini Azizah di Pasu 1 tu, apa khabarnya tu. Mak Ayah di Simpang Kerayung tu kan. Kalau didengar lah ni ha. Osman Goodbye Bantan Damai Laut Kapinang tu.
1: Ya.
2: Yang ucapan selamat petang, selamat hari minggu. Baik, terima kasih. Balikkan dengan selamatnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pakcik Jasli, orang kota Negeri Sembilan. Yang ni I nak sambung on air kan. Voice note daripada Cik Majid tadi disebabkan talian dah terputus kan. Jadi jom sama-sama kita dengarkan ucapannya untuk siapa petang ni.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Saya Imajin Mahdi, Kampung Pekan Tersangka.
1: Yeah.
3: Petang ni nak tunjukkan lagu kepada Cik Sabri Sasti. Apa ni, yang berada di Sungai Rambai. Dan juga kepada Cik Khalid, Haji Paing, Cik Said yang berada pada kantor Sungai Rambai, Cik Zaini dan Cik Lias.
1: Yeah.
3: Yang berada pada Sungai Rambai dan Syam di Bukit Pelatu, dan semua rakan-rakan sahabat-sahabat di mana sahaja berada, semoga semuanya berada dengan sehatannya petang ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa pun ini ada nota suara ataupun voice note daripada Kak Ina juga ni dari Selandar Jasin. Jom sama-sama kita dengarkan.
4: Assalamualaikum DJ Ain, ini Kak Ina Monta daripada Selandar Jasin Melaka.
1: Ya, yeah, waalaikumsalam.
4: Buat DJ Ain, terima kasih untuk tegasan hari ini. Ada pantun untuk Ain dengarkan dia.
1: Ya. Yeah.
4: Bunga kemboja hiasan istana, harum wangi menambah seri. DJ Ain membawa bahagia, hiburkan kami riang hati.
1: Alah, comel.
4: Baiklah, ya. Buat ibu tersayang Puan Nurisa Jaffa di Kampung Bukit Senggih, mak wanita paling cantik di dunia. Sayang mak. Buat semua pendengar-pendengar setia Melaka FM, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan. Dan buat yang baru sampai ke Negeri Melaka, jangan lupa jadi asam pedas tau. Baik semua, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, betul tu apa kata Kak Ina. Datang Melaka wajib kena asam pedas Melaka. Kalau kena sekali, confirm lah tak tidur malam. Sebabnya sedap sangat . Okey, apa pun sekarang ni I nak sambung hello-hello lagi dengan anda. Siapa di talian? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tugas.
1: Hello.
5: Hello.
1: Cik Andy ke tu?
5: Ya.
1: Okey. Apa khabar Cik Andy?
5: Khabar baik. Tengah minum.
1: Minum petang apa hari ni?
5: Beli kuih je.
1: Beli kuih?
5: Kuih donat.
1: Kuih donat. Alhamdulillah rezeki petang ni kan? Okey.
5: Saya nak ucapkan lain.
1: Okey, silakan.
5: Pertama, terima kasih kepada Pak Adil. Tujuh nak ucapkan kepada saya tadi.
1: Ya.
5: Orang yang pertama dapat panggilan. Buat isteri yang menyediakan wadah minuman, dan juga Kak Mong Ismail, Rupi Ahmad, Puan Najah Zainab, Nur Kamariah, Sikman Tun, dan juga semua pendengar-pendengar Melaka FM, dan ucapan selamat petang, selamat minum petang untuk Ain. Terima kasih. menyambut panggilan saya. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Hagi. Kita nak bersama dengan pemanggil berikutnya sebelum I nak mengakhiri tugasan hari ini. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Hello. Ah, pemanggil
6: hello,
1: ni.
6: Assalamualaikum.
1: Ah, itu dia. Hello, assalamualaikum. Ini mesti Haji Syam kan?
6: Ya, ya, betul-betul.
1: Ah, kenapa suara jauh je tu?
6: Jauh, ni dah dekat
1: dah
6: ni.
1: Ah, dah dekat dah ni. Okey, mari Haji Syam, kita sampaikan ucapan untuk petang ni. Silakan.
6: Terima kasih kepada yang beri, Haji Mahdi.
1: Ya.
6: Pak Muaw yang juga Pak Fadil. Dan juga kepada Haji Hamid Kota Sembilau, Kak Ram, Kak Nani. Dan juga kepada Cik Sabah, Jumari. Mm-hmm. Dan juga Gola Sport. Dan juga pada ni Ibrahim.
1: Ya. Yeah.
6: Malik Endon di Sungai Udang. Dan di di sekitar ni La Tua Langkawi ya.
1: Ha.
6: Ada jalan-jalan ditutup. Namanya oh. Kan dia bersantai di Batu Pahat.
1: Ya betul.
6: Akan ya sampai ke JB esok ya.
1: Hmm, betul.
6: Saya seperti ni Zul Arif di apa?
1: Kedah.
6: Kedah.
1: Mm-mm.
6: Dan juga ni DJ Ain ya. Okey, terima kasih DJ Ain jemput panggilan saya.
1: Baik, terima kasih Haji Syam. Ya. Yeah. Okey. Untuk anda yang mungkin nak menghubungi Ain tu, insyaAllah masih lagi sempat, boleh terus saja dial nombornya 0628244777, 0628433377. Kita nak berehat seketika, nak layan sebuah lagu daripada Francisca Peter, Ku Ke Udara Lagi. Hasil

0: Ya, mempersonakan 5.52 minit petang ketika ini. Masih lagi sempat Ain hello-hello bersama dengan anda untuk anda kongsikan ucapan dan juga perkongsian aktiviti hujung minggu anda. Ain nak terus bersama dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ain.
0: Ya, siapa di sana Zakan tu?
1: Ada. Abang.
0: Ain, hello, Assalamualaikum. Siapa di sana tu?
2: Waalaikumsalam.
0: Ha, siapa tu? Boleh tak bagi tahu nama?
2: Apa kau Ain?
0: Oh, ya, yeah, Popo dari Indonesia, betul eh?
2: Ya, betul lah.
0: Okey.
2: Apa kau Ain ni?
0: Baik, Alhamdulillah. Popo macam mana, sihat ke?
2: Alhamdulillah, Ain. Semakin comel sama Ain ni.
0: Ini Popo. Petang-petang ni selalunya aktiviti buat apa?
2: Tadi ada kebun nanas. Nanti dicabut-cabut lah rumput tu sikit.
0: Oh, perkemaskan sikit lah kebun tu, ya?
2: Ya, nak tabur baja tadi.
0: Okey, faham.
2: Bukan untuk jual, untuk makan-makan rumah je, Ain.
0: Oh, untuk diri sendiri lah,
2: Bukan 10 hektar.
0: Tak apa, yang penting kita kena ada orang kata rasa nak menanam tu kan.
2: Iya. Tapi belum berbuah Ain. Kalau tumbuh dia.
0: Oh, ni bila berbuahnya? Selalunya kalau popo tanam bila dia akan berbuah?
2: Baru satu pokok berbuah kau Ain. Dan nanas madu. Agak lama lah sikit ada proses pembuahan dia tu.
0: Okey, tak apa. Nanti sama-sama kita tuai hasilnya. Ya, Popo?
2: Ya, kalau ada Ain boleh merasa ni.
0: Itulah jauh pula nak pergi Indonesia tu.
2: Okey.
0: Okeylah Popo, jom kita teruskan dengan ucapan. Memandangkan Ain dah berada di penghujung tugasan ni, silakan Popo.
2: Okey, baik. Buat Ain selamat bertugas. Dan akhir tugas kejap lagi.
0: Ya, yeah.
2: Buat makjab sama Fadil tu, dah balik belum? Maklum hawa, Abang Fadil bila aku masuk. Dan Kak Niki, ada makna Kak Ram, Pak Jasli Hamid di Kota Negeri tu, Wan Cak Cak Bah.
0: Ya.
2: Ada tadi orang Otai eh?
0: Ha.
2: Siapa tadi?
0: Siapa dia? Bangsam eh? Aha, Haji Syam.
2: Haji Syam. Haji Syam dan ada Cik Ani Osman tadi. Buat Kak Rupi Ahmad, Kak Linda di Sarawak, Kak Haji Alijah Sungai Perak. Dan buat Mak Long Hawa.
0: Ya. Yeah.
2: Kak Niki juga sama petang.
0: Okay. Itu aja Ain. Baik, terima kasih banyak Popo. Jaga diri.
2: Sama-sama Ain.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu dia Popo dari Bengkalis, Riau, Indonesia. Menjadi pemanggil yang terakhir untuk petang ini. Dan juga sempat lagi saya bacakan satu lagi kiriman ucapan dekat WhatsApp Melaka FM ni. Kiriman daripada Muksu dari Felda Raja alias. Okey, katanya hello-hello hujung minggu ni. Diucapkan sangat petang untuk Ramli Bertamhulu, Ayahanda Haji Kadi, Haji Zainab dekat Alur Gajah, Wan Cak Cak Ba, Mak Ayah dekat Jasin, Kak Nani, Mak Jah, Kak Ram Lubuk Cina, Amar dekat Kota Belud Sabah, Mama Numi sekeluarga, Kak Bid, dan juga untuk semua otak-otak Melaka FM. Katanya selamat minum petang. Terima kasih Muksu. Okey, apapun untuk waktu sekarang ni, Ain dah pun berada di penghujung tugasan. Untuk anda yang ingin menghubungi kami, masih lagi sempat untuk hilir-hilir Melaka FM ni sehingga pukul 6.30 minit petang nanti. Dan pasti selepas ini rakan dan tugas Ain, Toke Warung Dandut akan terus menemani hujung minggu anda 6 petang sehingga 12 tengah malam. Okey, jadi sebagian terakhir ni Ain tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada VE Pop Yeye. Khas untuk anda. Assalamualaikum. Salam Malaysia.

0: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka sempena sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti anda. Dan ayo sertai Fun Walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom raihkan bersama pada 3 Oktober 2026 bertempat di MIDC Melaka. Kita jumpa di sana.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga

0: Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggami dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Hai. Selamat petang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah, hari ini dapat kita bersuara-suara kan? Bertemankan saya di sini, Watashi wa Fazira des Hajime Mashite. Yang akan menemani anda lah selama 6 jam ya. Bermula dari pukul 6 petang sampailah pukul 12 tengah malam nanti kan. Hari ini hari Sabtu. Alah, kejap masa berlalu eh. 3 Oktober 2026, bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Marilah bersama-sama kita berdoa agar segala urusan kita kan, perancangan kita semuanya lah berjalan dengan lancar, insyaAllah. Yang mana sedang memandu ketika ni, hati-hati. Agak-agaknya nak ke mana tu, Cik Abang, Cik Akak, oi. Ada nak pergi jalan-jalan Bandar Melaka. Almaklumlah cuti hujung minggu. Ada juga yang sedang berehat aja dekat rumah tu, ha. Tengah layan apa, pisang goreng, karipap kentang, karipap sardin, mihun goreng dan sebagainya. Aduh, kita sebut makanan ni kan, masuk-masuk aja makan. Hei, macam mana ni? Masuk aja perut dah mula bergendang-gendang. Gendang-gendut, tali kecapi. Okeylah, kita nak alu-alu pada petani. Terima kasih buat DJ Ain yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi. Jom telefon fast. 0628244772843377. Baiklah, kita nak bersama dengan pemanggil di talian sekarang. Siapa agaknya? Halo, assalamualaikum. Siapa di sana tu?
1: Waalaikumsalam.
0: Hai,
1: Kak Niki ni.
0: Ya, saya Kak Niki.
1: Okey, ni kan nak minta lagu zaman ni boleh?
0: Alah, alah.
1: Zaman ni, slam.
0: Lagu slam, insyaAllah ya Kak.
1: Okey.
0: Ya.
1: Lagu ni special lah.
0: Ya.
1: Untuk Popo di Bengkalis. Yang masih mengingati Kak Niki lah.
0: Ya.
1: Buat Popo di Bengkalis, Datuk Zek, dan isteri di Sungai Putat, Mak Jah di Bukit Ramai, Mak Loh Hawa di Pelautan, Dolar Spok. Siapa lagi? Mak Bon. Yang dah Haji Kadir dan isteri DJ Izzat dan DJ tersayang Fat juga.
0: Alah.
1: Rakan-rakan dan rakan-rakan di RDM Laku. Dengan kata-kata sehat-sehat selalu. Senyumlah selalu. Kalau sakit makan obat.
0: Ya, betul.
1: Mungkin dipanjangkan umur dan dimurah rezeki.
0: Amin.
1: Assalamualaikum. Bye-bye,
0: Pak. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia ucapan daripada Kak Niki. Ringkas, padat dan cukup bermakna, ya. Okeylah. Siapa seterusnya di sana? Halo. Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pak.
0: Ya, saya.
2: Abang Zai kan ada.
0: Ui, lama tak dengar suara mas ni. Apa khabar Abang Zai?
2: Ya, tadi dapat line dengan Ain tapi
0: terputus.
2: Dia tak dengar suara kita dengar suara dia.
0: Kadang-kadang begitulah jauh kan?
2: Tak. Sekarang Abang Zai ada kat Jasin ni, dekat Simpang Krayung.
0: Oh, dekat Melaka.
2: Dah 3 hari esok nak balik lah.
0: Oh, ya ke? Alhamdulillah. Selamat datang ke Melaka.
2: Rumah Kak Nusiha kan?
0: Datang tadi. Oh, ya ke?
2: 2 hari dah pergi kan? Besok last. Apa ni, nak balik esok pagi ya.
0: Baik Abang Zain, nanti sampaikan salam pada Kak Nusiha ya.
2: Apa, homestay Kak Enin di Sang Kerayong.
0: Baik. Wah, buat iklan tu. Okeylah Abang Zain, nak alu-alu siapa ni yang hasilkan?
2: Untuk ni lah, kat rumah ni, rumah Nusiha dengan keluarga dia. Layan kami tadi di makan nasi ayam hari ni, anak dia buat.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Datang pun
0: ni
2: cakap dengan dia.
0: Pasing-pasing pula telefon Abang Zai kita.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, saya Kak Seha. Lama tak dengar suara Kak Seha. Sehat ya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat. Alhamdulillah.
0: Tahniahlah ya. Tahniah pada siapa pula tak? Apa dekat Seha? Kenurinya, kenuri siapa? Kak Seha ke?
3: Ada Tak ada kenuri apa pun.
0: Oh, ya ke? Alhamdulillah.
3: Saja je. Saja je abang saya kata.
0: Oh, ya ke? Alhamdulillah. Baik. Kak Sehan, alu-alu siapa petani, ha?
3: Alu-alu. Semualah sama anda yang jauh dan dekat.
0: Ya.
3: Dan baru. Dengan ucapan kalian di dalam ingatan.
0: Baik. Kak Sehan jaga diri.
3: Abang saya tersayang. Keluarga. Yang pergi. Pergi lepas dia datang rumah kau.
0: Alhamdulillah.
3: Jauh tu pas.
0: Ya, dari utara. Baik.
3: Datang. Sekeluarga datang.
0: Alhamdulillah.
3: Terima kasihlah pada dia. Dia tak ada terima kasih pada dia.
0: Baik Kak Siha. Jaga diri baik-baik Kak Siha ya.
3: Ya, ya.
0: Alright. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Kak Siha dan juga Abang Zahid kan ada. Orang utara dah sampai Melaka. Jaga diri baik-baik ya. Baiklah, jom kita layan sebuah lagu nyanyian daripada Datuk Jeffrey Dean. Mengapa kau termenung?
4: Mengapa kau bersedih?
0: Aduh, apa yang sedih-sedih tu?
4: Hiburkanlah hati.
0: Betul. Marilah berhibur. Ayah mari, cik abang, cik akak, oi. Jangan sedih-sedih. Hari Minggu, hari bergembira.

0: Ya, sentiasa mempesonakan hanya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, kita nak teruskan lagi. Halo-halo pada petani. Cepat-cepatlah hubungi Fa 282-4477-284-3377. Dan sambil-sambil tu juga, Fa nak baca kiriman daripada rakan-rakan dengar kita. Ada nota suara kiriman daripada Mak Jah ni. Ha. Rasa-rasanya Mak Jah dekat Kelantan ke atau dah balik Melaka eh? Silakan Mak Jah.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Selamat petang. Selamat berhenti.
0: Ya.
1: Mak Jah nak berucapkan sikit. Hello. Mak Jah FN petani kepada Popo tadi. Terima kasih. Dan juga pada yang dikadir, Bonda, Pak Tua. Dan juga Kak Nam, Mak Nam, Dialog Gajah, Kak Ram, Kak Bid, Cik Ma, Pak Wan.
0: Ya.
1: Dan juga kepada Abang Dik Bantun, Kak Maria di Singapura. Dengan ucapan semua selamat petang pada Zura Jojo. Dan juga Ahmad, Maklum Mawa.
0: Iya.
1: Malam ni jangan lupa kita berdandut. Okey, Pa. Balik nanti. Hati-hati yo, lambat balik pun masa kerja. Lepas kan. Okey, Pa. Semalam kita jumpa eh. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Ya, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia ucapan daripada Mak Jah. Tak tahulah dekat mana tu kan. Okeylah, seterusnya. Siapa di talian? Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak.
0: Ya, saya Ayah Nda Jasli.
2: Sebab masuk apa dangdut apa berkesima tak dapat.
0: Apa pula tak dapat? Kita buka talian kadang-kadang. Tak ada telefon.
2: Malam minggu, malam Selasa, Rabu dengan Damaste tu. Kita tak dapat pun nak baik.
0: Ya, kau. Tak apa, jangan sedih.
2: Ini yang kali kedua ni. Nak tuju lagu pada Haji Syam ni Bukit Piatu ke di di Batu Bahat tak tahulah tu.
0: Tak tahulah kat mana.
2: Bukit Piatu kejap Batu Bahat.
0: Dia kulu kilir lah tu.
2: Terima kasih Syam tadi tu juga saya lupa nak buat nama dia ni kan. Juga mak andak di Kelemak Lu Gajah tu malik di Seri Penggalan dengan Abang MT tu.
0: Baik.
2: MT tu selalu dengan sayang soda.
0: Iyo.
2: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Ayah Anda Jasli Hamid ya. Tadi pun buat kedua kalinya. Tak apalah Ayah Anda. Kalau dapat kan, tu rezeki. Okey je, tak ada masalah. Okey, siapa seterusnya di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Hello, waalaikumsalam.
0: Ya, saya. Siapa di sana? Kak Ziza.
3: Ya, kenal pun.
0: Kenal orang Pasup. Apa sihat?
3: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Macam mana cuaca kat Pasup?
3: Cuaca hujan sekejap je, mesti hilang.
0: Ya ke? Alhamdulillah. Sejuklah sikit kan?
3: Dinginlah.
0: Okeylah Kak Ziza. Nak halu-halu siapa petang ni?
3: Okey, terima kasih. Sekarang ni untuk kamu sekali buat Hajarus di Air Molek Ramalanya Hajar Macam nak dia legajah Kak Rala Bercina Kak B Maksud Haji Ilyas Mariam Anak Pasir Besar Kak Nani Anak dia Anak dia Zul Alil Osman Dubai
0: Ayah
3: dia Haji Cade Fatil Hajar Nur Kamaria Razak di Singapura lagi buat hari ni birthday anak sama ilahi buat dia
0: Mama
3: Kecoda Hamid
0: Dia
3: dimurahkan rezeki dilanjut usia sihat sejahtera membahagia mak tangga
0: amin
3: dan, ada. Dan juga tak lupa buat popo dan semua kita mama lelaki asin bapak sama pedas balik ke hati
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Lagu pun tak sempat kan.
0: Tak sempat lekak. Kita dah susu je cantik Kak Ziza. Ya, bye-bye.
3: Bye.
0: Itu dia Kak Ziza kita. Ucapan hari lahir untuk anak endanya. Baiklah, jom kita dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada Alan Walker. Faded House untuk anda. Tentunya bersama dengan kami dalam Halo-Halo Melaka FM. Mempesonakan.

0: Lagi FM mau bersanakan Alan Walker dengan lagu Fadon. Lagi baru saja menghiburkan anda 6.20 minit petang. Selamat petang untuk mereka yang baru saja mendengarkan kami, tak kira di mana saja ya. Juga yang menonton live di TikTok Melaka FM, terima kasih. Kita ada Mr. Joker, Zai, Zul, Hana, Ijai, siapa lagi, Kai Muhammad dan ramai lagi. Kalau Dak Zul Komba ni katanya tengah layan TikTok Melaka FM dari Felda Lui Timur, Negeri Sembilan. Orang Lui, orang Felda menonton kita. Kemain jauh tu ha. Terima kasih ya. Okeylah, jom kita nak bersama dengan pemanggil di talian. Siapa agaknya? Halo, Assalamualaikum. Atau putuslah pula. Alahai, tak apa, usaha lagi, jangan putus asa. Sambil-sambil tu, jom kita dengar nota suara kiriman daripada Mak Yam Lendu. Apa kata Mak Yam?
1: Assalamualaikum.
0: Pas, salam.
1: Nak petang, nak bertugas.
0: Iya.
1: Petang ni pas bertugas sampai 2 malam.
0: Betul.
1: Okey, Pak. Mak doa semoga bersihat, dapat menjalankan tugas dengan baik malam ni, Pak. Ya.
0: Iya.
1: Mak doa semoga Pak sihat, dimudahkan tugas pas. Untuk Maya, untuk teman-teman Melaka FM, DJ Melaka FM.
0: Iya.
1: Minta semua sihat lah. Jumpa kita lagi kat udara, Pak. Ya.
0: Iya.
1: Nanti malam main buka TikTok.
0: Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Gonok dapat dengar suara Mak Yam tau, ceria je. Alhamdulillah, macam itulah. Okeylah, seterusnya siapa di sana? Halo, Assalamualaikum. Halo, siapa tu?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Ram. Kak Ram, apa khabar? Sihat ke?
2: Sihat, alhamdulillah ni ha. Main dengan ni ha, nak anggun ni ha.
0: Cucu ada rumah lah tu.
2: Kejap lagi Mak Ayah dia datang ambil.
0: Alhamdulillah. Cuaca kat sana macam mana Kak Ram?
2: Cuaca kat sini cerah tapi macam ada jerebu sikit lah.
0: Oh, jerebu sikit. Ya, nama mendung.
2: Malam hujan.
0: Malam hujan.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Apa sihat Pak?
0: Sihat, alhamdulillah Kak Ram.
2: Alhamdulillah.
0: Ini
2: Kak Ram teruskan ya.
0: Ya, silakan, silakan Kak Ram.
2: Saya minta sang petang sama hujung minggu. Maklum hawa, macam tak lupa untuk Abang Syekadir, Datuk Zek.
0: Ya.
2: Kak Zainab, Kak Zainab, Mama Naomi.
0: Ya.
2: Dan juga tak lupa untuk Mak Yam Lendu.
0: Ya.
2: Juga Akim. Akim sekarang ni ada kat Lendu. Macam ada kiri berbaik.
0: Ya, betul.
2: Kata-kata kan sampaikan salam dekat Mak. Kata lepas Mak ada.
0: Baik.
2: Ya. Kita untuk Nek Popo di Bengkalit. Malayan Nasib sebagai di Batu Pahat. Tak lupa untuk Zali di Pulik Seri Tangan, Badi di Kemasul. Dan juga Pak Wan. Dan juga Sam Bukit Jatuh dan ucapan salam untuk semua. Dan juga Mak Nim.
0: Apa tu?
2: Kat Dek Malimau tu Cik Ma.
0: Iyo.
2: Cik Ma Malimau. Dan juga yang mengenali Kak Ram lah, ucapan salam sayang untuk semua.
0: Iyo.
2: Salam persaudaraan dengan ucapan bahagia bersama keluarga bapa. Dan Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam Kak Ram. Bye bye.
2: Bye bye.
0: Itu dia Kak Ram. Kita seronok dengar suara kan. Ayah dan bonda kita petang-petang macam ni ceria aja. Sebarkan aura positif. Da'fa dekat sini, walaupun baru masuk kerja, makin bertenaga nak meneruskan tugasan. Panjang lagi masa ni, sampai pukul 12 tengah malam tau. Okeylah, Afan nak baca kiriman daripada Maklum Awas dengan Uda. Assalamualaikum DJ Faz. Selamat petang. Waalaikumsalam. Nak sampaikan ucapan buat Kak Niki. Tak lupa untuk Cik Mah dan suami Pak Wan Popo. Dek Ama, Mak Nap, Ayanda, Jikadir dan juga Bonda. Semuanya lah yang mengenali diri Maklum Hawa dengan ucapan selamat petang semuanya. Selamat bertugas sampai tengah malam ni. Terima kasih. Sama-sama Maklum. Okey. Rakan-rakan pendengar kita yang lain kan, saya pasti ramai ayahanda dan bonda kita yang sedang mendengar ketika ni. Antaranya ayahanda Haji Kadir dan juga bondo kan. Siapa lagi? Kak Mawar Sepi Melaka, Kak Bid kita. Siapa lagi yang setia bersama dengan Melaka FM ni, dulu, kini dan selamanya. Tak lupa Mak Nap kita yang berada di Tanjung Rimau. Tanjung Rimau kan, tak jauh tu, dekat aja. Melaka ni pusing-pusing. Tak sampai lebih sikit lah. Satu jam lebih dah habis pusing dah satu Melaka. Betul tak? Alhamdulillah. Baiklah, selepas ni kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan Permata Hati dengan tajuknya Amalan Membaca Al-Quran. Ia akan disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Dan kita nak bersama dengan pemanggil terakhir lah pada petang ni. Siapa agaknya? Halo, Assalamualaikum. Terputuslah pula. Alamak tuan. Tak apalah, nak buat macam mana kan? Belum rezekinya hari ni. Tapi itulah kan, esok ada lagi insyaAllah. Bermula pukul 5.30 minit petang sampailah pukul 6.30 minit petang. Jadi jom kita dengarkan sebuah lagu sebelum kita nak sama-sama menghayati Permata Hati. Nyanyian daripada Ellie Katz, ini dia, Seribu Bintang. Khas untuk anda, Melaka FM mempesonakan.

0: di 102.3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati Sumber Ilmu, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan Membaca Al-Quran. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Kita ikuti bersama.
2: Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, surah Abasani merupakan surah yang ke-80 mengikut susunan mushaf. Dan di dalamnya ada 42 ayat. Dan di dalam surah Abasa ini Allah Subhanahu Wa Taala ada sebutkan tiga perkara yang besar. Perkara yang pertama adalah satu peristiwa yang terjadi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang sahabat yang buta. Namanya adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berdialog, bahkan sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah baginda daripada Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini sebagai teguran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam agar jangan memalingkan wajah kepada orang yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia nak minta nasihat, dia nak dekatkan diri kepada Allah, dia nak minta petunjuk daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam surah Abasa juga yang kita dah belajar, Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu persatu nikmat-nikmat Allah yang tersangat banyak untuk kita. Dalam surah ni Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang buah-buahan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang tumbuh-tumbuhan, tentang sayur-sayuran, semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai nikmat untuk kita semua. Jadi peranan kita adalah berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga adalah tentang hari kiamat. Tentang setiap orang akan kata nafsi-nafsi, diri aku, diri aku saja. Kalau kita pernah dengar tentang seseorang tu akan lari daripada anak-anak dia, akan lari daripada ibu ayah dia, akan lari daripada kawan-kawan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya akan bacakan ayat-ayatnya daripada ayat 33 hingga ayat 42 insya-Allah. Kalaulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada mushaf dan nak tengok dekat mana surah ini, maka surah ini berada pada muka surat yang ke-585. Muka surat 585 bahagian bawah sekali sebab kita dah berada pada penghujung surah. Saya akan mulakan bacaan daripada ayat yang ke-33.

dirahmati Allah, kalau ada sesuatu yang menakutkan, kita akan cepat-cepat pergi pada anak kita. Kita takut anak kita risau, kita takut anak kita tu takut, kita akan cepat-cepat peluk dia, kan? Ataupun anak-anak ni, bila mana dia rasa takut sangat-sangat, dia akan cari ibu ayah dia, dia akan peluk mak ayah dia. Oh, kalau mak ayah tak ada, dia akan cari mana abang dia, mana kakak dia, mana adik dia, dia akan peluk.

sekali berbeza. Berbeza sekali tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa idza ja'atis sakhah, dan apabila datangnya suara yang memekakkan, iaitu tiupan sangkakala yang kedua. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mungkin kita daripada kecil lagi kita dah belajar salah satu malaikat yang wajib kita imani adalah malaikat Israfil. Ya. Yang mungkin biasa kita dengar malaikat Jibril, malaikat Mikail, ya. Selain daripada itu ada Israel. Tapi sebenarnya salah satu malaikat yang sangat popular adalah malaikat Israfil, yang mana Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada dia untuk meniup sangkakala. Apa maksud sangkakala ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Disebutkan bahawa sangkakala ni dia ibarat trompet yang sangat kuat, yang mana malaikat Israfil alaihi salam bersiap sedia untuk meniup sangkakala itu ataupun macam trompet itu pada bila-bila masa. Ya, sentiasa bersedia menunggu saja arahan daripada Allah, maka malaikat Israfil akan meniup sangkakala itu. Dan sangkakala yang disebutkan kepada kita ada dua. Tiupan sangkakala yang pertama akan melenyapkan seluruh alam. Habis semua. Tak ada apa-apa yang tinggal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alayha fan. Semua akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagian para ulama sebutkan dan juga makhluk-makhluk Allah ya Allah Subhanahu wa taala kekalkan. Dan sebagian para ulama kata yang dikekalkan itu antaranya adalah syurga, antaranya adalah neraka yang tidak musnah disebabkan oleh tiupan sangkakala tersebut. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila lenyapnya alam ini, maka akan ada satu tempoh yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Tak tahu di antara jarak tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua, tak tahu, wallahu alam. Tetapi apabila ditiupkan sangkakala yang kedua, tu cerita dalam surah Abasa ni. Dalam surah Abasa bukan tiupan sangkakala yang pertama, tapi tiupan sangkakala yang kedua. Bila ditiupkan sangkakala yang kedua ni, maka seluruh manusia bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir sekali, semua akan dibangkitkan secara serentak. Semua. Saya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, semua akan bangkit. Dan kita akan bangkit di atas padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pernah Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, adakah pada hari itu tak ada rasa malu, kan, sebab semua orang tidak berpakaian? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, setiap orang pada ketika itu sibuk dengan dirinya sendiri. Tak fikir dah siapa orang kat sebelah dia, siapa kat depan dia, siapa kat belakang.

belakang dia. Tak peduli. Yang kita sedang fikirkan adalah hari ini aku selamat ataupun tidak. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, cerita-cerita tentang hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala dah sebutkan dalam Al-Quran. Tujuannya adalah supaya kita semua membuat persiapan untuk menghadapinya. Sama seperti sebuah hadis ketika mana ada seorang sahabat datang jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, hari kiamat tu bila? Baginda sallallahu alaihi wasallam tak jawab. Lalu ditanya lagi, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, bilakah hari kiamat? Baginda sallallahu alaihi wasallam tak jawab lagi. Lalu dia tanya buat kali yang ketiga, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, bilakah hari kiamat tu? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam tak jawab, tapi baginda tanya semula kepada dia satu soalan, iaitu apakah yang engkau persiapkan untuk menghadapinya? Jadi kata para ulama, kesimpulan daripada hadis ni, pengetahuan tentang tarikh hari kiamat, bilakah hari kiamat, itu tak penting. Tapi yang lebih penting daripada tarikh kiamat itu adalah apakah persiapan kamu, apakah bekalan kamu, apakah ibadah-ibadah yang kamu dah buat sepanjang hayat kamu di dunia ini untuk menghadapi hari kiamat. Kerana di sana nanti tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sekadar gambaran apa yang akan jadi pada hari kiamat adalah soalan demi soalan demi soalan yang kita takkan boleh bergerak sehinggalah kita jawab. Sebagaimana dalam hadis kata baginda sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu apabila disoal oleh Allah, dia takkan boleh berganjak, dia takkan boleh bergerak, dia tidak boleh beredar sehinggalah dia jawab soalan-soalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang terawal ditanya adalah tentang solatnya. Bahkan ia adalah soalan paling utama, bahkan ia adalah kemuncak kepada segala-gala soalan yang ada. Kerana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau solatnya baik, semua ibadah dia jadi baik. Dia start dengan solat. Kalau solat dia baik, solatnya sempurna, solatnya awal waktu, solatnya dia laksana, kalau solatnya baik, semua jadi baik. Tetapi kalau solatnya tidak baik, maka semua juga tak baik. Ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara ungkapan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda menghembuskan nafas yang terakhir adalah as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Ya. Salat, salat dan hamba-hamba yang kamu miliki. Apabila kita membaca satu-satu kisah tentang hari kiamat adalah untuk kita ingat bagaimana dengan persiapan aku untuk menghadapinya. Bagaimana dengan salat kita, bagaimana dengan harta yang kita sedekahkan, bagaimana dengan waktu.

0: Nabi untuk berdoa kepada Allah. So fikirkan tu. Kalau orang sebut saja tentang hari kiamat, termenung sekejap. Bagaimana keadaan saya pada hari kiamat nanti? Adakah cukup bekalan saya? Adakah cukup amalan saya? Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, peringatan tentang hari kiamat adalah muhasabah yang terbaik untuk kita.
1: Saudara, sekian rancangan Permatahat Amalan Membaca Al-Quran bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka yang bersama-sama menjayakan rancangan Permatahati ini. Permatahati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami.

daripada Dahlan Zainuddin dengan lagu Kisah Seorang Biduan. Membawa kita ke 6.54 minit petang, saudara. Terima kasih terus setia bersama dengan kami. Bertemankan saya di sini, DJ Faz, si Rama-Rama. Dan juga salam senja diucapkan, ya. Semoga hari ini segala apa jua yang kita perjuangkan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pastinya ada di antara rakan-rakan pendengar kita pada ketika ni sedang bersiap sedia, kan, nak ke masjid, ke surau dan sebagainya. Mungkin juga ada ceramah malam ni selepas solat maghrib. Juga saya doakan, ya, agar segalanya berjalan dengan lancar. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.04 minit malam bagi seluruh negeri Melaka dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baiklah, saudara, petang ni Fana ajak anda untuk kita renung-renung seketika. Dan petang ni juga Fana ajak anda untuk sama-sama kita menghayati tentang ibu dan bapa. Saudara, syurga seorang anak, terutamanya anak lelakilah, terletak pada redha ibu dan juga ayahnya. Selagi mereka masih ada, kita hargailah setiap nasihat, pelukan dan juga doa mereka. Apabila mereka tiada, yang tinggal hanyalah kenangan, doa yang tidak putus-putus serta amal soleh yang kita hadiahkan buat mereka. Jadi semoga Allah mengampuni dan juga merahmati ayah ibu kita di dunia sampailah ke syurga. Jadi untuk itu, saudara pendengar yang budiman, sama-samalah kita menghayati lagu ini daripada nyanyian Allahyarham Sudirman, Ayah dan Ibu, Lagi FM.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, sekarang telah pun masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana

0: Tingkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.

Ya, saudara, bila segalanya berlalu, yang tinggal hanyalah kenangan, doa dan juga harapan yang mengajar kita erti menghargai. Itu dia sebuah lagu nyanyian daripada Malik, Yasin Sulaiman dan juga Zizi Kirana. Lagu yang tinggal, yang tinggal. Tentunya bersama dengan kami di Melaka FM ketika ini bertemankan saya DJ Fan, si Rama-Rama, yang mana membawa kita ke 7.41 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, sama ada yang dengarkan di 102.3 ataupun secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click. Tak kiralah di mana saja anda berada, semoga anda semua berada di dalam keadaan sihat dan baik-baik sahaja. Dan pastinya warga Malaysia kini ramai yang menonton di saluran Sukan Plus ya, juga di RTM Click. Anda boleh saksikan siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, yang mana ketika ini sedang berlangsungnya perlawanan hoki merebut pingat emas antara pasukan negara kita Speedy Tigers menentang India. Jadi sama-sama kita berikan sokongan hinggalah tamat perlawanan ya. Walaupun ketika ini keputusan memihak kepada India, yang mana India telah berjaya membuat scoring iaitu 4 berbalas 1 oleh kontijen negara. Tapi tidak mengapa, perlawanan masih lagi belum berakhir. Sama-sama kita doakan dan terus beri sokongan kepada Speedy Tigers. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Jom kita layan daripada Irene. Ini dia Takkan Pisah. Melaka FM mempesonakan.

0: Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Like FM, apa sana kan? Iman Troy dengan lagu Bunga Kemboja. Baiklah saudara, ingin saya kongsikan dengan anda warga Malaysia ya. Yang mana sebentar tadi berlangsungnya perlawanan akhir kejohanan hoki Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan perlawanan tersebut telah pun tamat ya. Jadi nampaknya Malaysia terpaksa akur kepada pasukan India dengan jaringan 1-5 ya. Tapi alhamdulillah sebenarnya apabila pasukan Speedy Tigers telah pun melayakkan diri ke perlawanan akhir merebut pingat emas ni pun adalah satu kejayaan yang cukup besar buat rakyat Malaysia. Apapun kita ucapkan tahniah ya di atas perjuangan yang telah pun dipersembahkan oleh Speedy Tigers untuk perlawanan akhir hoki Sukan Asia sebentar tadi. Alhamdulillah kita ucapkan ya, semoga perlawanan kali ini bukanlah sesuatu yang mengecewakan, walaupun sudah pasti ramai yang yalah kan, kita telah pun memberikan sepenuh hati, terutama sekali kalau kita rasa sedih, apatah lagi pemain-pemain, dan pastinya kita terus berikan sokongan kepada mereka. Okey, baiklah, untuk panduan muslimin dan juga musliman, telah pun masuknya waktu solat fardu isya. Maafkan saya, akan masuknya waktu solat fardu isya, iaitu pada pukul 8.13 minit malam nanti. Dan tempat pukul 8, kita akan layan Zoom Music tanpa henti. Manakala tempat pukul 9, kita akan dengarkan berita nasional dari pusat berita radio di Angkasa Puri. Malam ni jangan lupa, kita ada warung dandun pukul 9.30 minit malam. Ya. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami menerusi frekuensi ini 102.3. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita layan sebuah lagu nyanyian daripada KOI, Tiwi Karma. Melagi FM mempesanakan.

0: Tak salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: orang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Polisi surat, aankhon mein masti, dur khadi sharmaye. Hai hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
3: Tiada beban batu digalas.
2: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
3: Tiada beban batu digalas.
4: Bermaksud tiada masalah, sengaja mencari masalah.
3: Contoh ayat.
4: Pertolongan kamu melerik pergaduhan itu umpama tiada beban batu digalas kerana mereka akan mendendami kamu. Berkata ibu kepada abang.
2: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu.

0: Di mana saja anda berada, Rock FM tetap menemani anda.
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurula baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap Alhamdulillah.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, sekarang telah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Sedapnya bingka ubi mak buat ni. Ijat habiskan dia, mak.
1: Habiskan dia, Jad. Nantikan kalau kamu nak makan, bawa balik lagi ubi. Mak buat lagi. Tadi separuh Kak Joya dengan Kak Oji kau datang, mak dah bagi makan.
0: Oh, tadi geng-geng mak datang lah, ya.
1: Ha-ha. Saja berbuat borak. Eh, ni. Tadi Kak Oji ada cakap. Walau abang kamu dekat Finland, dia masih boleh mengundi tau, Ijat. Jomlah bagi tahu abang kamu.
0: Ha, jap. Orang pergi basuh cawan dengan piring ni, jap. Lepas tu kita video call abang.
1: Ha, cepat-cepat, Jad.
0: Ha, mana telefon orang, mak?
1: Ha, ni ha, atas sofa ni. Cepat, Jad, call abang kamu tu. Ha, tapi waktu macam ni, abang kamu tengah buat apa, ya? Kita ganggu dia tak?
0: Sekarang ni pukul 6.30 petang waktu Malaysia. Dekat sana kurang 6 jam daripada kita sekarang, ha. Sebab musim panas. Kat Finland sekarang pukul 12.30 hari. Ha, waktu abang tengah rehat. Boleh kita call?
1: Ha, kalau macam tu, call dia cepat, Jad.
2: Halo, Assalamualaikum orang Melaka, negeri bersejarah. Hai, Mak. Hai, Jad.
1: Waalaikumsalam. Eh, anak mak sihat tak tu?
2: Mak sihat ni, mak. Baru nak makan ni, mak.
1: Wah, mak mengganggu kamu nak makan ke, Muzamil?
2: Taklah, mak. Orang kat sini rehat sejak lebih. Nanti lepas cakap dengan mak, orang makanlah. Mak masak apa hari ni, mak?
1: Hari ni mak masak asam pedas jenaha dengan goreng kobis je, Muzamil. Dah tinggal berdua, masak rengkas-rengkas je.
2: Ui, sedapnya, mak. Mak, orang rindulah nak makan masakan mak. Tu, apa tu? Best asam pedas yang mak bagi tu. Dah nak habislah, mak.
1: Ha, tak apa. Nanti mak buat lagi. Mak minta adik kamu, Ijat, hantar pergi retort. Lepas tu, baru post kat kamu. Lepas dah retort ni, nanti Muzamil, pes tu boleh tahan sampai 2 tahun tau. Mak buat banyak sikit nanti.
2: Wah, terima kasih, mak. Mak memang the best mom in the world lah. Nanti mak hantarlah juga apa ni, sambal goreng ke, apa-apa je lah yang mak boleh hantar.
0: Abang ni, banyak cekadak lah dia.
2: Budak Ijat ni, kau bertahu macam mana abang hidupkan masakan mak ni. Tu, kau lain lah, memang ada je tinggal dengan mak. Ni, orang kat sini ni, mak, asyik makan roti je, mak.
1: Alah, kesiannya anak mak yang seorang ni. Dah, Ijat, esok kamu pergi beli barang. Mak nak sediakan makanan untuk hantar ke abang kamu.
0: Iyalah, nanti mak senaraikan barang apa yang nak beli. Cepatlah, mak. Kata nak bagi tahu abang pasal undi tu. Ni dah cerita pasal makanan pula ni.
1: Alah, lupa pula, mak. Ni, Muzamil, Kak Oji cakap, walau kamu kat Finland, luar negara, kamu masih boleh mengundi tau. Apa tu, diorang panggil, apa tu, undi pos.
2: Undi pos. Kenapa, mak, dengan undi pos tu?
1: Dia tanya pula kenapa. Kamu apply lah undi pos tu. Sayang tau kalau hilang satu undi dari kamu.
2: Pasal undi pos tu, orang dengan kawan-kawan Malaysia yang kerja dekat sini dah mohon lah, mak, undi pos tu apa ni, sebaik je pembubaran di Melaka. Hari tu SPR kan dah umum boleh mohon. Orang terus mohon.
1: Ya ke? Alhamdulillah kalau macam tu. Susah tak, Muzamil, nak mohon tu?
2: Tak susah pun, mak. Semua dalam talian je. Orang kata pun online. Yang penting, alamat kena tepat, sebab nanti SPR akan postkan kertas undi fizikal ikut alamat tu. Nanti orang kena postkan semula ke SPR pula.
0: Mak ni risau sangat kalau abang tak undi, bang.
1: Mesti lu risau. Undi ni penting untuk masa depan korang juga nanti.
2: Jangan risaulah, mak. Kami yang kerja dekat luar negara ni dikategorikan sebagai pengundi pos kategori 1B luar negara. Walau tak ada kat Malaysia masa hari mengundi nanti, kami tetap jalankan kewajipan sebagai rakyat Malaysia.
1: Lega, mak, macam tu. Ni dah lah, kamu pergi sambung buat kerja. Ganggu pula masa makan kamu kat sana ni, Muzamil. Kerja tu kerja juga. Bila kamu nak bawa balik menantu untuk mak?
0: Mak mulalah tu nak buat drama dia.
2: Bercakap pasal menantu ni, insyaAllah, mak, Cuma orang ni busy kerja mak. Sekarang tengah banyak projek kat sini. Sana sini bos orang hantau. Ini pun baru balik dari Dubai. Check projek kat sana ni.
1: Mak carikan nak tak?
2: Kalau Aisyah orang nak lah mak. Selain dari itu, tak nak lah orang mak.
0: Masalahnya sekarang, Aisyah lah tak nak kat abang. Sampai sekarang dia tak bagi apa-apa jawapan.
1: Ish kau ni Jad, cakap tu kecil hati abang kau dengarnya.
2: Tak apalah mak, kalau dah jodoh tak ke mana. Hari ni dia tolak. Mana tahu esok lusa dia terima orang jadi laki dia kan mak.

0: Macam tu lah anak mak. Kerja cari duit banyak-banyak, Muzamil. Nanti sampai masa, kita bagi dia serba satu.
1: Wow.
0: Serba berdiri.
1: Wow.
0: Serba berlari pun boleh. Baru dia tahu siapa anak mak.

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita diberikan kesihatan yang baik, dan yang paling penting Allah berikan kesempatan untuk kita menjadi hamba Tuhan yang lebih baik daripada hari semalam. Alhamdulillah, syukur. Ramai yang WhatsApp saya juga hari ini sebab ucap terima kasih kerana ada beberapa tip yang saya kongsikan semalam berkaitan dengan bagaimana kita nak

Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, selalu kunjung-mengunjung. Ha, terutamanya bagi yang dekat-dekat, janganlah setahun sekali raya je kunjung-mengunjung. Sekali-sekala, sebulan sekali tu datang rumah adik-beradik tu tanya khabar, tengok apa yang kurangnya, apa yang boleh dibantu. Kerana ini tuan-tuan dan puan-puan,

Tapi insyaAllah saya kena percaya orang Melaka ni dia hebat. Ha, dia punya ukhuwah tu sangat-sangat kuat. Dan akhir sekali tetanah perempuan, buat aktiviti bersama-sama. Sebab itu selalu saya tengok kadang-kadang ada family yang buat family day, gathering, macam-macam lah kan. Dapat sekali-sekala.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, perawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan

1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga, menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Black FM mempersonakan. Hai, hai, hai. Selamat malam dan juga selamat hujung minggu kepada semua pendengar setia Black FM. Terima kasih masih lagi kekal bersama dengan kami waktu ini. Bertemankan saya, Watashi wa Fazira Des Haji Memashite. Menemani anda lu kan daripada dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12 tengah malam. Untuk hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2020. 2026 kan, hari minggu buat apa malam ni, macam biasalah kita ada warung dangdut. Yeehaw. Okay, tapi sebelum tu Fana maklumkan kepada warga Melaka, terutamanya orang luar Melaka pun sama, Johor, Sembilan, ya, malam ni kita ada Melaka bila larut malam. Jadi anda bolehlah hadir ke beberapa lokasi yang disediakan, ya, lawatilah tempat-tempat menarik di negeri Melaka ni, antaranya Melaka River Cruise, Melaka ataupun Menara Taming Sari, Zoo Melaka, Museum Sejarah dan juga Etnografi, Panggung Bangsawan, Kompleks Air Panas Gadik, Malaysia Heritage Studio Air Panas Cerana Putih, Kawasan State House dan juga Museum Penjara Malaysia Melaka. Macam-macam tempat-tempat menarik yang ada dekat negeri Melaka ni, jom datang beramai-ramai malam ini sempena dengan Melaka bila larut malam. Tarakuja, tarakuja, cha cha kan, sampailah pukul 2 pagi. Okey, baiklah, kepada anda juga yang menonton live di TikTok Melaka FM, terima kasih banyak-banyak. Okey, yang mendengar kami tak kira di mana saja anda berada, juga yang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Okey, hari ini kan 3 Oktober, yang mana pagi tadi ada tak rakan-rakan pendengar kita yang berjaya ataupun berpeluang menyaksikan Letua Delengkawi dekat depan rumah ke, atau di mana sajalah kan laluan di Melaka ni. Kalau ada, apa kata kongsikan dengan Faz kan, momen-momen anda, hantar saja dekat bilik hijau, taliannya 0108061023. Sebab apa, Fatih ingin juga nak tengok. Pagi tadi dia tak lalu dekat kawasan perumahan Fas, tapi insyaAllah esok 4 Oktober pelumba-pelumba Letua Delengkawi akan melalui simpang-simpang berdekatan. Jadi Fas takkan lepaskan peluang ini, sama juga dengan anda. Mesti ada yang tertanya-tanya juga kan, esok pelumba Letua Delengkawi ni akan lalu mana pula Fas? Kejap lagi lah Fas akan kongsikan dengan anda. Dan pada pukul 9.30 minit malam nanti, macam biasa leh, peminat lagu-lagu dandut, jangan lupa untuk bersama dengan Faz. Okey, buat pilihan lagu anda sekarang. Jangan lambat-lambat, takut nanti menangis di bucuk katil. Sebab apa, lagu pilihan dah Faz tak sempat nak siarkan. Marilah kita layan lagu ini, Keluang Man, daripada Krisha dan juga sekumpulan orang gila SOG. Black FM mempersonakan. Ui.

di media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.

amboi-amboi kemain cerianya. Kena nyanyi dulu. Ewah. Mari-mari kat Kenong. Kita berdandut. Kalau ku pandang kelip bintang, anu jauh di sana. Selamat malam semuanya kepada semua peminat Warung Dandut. Anda bersama dengan saya DJ Fal, Toke Warung ya. Yang akan memeriahkan suasana malam minggu anda. Tentunya dengan lagu-lagu berentak dandut. Jadi apa tunggu lagi, cepat-cepat hantarkan lagu pilihan tu. Jangan lambat-lambat kan. Supaya tak menangis di bujur katil. Bukan katil aja lagi. Tak sempat nak masuk bilik ke bujur katil lah. Nangis je lah dekat tepi pintu tu kakak abang. Cepat-cepat hantar terus dekat nombor wasabi kami 0108061023. Kata Cik Ali Yusof yang menonton kami di live TikTok ni, DJ Fah kenapa pejam mata? Alah, suka hati saya lah nak pejam mata. Kenapa kena buka mata? Kan? Okeylah, marilah kita jemput datang ramai-ramai. Warung Dandut dah buka. Macam-macam menu ada hari ni tau. Ada sate dandut, kuih tiaw dandut, roti canai dandut, teh tarik dandut, nasi lemak dandut. Semuanya ada dandut aja dekat belakang. Kita meriahkan suasana. Bukan Melaka bila larut malam aja yang meriah kan? Warung Dandut Melaka FM pun meriah sekali. Okeylah. Ini lagu yang pertama, permintaan daripada Abang Budit. Assalamualaikum DJ Faz. Waalaikumsalam. Katanya nak layan lagu Ida Izrin dan juga Dan Manjo. Tajuknya Adik Saya Abis Sore. Alahai, ya memang betul. Abang Budin katanya lagu ni buat yang tersayang. Mari kita. Ewa.

sambut dengan lagu nyanyian daripada Vita KDI, Cintaku Sampai ke Utopia. Jauhnya. Jauhnya sampai ke sana kan? Yalah, kalau ada kekasih orang sana memanglah sampai ke sana. Tapi kalau kekasih kita orang jalan mata kucing je. Orang kata jauh di mata dekat di hati ni. Jauh di hati.

Penasaran? Hui, kau main seronok. Kakak kita Kak Zara, ya? Terhiburlah dengan lagu pilihan anda. Okey, kita nak berkongsi berkenaan dengan Letua de Langkawi, yang mana seperti mana kita tahulah, hari ini telah pun bermula sehingga esok. Esok merupakan peringkat ke-8, ya. Kalau tadi bermula di Dataran Pahlawan, untuk esok, tuan-tuan dan puan-puan, 4 Oktober 2026, bermula pada pukul 11.15 pagi sampailah selesai. Ada antara laluan yang terlibat juga penutupan jalan sempadan Johor Melaka Sungai Rambai terus ke Lebuh AMJ, kemudian ke lampu isyarat Melimau Jalan Batu Gajah, seterusnya ke lampu isyarat Melimau Jasin, lampu isyarat Jalan Bemban Serkam, juga ke Jalan Air Molek, kemudian ke Bulatan Saintek Bandar Jasin, terus ke Jalan Air Molek atau Tiang 2, kemudian ke Bulatan Jalan Bukit Kacang, seterusnya ke Jalan Kesang Pajak, Jalan Jasin Melaka, Jalan Tangkak Duran Tunggal, terus ke lampu isyarat UTEM, kemudian ke Jalan Durian Tunggal, seterusnya ke lampu isyarat Persiaran Bukit Tambun. Juga ke Jalan Murai 1, terus ke Jalan Alu Gajah Lama, kemudian ke Bulatan Jalan Pantai Belimbing, seterusnya ke lampu isyarat Lendu Masjid Tanah, ke Lebuh AMJ Taman Mutiara, Lembuh AMJ Jelatang, Lebuh AMJ Peguh, ya, kemudian ke Lebuh AMJ Paya Datuk, seterusnya ke Lebuh AMJ Melekek, Lebuh AMJ Simpang 4, Bulatan Simpang 4, Jalan Cerana Putih, kemudian ke lampu isyarat Simpang 3, Kendong, ya, iaitu sempadan Alur Gajah, Rembau Negeri 9. Jadi itulah antara laluan yang terlibat pada hari esok, peringkat yang ke-8, Letua de Langkawi. Jadi kepada anda, yang mana rumahnya berdekatan dengan laluan tersebut, pertama sekali, kena berhati-hati. Sila bagi kerjasama. Kalau nak berjalan tu, rancang perjalanan lebih awal tau. Patuhi arahan pihak berkuasa serta gunakan laluan alternatif yang disediakan bagi mengelakkan kesesakan. Jangan lupa ambil gambar. Kalau tak fast, confirm lah ambil gambar, ya tak? Okeylah, kita nak tunaikan lagu-lagu seterusnya dalam Warung Dandut. Permintaan daripada Kak Wadi Hati nak dengarkan lagu nyanyian daripada Emelina, Sayang Memang Sayang. Lagu ni khas untuk semualah DJ-DJ Melaka FM, untuk mereka yang menonton dekat TikTok Melaka FM, dengan ucapan happy-happy guys. Kak Wadiah nak order roti canai banjir dandut dan juga air kopi goyang dandut. Ewa, ambo. Oh ya, marilah kita berhibur.

0: Selepas seharian bekerja, ramai yang memilih untuk menghabiskan masa dengan permainan telefon. Namun tanpa disedari, ada hati yang menanti untuk ditemani. Pasangan anda tidak mengharapkan hadiah yang mahal. Kadang-kadang, cukup dengan perhatian, perbualan dan juga masa yang diluangkan bersama-sama. Jadi jangan biarkan permainan di telefon lebih mendapat perhatian daripada insan yang setia menemani hidup anda. Apa kata? Jom kita letakkan telefon seketika, luangkan masa bersama dengan pasangan anda kerana kasih sayang perlu diraikan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Mak FM secara dalam talian,
2: jangan lupa aplikasi

Kereta Malam daripada Juwita Baha. Lagu pilihan daripada Mak Jah kita yang berada di Bukit Rambai. Katanya lagu itu nak tujukan ya buat Kak Niki, Maiton, tak lupa Maslan dan juga isterinya Halimah yang berada di Muar. Untuk Fah, terima kasih pada semua pendengar Melaka FM. Jom goyang kepala bersama dengan Dafas. Ya, terima kasih lah Mak Jah. Akhirnya pulang ke Melaka. Okeylah. Nak teruskan lagi ni ha, dengan lagu-lagu pilihan. Tapi sebelum itu, Fah nak menyapa rakan-rakan yang menonton live di TikTok. Kita ada Abang Mera. Kita ada Sophiah Kasiran. Apek 04 Melaka yang sentiasa menyokong. Mendengarkan Melaka FM ketika meniaga ketika ni di Klebang. Katanya bergema warung dandut di Klebang. Yo, alhamdulillah. Terima kasih Abah Pek. Alright, seterusnya kita juga ada Kak Zara Aisyah Umaira. Siapa lagi? Munculkan diri anda. The Sale Le Chat Love. Oh, nama dia Le Chat Love eh. Kak Normadia pun ada. Syed Remy. Muncul-munculkan diri supaya senang kita nak sebut nama seorang-seorang kan. Ashuri pun ada. Awal Budi 61, Iman 77. Semuanya hadirlah menonton kita kan. Ada yang dengar dekat radio. Tapi bila Dakfah menyapa di TikTok, semua masuk TikTok. Terima kasih. Yelah, kalau dekat radio tu dengan suara je, di TikTok bolehlah menonton Dakfah. Semalam ni agaknya DJ Fah pakai baju warna apa kan, tudung warna apa. Bolehlah tengok dekat sana. Sembang-sembang lagi macam-macam. Okeylah, kita nak meriahkan lagi warung dandut. Lagu seterusnya pilihan daripada Aisyah Umaira. Nak dengar lagu Azura, Demam Cinta. Lagu ni nak tujukan buat DJ Fans, Kak Zahra, Mazatul Irda, Zura Juju, Ija, Kak Asina dan semualah sayap-sayap Melaka FM. Dengan ucapan semoga terhibur dan selamat malam. Baik. Jom kita ada Maksud Raja Alias. Katanya selamat petang. Selamat petang pula. Selamat konti di warung dahan. Mengasih. Lagunya. Lagu Iwan atau lagu Emelina. Semakin rindu semakin asyik. Nak tujukan khas buat Cik Ramli Betamhulu, Ajah Zainab, Mak Yadi Jasin, Mama Nomi, Kak Nani, Mak Lu Mahawa dan juga Mak Jah di Bukit Rambai dengan ucapan salam sejahtera. Kejap lagi kita dengarkan. Ni dia, lagu hits buatmu daripada Samsul, Rau-rau bau dia.

0: Saya ni, kalau kita buat seorang, rasa berat, rasa letih, rasa... asyik aku je yang kerja.
1: Tapi, kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa... wah, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar dengan

Aduh, sakit kepala. Makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak leno. Lah, sebab apa demam cinta Nani ha daripada Azura. Baru saja menghiburkan anda ya, Warung Dandut. Macam mana Cik Akak, Cik Abang oi? Setakat inilah, kurang lebih dekat sejam juga kita siarkan lagu-lagu dandut ni. Masih okey lagi ke? Mantap. Okey, baik. Kita akan teruskan lagi perjuangan ini sampailah pukul 12:30 malam ya. Jadi kepada anda yang sedang memandu, sangat sesuai lah layan lagu-lagu dandut. Lebih-lebih lagi nak menghadap jam kan, jalan sesak tu. Kata terhibur lah, hilang mengantuk tu ha. Aduh, demam cintaku. Tapi kalau demam cinta ada ubat ke eh? Biasanya kalau demam cinta ni dia jadi angau. Angau ni ada ubat tak? Aduh, apa nak kongsilah sikit. Yang pertama sekali, kalau demam cinta ni kena jujur. Pergi terus cakap dengan dia, saya sukakan awak. Kalau ada jodoh, sudikah? Gitu. Itu yang pertama lah. Kalau orang yang berani. Yang kedua, kita sibukkan diri dengan hobi. Buatlah apa-apa aktiviti yang kita suka. Belajar apa-apa kemahiran baharu. Ataupun kita fokus pada kerjaya dan juga pelajaran. Terutama sekali kepada adik-adik remaja kita yang masih lagi bersekolah tu kan. Cinta dekat sekolah ni cinta monyet je dek. Ya, jangan-jangan orang kata kalau boleh elak-elakkan. Nak fokus pada pelajaran. Fokus kepada impian kita. Kan, nak banggakan ibu dan ayah. Kak Fah doakan satu hari nanti adik-adik berjaya mencapai cita-cita. Selain daripada itu, luangkan masa bersama kawan-kawan ataupun keluarga untuk dapatkan sokongan moral daripada orang sekeliling yang menyayangi anda. Itu antara ubat demam cinta. Ada yang kata demam cinta, pergi jumpa doktor. Doktor apa? Doktor cinta. Sabar wajalah kan? Okeylah, kejap lagi kita akan tunaikan lagu-lagu seterusnya. Ini adalah lagu pilihan daripada Nora Naziha. Katanya nak dengarkan Benny Z dengan lagu di Ambang Sori. Ini lagu di Ambang Sori versi dandut ya. Iha. Amboi. Layan, jangan tak layan. Kuatkan sikit radio tu. Slow now. Kuat, kuat, kuatkan.

Cintaku terbagi dua. Macam mana kalau hati tu dah terbahagi dua? Kalau ku pilih di sini, apa kata di sana? Kalau ku pilih di sana, di sini akan terluka. Perlukah ku pilih keduanya? Mana boleh pilih dua sekali? Hai, mengasai hati kan? Baiklah, 10.35 minit malam. Warung Dandut bersama dengan saya DJ Fasi Rama-Rama. Yang terbang bebas di udara dengan lagu-lagu dandut. Pilihan daripada anda. Okey, lagu Cintaku Terbahagi Dua tadi itu tadi adalah pilihan daripada Maklum Mahawa. Katanya ucapan buat Mak Jah sekeluarga. Tak lupa untuk Zura Juju, Kak Nani, Hajah Mat Dom. Betul ke? Mak Osu Raja Alias dan semualah yang mendengar dandut pada malam ni dengan ucapan selamat mendengar. Buat DJ Fah, terima kasih. Balik nanti berhati-hati. Mengasih maklum. Okey, sekali lagi Fah nak menyapa rakan-rakan yang menonton live di TikTok ketika ni. Terima kasih. Faizalio. Baru masuk. Kak Fatimah pun ada. Ramai lagi lah Cik Ahmad Fairuz. Okey lah, jom kita layan lagi lagu-lagu pilihan. Kita ada permintaan daripada Mazatul Erda. Katanya nak dengarkan daripada Masih Dayu, Cintaku 100%. Nak tujukan buat Arik, Kak Zura Juju, Itasyam, Ija, Kak Zara, Wadiah Hati, Aisyah Umaira dan semualah pendengar setia Melaka FM. Juga untuk DJ Fah, semoga sihat selalu, jaga kesihatan diri baik-baik. Semua yang mendengar malam ini ya, salam sejahtera. Baiklah, terima kasih Kak Mazatul Erda. Kejap lagi kita layan lagu permintaannya. Sebelum itu, marilah kita dengarkan sebuah lagu khas untuk wanita yang bernama Wulan. Angkat tangan sikit. Angkat tangan. Wanita yang bernama Wulan ataupun gadis-gadis seperti Wulan. Semenjak kehadiranmu

0: Air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.
2: Sambil anda layari media sosial.

Ayuh, cintaku 100%. Tak ada 99 ya. 100 lengkap. Sepenuh hati dan jiwa raga ku berikan padamu. Yang dah berumah tangga okey tau. Okeylah. Seterusnya, apa lagi kita nak kongsi dengan anda pada malam ini? Jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan jualan Agro Madani at Pasar Tani Alor Gajah. Pada hari esok bermula pada pukul 8 pagi sampailah selesai. Datang beramai-ramai untuk dapatkan barang keperluan harian dengan harga berpatutan. Nah, jomlah singgah ke jualan Agro Madani at Pasar Tani Alor Gajah. Macam-macam tawaran menarik menanti anda. Ayam segau RM10 aja seekor. Daging segau RM30 aja sekilo. Telur grade C RM RM10 aja sepapan. Set combo minyak gula bihun, apa lagi santan, semuanya RM RM10 saja satu set. Okeylah, macam-macam lagi ya. Kita nak terus lagi ni ha. Lagu seterusnya. Tapi sebelum tu, kiriman daripada Mak Nap kita yang berada di Kota Tinggi, DJ Faz. Mak Nap teringin nak dengar lagu Mami Mas Idayu, Senggol-senggolan cubit-cubitan. Lagu ni khas untuk semualah, juga buat DJ Faz yang sedang bertugas. Mak Nap tengah layan dandut sambil makan nasi goreng Cina dan ayam goreng. Kemain sedap lagi tu ha. Dengan cucunya, Masya Allah. Ui, kita dekat sini ha, berkerak keruk. Mak Nap si hantar gambar lagi tau. Tapi tak apa, kita kan dekat warung dandut. Okay? Apa pula nak bergerak keruk perut ni? Warung dandut macam-macam ada ya tak? Tadi baru lepas makan roti keju. Okeylah, mari kita layan dulu lagu ini sebelum lagu permintaan Mak Nap. Nyanyian daripada Inul Daratista, lagu Masa Lalu. Masa lalu bukan masalah lu tau, tapi masa lalu.

0: Sedapnya bingka ubi mak buat ni. Ijat habiskan je, mak.
1: Habiskan je, Jad. Nantikan kalau kamu nak makan, bawa balik lagi ubi. Mak buat lagi. Tadi separuh Kak Joya dengan Kak Oji kau datang, mak dah bagi makan.
0: Oh, tadi geng-geng mak datang lah, ya.
1: Ha-ha. Saja berbuat borak. Eh, ni. Tadi Kak Oji ada cakap. Walau abang kamu dekat Finland, dia masih boleh mengundi tau, Ijat. Jomlah bagi tahu abang kamu.
0: Ha, jap. Orang pergi basuh cawan dengan piring ni, jap. Lepas tu kita video call abang.
1: Ha, cepat-cepat, Jad.
0: Ha, mana telefon orang, mak?
1: Ha, ni ha, atas sofa ni. Cepat, Jad, call abang kamu tu. Ha, tapi waktu macam ni, abang kamu tengah buat apa, ya? Kita ganggu dia tak?
0: Sekarang ni pukul 6.30 petang waktu Malaysia. Dekat sana kurang 6 jam daripada kita sekarang. Ha. Sebab musim panas. Kat Finland sekarang pukul 12.30 hari. Ha, waktu abang tengah rehat. Boleh kita call?
1: Ha, kalau macam tu, call dia cepat, Jad.
2: Halo, Assalamualaikum orang Melaka, negeri bersejarah. Hai, Ma. Hai, Jad.
1: Waalaikumsalam. Eh, anak mak sihat tak tu?
2: Mak sihat ni, mak. Ni. Baru nak makan ni, mak.
1: Wah, mak mengganggu kamu nak makan ke, Muzamil?
2: Taklah, mak. Orang kat sini rehat sejak lebih. Nanti lepas cakap dengan mak, orang makanlah. Mak masak apa hari ni, mak?
1: Hari ni mak masak asam pedas jenaha dengan goreng kobis je, Muzamil. Dah tinggal berdua, masak rengkas-rengkas je.
2: Wuih, sedapnya, mak. Mak, orang rindulah nak makan masakan mak. Tu, apa tu? Best asam pedas yang mak bagi tu. Dah nak habislah, mak.
1: Ha, tak apa. Nanti mak buat lagi. Mak minta adik kamu, Ijat, hantar pergi retort. Lepas tu, baru post kat kamu. Lepas dah retort ni, nanti Muzamil, pes tu boleh tahan sampai 2 tahun tau. Mak buat banyak sikit nanti.
2: Wah, terima kasih, mak. Mak memang the best mak in the world lah. Nanti mak hantarlah juga apa ni, sambal goreng ke, apa-apa je lah yang mak boleh hantar.
0: Abang ni, banyak cekadak lah dia.
2: Budak Ijat ni, kau apa tahu macam mana abang rindukan masakan mak ni? Tu, kau lain lah, memang ada je tinggal dengan mak. Ni, orang kat sini ni, mak, asyik makan roti je, mak.
1: Alah, kesiannya anak mak yang seorang ni. Dah, Ijat, esok kamu pergi beli barang, mak nak sediakan makanan untuk hantar ke abang kamu.
0: Iyalah, nanti mak senaraikan barang apa yang nak beli. Cepatlah, mak, kata nak bagi tahu abang pasal undi tu. Ni dah cerita pasal makanan pula ni.
1: Alah, lupa pula, mak. Ni, Muzamil, Kak Oji cakap, walau kamu kat Finland, luar negara, kamu masih boleh mengundi tau. Apa tu, diorang panggil, apa tu, undi pos.
2: Undi pos. Kenapa, mak, dengan undi pos tu?
1: Dia tanya pula kenapa. Kamu apply lah undi pos tu. Sayang tau kalau hilang satu undi dari kamu.
2: Pasal undi pos tu, orang dengan kawan-kawan Malaysia yang kerja dekat sini dah mohon lah, mak, undi pos tu apa ni, sebaik je pembubaran di Melaka. Itu SPR kan dah umum boleh mohon. Orang terus mohon.
1: Oh, ya ke? Alhamdulillah kalau macam tu. Susah tak, Muzamil, nak mohon tu?
2: Tak susah pun, mak. Semua dalam talian je. Orang kata pun online. Yang penting, alamat kena tepat, sebab nanti SPR akan postkan kertas undi fizikal ikut alamat tu. Nanti orang kena postkan semula ke SPR pula.
0: Mak ni risau sangat kalau abang tak undi, bang.
1: Mesti lu risau. Undi ni penting untuk masa depan korang juga nanti.
2: Jangan risaulah, mak. Kami yang kerja dekat luar negara ni dikategorikan sebagai pengundi pos kategori 1B luar negara. Walau tak ada kat Malaysia masa hari mengundi nanti, kami tetap jalankan kewajipan sebagai rakyat Malaysia.
1: Lega, mak, macam tu. Ni dah lah, kamu pergi sambung buat kerja. Ganggu pula masa makan kamu kat sana ni, Muzamil. Kerja tu kerja juga. Bila kamu nak bawa balik menantu untuk mak?
0: Mak mulalah tu nak buat drama dia.
2: Bercakap pasal menantu ni, insyaAllah, mak, Cuma orang ni busy kerja, mak. Sekarang tengah banyak projek kat sini. Sana sini bos orang tau. Ini pun baru balik dari Dubai. Cek projek kat sana ni.
1: Mak carikan nak tak?
2: Kalau Aisyah orang nak lah, mak. Selain dari itu, tak nak lah orang, mak.
0: Masalahnya sekarang, Aisyah lah tak nak kat abang. Sampai sekarang dia tak bagi apa-apa jawapan.
1: Ish, kau ni jahat. Cakap tu, kecil hati abang kau dengarnya.
2: Tak apalah, mak. Kalau dah jodoh tak ke mana. Hari ni dia tolak. Mana tahu esok lusa dia terima orang jadi laki dia kan, mak.

0: Macam tu lah anak mak. Kerja cari duit banyak-banyak, Muzamil. Nanti sampai masa, kita bagi dia serba satu.
1: Wow.
0: Serba berdiri.
1: Wow.
0: Serba berlari pun boleh. Baru dia tahu siapa anak mak.

0: Golongan muda diseru kuasai teknologi baharu elak Malaysia ketinggalan. Tolak rasuah, salah guna kuasa, asas masyarakat berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Golongan muda diseru menguasai bidang teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bagi memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, generasi muda merupakan golongan peneroka dan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memberitahu idealisme yang berani menolak penyelewengan, rasuah dan penyalahgunaan kuasa dilihat sebagai antara asas penting dalam membentuk masyarakat berintegriti serta mengutamakan tabir urus yang baik. Golongan muda yang punya pendirian tegas perlu diangkat demi memastikan negara terus bermartabat dan berdaulat. Jelas beliau, sesuatu perbuatan perlu dinilai berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan tanpa mengambil kira latar belakang kaum.
1: Sebagai anak muda yang mahu bangsa dan negara ini bermartabat dan berdaulat, tidak senang dan benci dengan penyelewengan, rasuah dan pemimpin-pemimpin yang guna kuasa untuk mengaup kekayaan. Kerana anak-anak tahu ramai yang masih baik, angkat mereka yang baik dan tolak orang-orang yang jelas rasuah dan menyeleweng.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Literasi pertahanan dalam kalangan masyarakat perlu diperkasa bagi memastikan keselamatan, kedaulatan dan kepentingan negara terus terpelihara. Panglima Angkatan Bersama, Lieutenant General Datuk Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim berkata, pertahanan negara bukan tanggungjawab Angkatan Tentera Malaysia ATM semata-mata, sebaliknya memerlukan penglibatan semua pihak.
4: Kita sudah maklum, Dungun ni adalah suatu kawasan yang strategik. Dia mempunyai kepentingan dari sudut ekonomi kerana petroleumnya. Dan di laut-laut di sekitar Dungun ini kaya dengan sumber alam. Jadi sekiranya masyarakat mempunyai security minded, jadi masyarakat setempat boleh menjadi mata dan telinga dan menyampaikan maklumat bukan sahaja kepada ATM tapi kepada agensi keselamatan yang lain.
0: Belum berkata demikian pada majlis perasmian Carnival Civil Military Corporation 2026 di Dungun, Terengganu. Pelaksanaan projek pemberian perkhidmatan sejagat USP Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di Universiti Sains Malaysia USM memberi manfaat langsung kepada pelajar menerusi capaian internet yang lebih pantas dan stabil. Inisiatif itu memudahkan mereka menyiapkan tugasan, memenaik bahan pembelajaran serta mengakses internet tanpa terlalu bergantung kepada capaian persendirian.
5: Saya sebagai seorang first year, internet kat sini sangat slow lah nak dikatakan. Lepas penambahbaikan ni, saya boleh buat assignment, boleh upload video dengan lajulah pantas. Okay, jadi terima kasih sangat-sangat.
6: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak USM, Kepersekutuan dan juga pihak MCMC kerana telah menaik taraf tahap jaringan internet di kampus ini. Dan saya juga dapat menggunakan sebab kali pertamanya saya masuk di sini, jaringan internet amatlah perlahan. Tapi apabila pihak USM MCMC membantu untuk menaik taraf, kami dapat menggunakannya sebaik mungkin untuk melakukan semua tugas-tugas yang diberikan oleh pesara-pesara kami.
7: Saya first year datang, saya tak dapat akses internet. So, bila pihak MCMC tukarkan internet dia, saya dapat akses internet dengan laju. So, saya tidak perlu pergi ke kafe atau pergi ke pusat pengajian saya untuk dapatkan Wi-Fi line semua. So, saya ucap terima kasih.
0: Nur Kalisha Fauzi, Muhammad Kayum Aizat Norazlan dan K. Lucita.
8: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
8: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, komuniti di Palangka Raya Indonesia yang mengendalikan rumah aman asap menyediakan rawatan oksigen dan nebulizer secara percuma kepada penduduk. Ia susulan jerebu tebal akibat kebakaran hutan dan tanah yang melanda sebahagian Kalimantan Tengah. Orang dewasa dan kanak-kanak mendapatkan rawatan dengan mesin nebulizer selain dibantu sukarelawan yang menyediakan ubat-ubatan, peralatan rawatan dan bekalan oksigen. Sebuah fasiliti minyak syarikat minyak Arab Saudi Aramco di selatan Riyadh terbakar. Kebelakangan ini, Aramco yang majoritinya dimiliki kerajaan Arab Saudi menjadi sasaran serangan kumpulan Houthi. Aramco kekal sebagai syarikat utama dalam ekonomi Arab Saudi dan antara syarikat terbesar dunia berdasarkan permodalan pasaran. Houthi sebelum ini melancarkan serangan terhadap sasaran yang disifatkan sensitif di Riyadh dan fasiliti Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Kumpulan itu turut mendakwa menyasarkan sebuah lapangan terbang dan fasiliti milik Aramco di wilayah Najran, Selatan Arab Saudi. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, penyeras skuad hoki lelaki negara Faizal Sa'ari mengakui India berada di kelas tersendiri selepas membelasah Malaysia 5-1 pada asi akhir. Jelasnya, skuad negara sudah menjangkakan India sebagai pilihan utama dan persiapan khusus telah dilakukan bagi mengekang kekuatan pasukan ranking ke-8 dunia itu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia sekali lagi terlepas peluang untuk menamatkan penantian pinggan emas hoki lelaki Sukan Asia selepas tewas kepada Pakistan pada edisi 2010 dan Jepun menerusi penentuan penalti pada 2018. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia bakal berdepan Vietnam tanpa himat ketua pasukan Dion Coles dan pemain sayap Muhammad Faisal Abdul Halim dalam perlawanan penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Isnin depan. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata, Muhammad Faisal telah pulang ke tanah air Khamis lepas kerana perlu mendapatkan rawatan lanjut susulan kecederaan betis dan tendon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan muda disuruh kuasai teknologi baharu, elak Malaysia ketinggalan. tolak rasuah, salah guna kuasa, asas masyarakat berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.
9: Melaka FM 102.3.

daripada Masih Dahir dengan lagu Senggol-senggol dan Cubit-cubitan. 11:19 minit malam. Hai, hai, hai. Baiklah, selamat malam untuk anda yang sentiasa setia bersama dengan kami. Juga yang pertama kali mendengarkan, terima kasih banyak-banyak. Arigato gozaimasu. Malam ni bertemankan saya DJ Faz dalam Warung Dandut sampai pukul 12:30 malam, dan ini adalah jam yang terakhir Faz tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Terima kasih juga yang menonton live di TikTok Melaka FM ketika ni. Antaranya yang saya nampak, Katak Melatah. Siapa lagi? Ilah Din, Mak Jah kita. Mr. Joker katanya ni lagu Cik Na ni. Lagu Cik Na. Kak Malina, ya. Di bilik berita. Okey, tak lupa juga untuk Nurul Izzati. Melati, terima kasih. Dan rakan-rakan pendengar yang lain lah. Faizalio pun ada dari tadi. Sentiasa menyokong kita dengan ketikan. Tanda sayang. Terima kasih banyak-banyak. Mr. Joe, selamat malam. Waalaikumsalam. Mr. Joe, kita bagi salam. Okeylah. Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Jadi hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan juga berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Jadi langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan juga berterusan. Dan ini adalah yang dinyatakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Usaha kerajaan yang pastinya yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu pilihan seterusnya di Warung Dandut. Masih lagi Fah belum tunaikan lagu permintaan daripada The Sale, ya. Kejap lagi nyanyian daripada Haiza. Tunggu dulu, sabar dulu. Dek, kerana lagu ini yang dipinta, nampak gayanya Abang The Sale Abang The Sale kita kena tunggu dulu, kena sabar banyak-banyak. Okey, jom kita nak dengarkan lagu daripada Allahyarham Dato' M. Daud Kilau, lagu Gila Judi. Katanya ada pantun. Bukan. Ini pantun petang tadi. Katanya lagu ni nak tujukan untuk semualah pendengar setia Melaka FM. Baiklah, jom kita layan lagu ni. Hasil untuk anda, semua pelanggan Warung Dandut. Ihaa.

0: sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan dengan masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut.
2: Wah!

daripada Aizah dengan lagu Tunggu Dulu Sabar Dulu. Layan betul lagu ni kan. Saya dekat konti pun tak duduk diam. Okeylah, 11.31 minit malam. Apa nak baca kiriman daripada Kak Nuri Angkasa. Malam ni nak dengar lagu Memori Daun Pisang daripada Emelina dan juga Iwan untuk hiburan Hajah Ruby Wee. Tak lupa untuk Hajah Zainab Zaidah Kamar di Alor Gajah. Untuk Hajah Nur Kamariah di Woodland Singapura. Dengan kata-kata masih dalam ingatanku semasa sekolah rendah ya, Abang Haji Matahir Sarike dalam tahun 70-an lah, ke sekolah jalan kaki lebih kurang satu batu dari rumah. Jadi semasa balik dari sekolah hujan turun, tak ada payung. Jadi masa tu nak elakkan dari basah dek hujan, aku mengambil sepelepah daun pisang yang ada di tepi jalan. Ku buat macam payung. Maka terselamatlah kepala dan juga buku dari basah dek kena hujan. Kini segalanya tinggal kenangan. Alahai. Ada kisah dengan lagu ini rupanya Kak Nuri Angkasa. Baiklah Kak Nuri sayang, jom kita imbau semula kenangan tersebut. Cuba anda bayangkan.

0: 2, 3.
1: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
0: Senang kan? Memanglah senang.
1: Idikamlah ke FM
0: 010-806-1023.
1: Radio nombor 1 orang Melaka ber...
2: Warung Dangdut.
3: Eh, wah!

Family FM membesarkan kan Warung Dandut. Semakin malam semakin rancak dengan lagu-lagu dandut yang kami siarkan khas untuk anda, tak kira di mana sahaja anda berada ketika ini. Okey, lagu daripada Maskara, Detik-detik Cinta, adalah pilihan daripada Cik Faizal Leo. Katanya nak tujukan untuk rakan-rakan lama yang berada di Garden Home Seremban 2 tahun 2006. Banyak kenangan dengan lagu ni.

betul lah eh. Nampak gayanya lagu-lagu pilihan pendengar kita kebanyakannya mengimbau kenangan lalu. Macam Kak Nuri Angkasa tadi tu lah. Kan cerita pasal daun pisang. Ni pula Cik Faizal kita dengan kawan-kawan di Garden Home. Alhamdulillah, semoga terhiburlah hendaknya rakan-rakan kita. Baiklah, mari kita nak bertenang. Tapi masih lagi dalam mood dandut tau. Nyanyian semula oleh Helena, versi dandut yang bertajuk Salah Apa Aku.

0: beritahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Pesta Ria, warung dangdut.

Daripada Ani Mayuni dengan lagu dasar Buaya Cinta, ya, antara lagu yang menutup tirai warung dandut pada malam ini, saudara. Kejap masa berlalu kan? Tuk tak. Tengok jam, dah pukul 11.53 minit malam. Dan Fadu ucapkan terima kasih pada rakan-rakan pendengar kita yang setia dari awal tadi sampailah detik ini. InsyaAllah kita akan bersuara lagi pada hari esok. Puas akan menemani anda dalam hujung minggu di Melaka FM 6 petang hingga 12.30 malam. Dan malam esok kita ada syak 80-90. Okay? Jadi kepada anda yang buat permintaan lagu, tak sempat Fah nak tunaikan, minggu depan ada lagi, jangan risau. Okay? Yang sedang memandu ketika ni, berhati-hati. Fah doakan selamat sampai ke destinasi. Dan harap semuanya terhiburlah pada malam ini. Termasuk yang bekerja, yang berehat dekat rumah, ada yang dengar senyum sorang-sorang. Kita teropong tau, jangan kata kita tak tahu. Sebab dekat konti ni ada corong ajaib. Nampak anda dekat sana tengah buat apa tu. Okay? Juga yang tengah berniaga tu, Bapak 04 Melaka kita, Pak Din Burger. Dan ramai lagi lah peniaga-peniaga di luar sana. Semoga hari ini perniagaannya sangat maju. Untung berlipat kali ganda, ya. Baiklah, untuk kata-kata terakhir sebelum menutup tirai pada malam ini, saudara, untuk sama-sama kita renungkan bersama. Saudara, malam ini, apa kata sebelum kita pejamkan mata, marilah kita sejenak bermuhasabah. Apa yang kurang, kita perbaiki. Apa yang menyakitkan, kita lepaskan. Dan apa yang belum tercapai, kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga esok kita bangun dengan hati yang lebih tenang, jiwa yang lebih kuat, dan langkah yang lebih dekat kepadanya. Jadi selamat malam. Semoga Allah menjaga kita dalam setiap tidur dan juga perjalanan hidup. Sebuah lagu nyanyian daripada Iwan Syahman bersama dengan Iwan Junior, Yang Maha Tinggi. Sudah semestinya pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga diri, jaga hati, semoga kebahagiaan menjadi milik kita. InsyaAllah. Assalamualaikum. Jamata. Bye-bye.

0: Terima kasih kerana mendengarkan 102.3 Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil'afiyati wassalama wahaqqiqna bittaqwa wal-istiqama wa'a'idhna min mujibatin nadama fil hal wal ma'al innaka sami'un du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa'afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu. Ya Allah, Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Pada-Mulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد

Persembahan Ricky Martin dengan She Bank memberikan hiburan untuk nasional game berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Badani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Berhantu, pertemuan hujung minggu, hari Ahad 4 Oktober 2026, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Berhantu di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya. Dan untuk Nasional Game Berhantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Yang Game Berhantu semua okey? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, jangan tidur dahulu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja yang saya akan kongsikan untuk anda. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bang, Yes dan Ilmu Chat.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Spider dengan Aladdin, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok, membawa kita ke 12.26 minit tengah malam pada waktu ini. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, selamat tengah malam untuk anda. 4 Oktober 2026, ada yang menyambut hari lahir. Ramai. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga hari lahir tahun ini membawa 1000 keceriaan buat diri anda, ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik-baik saja untuk hari lahir tahun ini. Dah dapat hadiah, dah potong kek, dah tiup lilin. Belum lagi. Dia kata belum lagi bang. Esok ataupun pagi nanti baru nak pergi. Okey. Sambut hari lahir dengan keluarga tercinta kan. Kebetulan hari ini hujung minggu, ramai yang tak bekerja, ramai yang rehat dekat rumah. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas mereka yang sedang bekerja, bertugas pada waktu ini. Galas tugasan anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat dalam melaksanakan tugas tu ya. Yang sedang memandu pada waktu ini, macam biasa, jangan laju-laju. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Kalau anda disaman, jangan salahkan saya. Sebab anda tak ikut peraturan, jangan main-main tau. Sekarang setiap kereta ada dashcam, semuanya boleh merakamkan pergerakan kita. Zaman dah canggih dah sekarang ni. Ada je bukti-bukti kan. Ada yang sebelum ini kes-kes langgar lari dan sebagainya, dapat ditangkap. Jadi berhati-hati terus di jalan raya. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang mencari rezeki juga, selamat mencari rezeki. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua, kasih horn untuk Nasional Game Berhantu. Pam-pam-pam. Libat petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Muka, Daro, Tanjung Manis, Betong, Kabung, Miri, Marudi, Beluru, di Sabah, di Tawau, Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Ini lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gapsi, Ibu Kota Cinta, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul

sebuah lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amin Shaham, Search dengan Langit dan Bumi. Minit tengah malam pada waktu ini. Ada yang tengah termenung jauh tu, melihat bintang di langit, melihat bulan di atas. Kenapa termenung? Resah hati, susah hati. Berdoalah banyak-banyak ya, sebab kita jangan pernah meremehkan kekuatan doa itu. Allah selalu mendengar setiap bisikan hati kita. Kadang-kadang kita rasa macam tak ada orang nak dengar je kan, rintihan hati kita. Tapi percayalah, Allah Maha Mendengar. Jadi teruslah berdoa dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat untuk kita. Mana ada geng-geng berhantu? Ada yang katanya penat bang, baru balik daripada SIC Sepang ni ya, tengok Formula 1 ataupun Formula 1 ya. Tapi jangan risau, masih lagi berlangsung Formula 1 untuk hari ini 4 Oktober 2026. Dan anda juga boleh tonton di RTM yang kami bawakan khas untuk anda. Dah lama Formula 1 tak ada dekat Malaysia. Tahun ini boleh ada pula kan. Dan ramai pengunjung dikabarkan. Semalam saja 100,000 lebih pengunjung ke sana. Dan saya percaya hari terakhir pastinya lagi ramai untuk menyaksikan depan mata. Ada yang kata tengok kat TV lagi best bang. Dia sebenarnya tengok kat TV dengan tengok real depan mata berbeza tau. Tak percaya, pergilah kalau ada perlumbaan Formula 1, MotoGP ke, tengok depan mata. Dia punya suasana tu lain berbanding kita lihat dekat TV. Sungguh. Afif Nusyazah melaporkan diri bersama dengan saya. Ita Chot juga hadir dari Ipoh katanya. Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak. Kita layan lagu-lagu terbaik Princess Su. Kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Razak Balangi, Jumizan Atan dari geng Wakaf Kampung Kang, Kangkar Caah. Ada rakan-rakan dekat sana katanya Atan, Ajis, Bayi, Miss Jo, Lan, Mat dan juga Man Buntal, Muhammad Rabai, Mat dari Meru, Kelang, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin,

Yana Roseliana, Apu Arminang, Asna Asrani. Dan kita ada juga Mona Rahim dari Cemo Perak, Nenek Ani, Intan Hamid, Syaputra Mesin Johor, UPS, Kuala Terengganu. Cuaca sejuk baru lepas hujan. Siapa lagi? Selamat Kamarun, geng 14 Wakaf Ca'ah, terus cemerlang dan senang lah. Mantap. Kita ada Dabrik juga, kita ada Nida Wahida, Akila Melson, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, Tantari Mas Merah, Bidadari Salju, Pontian Johor, Juas Mizi, Abdullah Pucung Selangor, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Jamal Aloha, Julia Jaafar, Pak Su Omar. Kita ada juga Mami Zaidah, Zaitun Abdullah, Astani Batola, Nur Azila, siapa lagi? Nur Isa, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, Nani Ani, Suhai Nizam Kabel. Malam minggu ni kita layan lagu-lagu yang menggambik kenangan masa muda-mudi. Sekarang bukan, sekarang muda juga tau. Sekarang masih lagi remaja, tapi remaja purba lah. Zaman-zaman dulu kan, flashback pakai public phone, kita beratur sepanjang-panjang nak call buah hati kata dia. Cik Zaman, Cik Awang, Ahmad Nurul Amri, Izzah KBE, Timbul Tawar, Zaid Zuraini, Yahman Roy dari KK Sabah, Jalatun Gansop juga dari KK Sabah, Ahmad Abbas, Layan GBH malam minggu. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana ada geng-geng TikTok saya? Jangan lupa terus ke live TikTok Nasional Game Burung Hantu.

0: suara anda. FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank,

SPD sini dengan Hairan bin Ajaib. 1:04 minit pagi. Hairan bin Ajaib, eh? Sekejap je masa berlalu kan. Dari tengah malam dah masuk ke pagi. Ceria-ceria selalu. Jangan termenung sangat. Jangan sedih-sedih. Jangan kita fikirkan apa yang berlaku semalam. Semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Biarkan ianya berlalu. Hari baru kita mulakan langkah yang baru. Setiap hari adalah hari di mana kita boleh memulakan sesuatu yang baru. Belum terlambat lagi. Ada yang kata dah terlambat ni bang. Oh, belum lagi. Tak ada yang terlambat. Selagi nafas ada, selagi nyawa di kandung badan, belum ada yang terlambat dalam hidup kita. Baik, bagi mereka yang berada dekat Rumpin, jangan lupa memeriahkan jualan Agro Madani, ya. Hari ini hari yang terakhir, datang ramai-ramai. Saya suka pergi jualan Agro Madani ni. Sebab apa? Sebab Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA, menyediakan pelbagai barangan dengan harga yang sangat-sangat murah daripada harga pasaran, tau. Betul. Jadi dapat jimatkan belanja kita. Bagi mereka yang berada dekat Kuala Terengganu, jangan lupa 21 hingga 25 Oktober jualan Agro Madani akan berada di sana. Dan program yang sama turut akan dilaksanakan di Melaka pada hujung bulan ini dan juga Sarawak pada November sebelum lokasi terakhir di Johor. Dan dekat Rumpin ini sebenarnya antara usaha FAMA memperluaskan lagi pelaksanaan jualan Agro Madani Mega ke kawasan luar bandar selain menawarkan barangan agro makanan pada harga antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran. Jadi sama-sama memeriahkannya. Mereka yang berada dekat live TikTok, selamat pagi semua. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ui, seronok. Fikri 92, Mamex Abang Lori, pom-pom-pom, dia katanya. Kita ada Carol dari Kulim, Zaini Arsyad, Zaini Omar, Pak Domin. Kita ada Cik Mas dari Johor, Jilong, Panggilia Izora, Alan Burger Geni, Drive Pinang, FND, Noh. Kita ada Joe juga, Azlan Adnan Sabria Awang, Virginia Vanessa, Ida 78, Virus Ahmad Ainun Putih, siapa lagi? Putri Lilin, Saiful Zulbahari, Muhammad Zakri, Black and White, Syah JB 84, ada kita ada juga Ayah Otai Reda, Abang Rela kita turut hadir. Mantap Abang Rela. Zakatin, Mede 26, Karim Hamid, Zabidah Yahya, Mak Bedah kita, Jajah 83, Remy 78, Junaidah Kamarin, ada Enbar 76 dari Tawau, Ida Kairi Pasir Mas, Kelantan. Saya Mak Isa, Kupu-Kupu Beracun, Putri Farisha dari Kelantan juga. Hayana dari Brunei, terima kasih pendengar di Brunei. Ramai tau pendengar di Brunei, ramai kawan-kawan saya di Brunei. Razali Raza, Sungai Palang, Kedah, Mala Acid, Mawar Jingga, Mutiara Delima, Nur Cahaya Perlis, Khairul Zamani, Muhammad Nur Ati Azriati, Siti Tanjung Perak, Junaidah Ilyas, Azlan Abdul Wahid, Ami Saujana. Kita juga ada Ani, Jasmida Junaid ataupun Waknah daripada Iani Johor. Amirul Hakimi, dia kata salam bang, waalaikumsalam. Amizan Karim, selamat pagi, selamat pagi. Wan Dio, Azhar Jalani, JB hadir. Tin tin tin pom pom pom. Mantap. Lagi hari ni hari Ahad 4 Oktober yang berbahagia. Yang berbahagia kepada siapa? Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Saya pun ada 3 jemputan kahwin untuk hari ini kan. Kalau dulu-dulu kerja kahwin kita masih ingat lagi kan. Seronoknya. Sebab apa? Sebab kalau malam-malam begini kita rewang beramai-ramai, potong bawang, potong macam-macam lagi lah. Lepas tu dekat dapur tu, orang dapur masakkan sup, tulang, ada roti. Sambil-sambil kita bersembang menyapa kan. Seronok je. Sekarang dah kurang lah, banyak dah pakai catering kan. Jadi selamat pengantin baru untuk mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan ini diberkatilah. Semoga diberkati Allah SWT, dikurniakan sakinah, dikurniakan mawaddah dan juga rahmah. Jadi selamat menempuh hidup baru.
kalau untuk lelaki, jadilah imam yang terbaik untuk keluarga anda. Ya, ini dia Kompang di Palu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, menerusi lagu ciptaan Nadim Sharafan, lirik oleh Samir Abdul Daud di Chalin, membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi kan. Jangan tidur dahulu. Alhamdulillah, kalau kita lihatkan bacaan indeks pencemaran udara di seluruh negara semakin baik sebenarnya. Syukur kan. Kecuali ada 4 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Satu di negeri Sarawak, satu di Johor, satu lagi di Melaka. Kita harap jerebu ini akan segera berlalu. Sebab dah ramai dah sakit tekak, macam-macam lagi lah. Bahaya tau jerebu ni, terutamanya bagi, pada kanak-kanak, terutamanya bagi mereka yang ada sakit semput, asma, ada yang sakit jantung, pada apa, orang-orang yang lebih berusia kan. Sangat-sangat bahaya jerebu ni. Nampak macam itu je, nampak macam asap tu je. Tapi asap jerebu ni boleh mendatangkan penyakit, boleh jadi sesak nafas, macam-macam lagi. Jadi jangan lupa minum air secukupnya. Kalau tak ada aktiviti luar rumah tu, kita kurangkanlah keluar rumah. Relax dalam rumah, relax-relax, tenang-tenang. Layan TV, layan keluarga, sembang-sembang, sama-sama masak kan. Baik, terima kasih geng-geng berhantu. Ramai yang melaporkan diri, Abang Latif antaranya yang baru hadir. Ada Nisa Jerantut, ada Musang Berjanggut 57, Ida Comel Bensha, Wife Zam, Merpati Buti Iza, Azira MTJ, Rukia 65, Azrina Mansur Semut Api, Nazrul Helmi, Mama Mira, Andi 83, Rashida Halidi, Putri Nurakal Liza, ada Abel Didin, Suela 79, Hati J, Lavender Girl, City Orange, Ila 20, Umiza, Aim Kuala Kubu Baru, Marina Yatim, Mawar Anggun, Kasut Dah Buruk, Mamat Saubari, kita ada lagi siapa? Ramai ni, ramai ni. Rohani dia kata luncur terus. Zubaidah Edah. Kita ada Tiger Aini juga yang melaporkan diri. Alan Burger Geni, Dry Penang, hadir Abang Manis. Selamat peniaga kepada peniaga se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger, semua okey. Yang meniaga warung, kedai makan, ada yang tengah menjamu selera. Sedap makan tom yam, ikan siakap tiga rasa saya nampak. Ui, kailan ikan masin, telur dadar, sup campur. Ui, selamat menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, rezeki yang baik. ET 90 Ajib 8189 Napi Abang Lori pom-pom-pom. Okay, tadi kita dah layan daripada awal lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala, ada juga lagu joget, ada juga dangdut, ada juga Hindustan kan. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil, lagu yang mungkin mengimbau kenangan, kenangan yang sentiasa tersimpan di hati. Bahkan ada waktunya kita juga akan meneteskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan. Jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucu katil, dengan lagu ini, lontaran suara Datuk Zian Azin, menerusi lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun, Kasih Ku Pertahankan. Jadi pertahankan mata anda untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya. Zul.

Persembahan Gemilang datang dengan lagunya Sayangku. 1:58 minit pagi. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang nak tidur ke? Alah, relax. Hujung-hujung minggu ni jangan tidur awal. Tapi bagi negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah kan, hari Ahad sekolah. Hari ini hari Ahad adalah sesi persekolahan. Ada yang tengah gosok baju sekolah tu. Gosok baju sekolah anak. Ada yang tengah lipat kain pada waktu ini. Inilah masanya katanya ada nak lipat kain bang. Dah seminggu dah kain tu berlongguk dah. Saya sendiri pun kalau tanya saya perkara yang saya paling lemah adalah lipat kain. Saya tak tahulah kalau saya lipat kain tu boleh jadi macam roti kirai tau. Baik-baik kain tu elok je berlipat. Kalau saya yang lipat entah jadi macam mana dah. Saya ingat lipat kain ni tak penat ke? Penat tau, duduk je sakit pinggang kita. Baik, kita juga mengharapkanlah dalam negara kita ni golongan muda akan terus memperjuangkan tanah air, terutamanya golongan muda, golongan belia, kerana mereka bakal memimpin negara kita di masa akan datang kan. Jadi golongan muda juga perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuhkan perpaduan juga dan juga menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara kita. Dan kekuatan itu sebenarnya penting untuk mengangkat martabat negara kita serta memastikan sebenarnya kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Dan setiap individu juga berhak memperjuangkan kepentingan kaum ataupun agama masing-masing. Namun perkara itu sebenarnya perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan juga masa depan Malaysia ya. Tapi kita mengharapkan jugalah, kita tak nak menjadi macam negara-negara luar yang lain kan. Beberapa negara yang pernah berpecah akibat konflik serta kebencian yang berpunca daripada perbezaan kaum dan juga agama. Lepas tu ada juga anasir-anasir luar yang cuba mengganggu-gugat negara kita, memecah belahkan dengan memberikan kata orang tu pemikiran-pemikiran yang negatif. Itu yang kita tak nak tu. Menolak pemikiran negatif hingga boleh memecah belahkan masyarakat. Selain daripada bersama-sama membina sebuah negara yang hebat dan juga kita sekaligus mengekalkan keharmonian sedia ada, kita mengharapkan golongan muda mampu menyokong kemajuan negara selain bersaing di peringkat global. Rabia Hashim melaporkan diri. Botak Bahau juga, Asrin Hasan, Latifah Zamzuri, Muhammad Nazir, Nurin Shida. Kita ada siapa lagi? Salju Rindu, Zarul E, Daman Sufi, Nur Pineng, Jamaluddin Ahmad, Nagos Burger, Daman Sara juga masih lagi mendengarkan GBH pada waktu ini bang katanya. Rinova, Din Taiping, Asmadi, Alul Gajah, ada All K, Mizi 85 Is, Mela, Nuras, Mozart, Yasir, Yaakob, Matuk, Syira GBH, Zana, Syarif, Mama Uji. Kita ada Naim Farhan, dia katanya terbaik bang. Yang terus Mas Tura juga turut hadir. Siapa lagi yang hadir? Ismi Yaya. Saya nampak mereka yang tengah tepi-tepi light tu. Terima kasih lah, kasih turbo lah sikit tepi lightnya. Tepi light hujung minggu kan, kasih turbo, kasih laju. Ada yang resah, saya nampak tu resah je, termenung jauh. Resah, jangan resah-resah. Tapi ini untuk lagu mereka yang resah. Saya harapkan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubati sedikit keresahan anda. Dan lagu seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Hashim. Persembahan daripada Shima, Sepanjang Malam Keresahan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

Komposer untuk lagu ini adalah Syari Amri. Black Rose dengan Penantian. Penantian itu satu penyiksaan sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihatkan penantian yang panjang itu mengajarkan kita tentang apa dia? Tentang erti sebuah kesabaran. Bagaimana lelahnya kita berjuang dan juga berharganya sebuah pengorbanan. Penantian. Yang sedang menanti anda di rumah. Jadi kepada pemandu-pemandu semestinya terus berhati-hati. Ramai yang sedang menanti anda di rumah, terutamanya keluarga anda. Dia mahu menyambut anda dengan sebuah senyuman, sebuah kegembiraan, bukan dengan sebuah tangisan. Jadi tolong pandu dengan cermat. Jiwa pasti selamat. Ladies, taxi driver Niza. Kita ada siapa yang lagi melaporkan diri? Lutz Corner, Farhan Samsudin, Mama Azmi. Kita ada juga ada Khairul Aswad, Mr. Evo, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Sang Ruminan Empire, Razali Muhammad, ada Manci, ada Encik Azmi, Salina, Ati 80, Sis Erna, Mr. Zek 84, Abang Lori, mantap, bon. Wang Spawi, Sally Boyska, Makan Lalu, Mami Zai dari Melaka. Terima kasih banyak-banyak yang melaburkan diri. Baik, kita tahu sekarang dah masuk 4 Oktober. Tak lama lagi, tak lama lagi. Jumaat depan ni je. 9 Oktober insyaAllah. Belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai yang berdebar-debar menantikan apakah bentuk belanjawan tahun 2027 ini, bagaimana bentuk bantuan, bagaimana bantuan-bantuan untuk B40, M40, T20, juga bantuan untuk isu mahasiswa sebenarnya yang berdepan dengan kekangan kewangan, termasuklah tidak mampu menampung keperluan pengajian dan juga terpaksa berhutang. Juga akan insyaAllah akan diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Dan perkara itu sebenarnya kalau kita lihatkan antara isu yang perlu didengar dan juga ditangani bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah ini tidak tercicir dalam pendidikan. Masalah mahasiswa daripada keluarga miskin yang tidak berkemampuan sehingga terpaksa berhutang perlu diberi perhatian sewajarnya. Kerana Malaysia ini mempunyai kekayaan dan juga sumber yang mencukupi untuk membantu golongan berkenaan, khususnya memastikan mereka mendapat peluang meneruskan pengajian. Kita tunggu je lah, kita tunggu je lah. Mudah-mudahan ada berita gembira, ada berita yang baik. Tapi saya percaya ada berita baik untuk semua golongan menerusi belanjawan 9 Oktober 2026 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita sambung lagi menangis tapi bucu katil. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Nabuasan. Lirik juga oleh Allahyarham Dato' Adnan Nabuasan. Persembahan daripada Farah. Tangisan dalam kerinduan. Terus layan, terus dengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti luncur.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

persembahan kumpulan EYE dengan lagunya Bimbang Serempuan Kasih Terbuang. Lagu ini membawa kita ke 2.57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional lagi berhubungan itu. Berteman dengan pemilik suara ini. Kita akan terus teman berteman sampai pukul 6 pagi ya. Dengan lagu-lagu terbaik. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil. Teringatkan kenangan lama. Kenangan manis mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit, kalau kita kenang-kenang selalu pun bahaya juga kan. Takut luka lama berdarah kembali. Ada juga geng burung hantu yang baru saja bangun nak cari rezeki. Jadi selamat untuk mencari rezeki ya. Meskipun hujung minggu hari Ahad, rezeki nak kena cari juga, terutamanya kepada peniaga-peniaga kan, yang buat kuih, macam-macam lagi. Meniaga ni satu pekerjaan yang bukan mudah tau. Meniaga ni, tak meniaga tak dapat duit, tak meniaga tak ada rezeki masuk kan. Nak cuti lama pun tak boleh juga. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Tapi apapun, selamat berniaga lah untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Saya doakan semoga perniagaan anda setiap hari semakin hari semakin maju. Yang berniaga makanan tu, berniaga makanan ni senang je. Zaman sekarang zaman tular, zaman viral. Kalau masak tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah percayalah semakin hari akan semakin ramai pelanggan anda. Baik, bagi mereka yang ada urusan di parlimen, untuk ini untuk orang ramai yang mempunyai urusan di bangunan parlimen, jangan lupa untuk gunakan perkhidmatan van perantara percuma laluan dari T851 antara KL Central dan juga bangunan parlimen, mulai 5 Oktober hingga 22 Disember ini sebagai alternatif perjalanan bagi membantu mengurangkan kesesakan dan juga isu parkir di kawasan parlimen. Rapid KL memaklumkan perkhidmatan itu disediakan sempena pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima parlimen ke-15, dan perkhidmatan T851 menawarkan solusi pilihan perjalanan yang lebih mudah bagi mereka yang mempunyai urusan di bangunan parlimen, membolehkan pengguna merancang perjalanan dengan lebih lancar dan juga selesa ya. Jadi van berkenaan beroperasi Isnin hingga Jumaat dari 7 pagi hingga 8 malam, dan kekerapan perkhidmatan adalah setiap 30 minit pada waktu puncak, iaitu 7 pagi hingga 11 pagi dan 4 petang hingga 8 malam, manakala setiap 60 minit di luar waktu puncak. Jadi siapa-siapa yang ada urusan di parlimen, sebab dekat parlimen ni parkir terhad tau. Kadang-kadang bila kita masuk bangunan parlimen tu, nak parkir tu memang susah tu. Jadi gunakanlah perkhidmatan yang telah pun disediakan secara percuma je untuk anda. Dan 6979, selamat pagi Fero dari Riau. Terima kasih pendengar kita di Riau. Sangsa Purba Wan Nur Irwan. Kita ada Faris, Faris Huzaifah, Farif Hakimi, Syahbun Bakery, Azri Aziz, Bentong Girl pun hadir, Intan Abdul Kadir, Maisara Marina, PN98 Budak Felda, ada Zaza Muhammad Rusli, ada Zarins, Modi Saad Matiso, One Legend, Sony Wong, Yung Iza. Terima kasih Ajimi juga terus bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya, anak utara channel. Luncur terus Abang Manis katanya. Oh, Bad SB masuk pam-pam-pam. Okey, jom kita sambung lagi menangis. Menangis tepi bujuk katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Rusdi Syair, lirik pula oleh Jui. Persembahan daripada Nur Syirah dengan lagunya Menangis Dalam Hujan. Bagus juga bila kita menangis dalam hujan ni kan, orang tak nampak air, itu air mata ke tidak kan. Muka kita dibasahi dengan hujan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kim Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur di Nasional FM.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Jutaan Wan Zul, lirik oleh Adinda Amirul, iklim dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 3.26 minit pagi waktu ini. Oh ya, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang akan berlangsung lagi 2 hari, berbaki lagi 2 hari lagi, yang akan berlangsung 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Jom sama-sama kita memeriahkan, sama-sama kita datang, sama-sama kita dengarkan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran. Kalau konsert boleh penuh, kenapa tidak Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran, kan? Bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, tak jauh pun nak ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, WTC KL. Ada juga yang nak datang dari luar, nak datang dari Melaka, dari Johor, datang dari Terengganu, dari Pahang. Jom sama-sama kita memeriahkan Majlis Ilmu. Juga akan disiarkan secara langsung di Nasional FM nanti, dan juga di TV1 Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 2026. Dan kita mengharapkan juga Qori dan Qoriah dari Malaysia dapat Johan, kalau boleh dapat Johan. Kita lihatkan sejarah Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran, ramai Qori dan Qoriah dari Malaysia telah pun memenangi Majlis Tilawah dan juga Hafazan, ya. Ada kawasan dilanda hujan, ada katanya sejuk je bang cuaca. Alhamdulillah, biar sejuk cuaca. Cuaca panas pun biarlah cuaca panas, kan. Itu semuanya rahmat Allah SWT. Walaupun cuaca panas, hati kena sejuk selalu. Tangan hati panas-panas je. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menembakkan negeri Sabah di Tawau dan juga Semporna sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada Azu, ada Zeno, Linda Kitchen melaporkan diri. Zura Fairuz, Siti Khalija, Ina 1075, driver lori TPC dari Port Klang, Noli Halim, ada Hello, ada Abang Long Awang dari Bintulu, Ayu Wulandari. Ini pendengar kita dari Jawa Tengah katanya. Jauh tau. Dia pendengar Nasional FM ni, terutamanya geng buruh hantu ni. Dia bukan saja daripada Indonesia, Selatan Thailand, Singapura, Brunei. Malah ada yang sedang mendengarkan di Australia, di London. Ibaratnya kan geng-geng buruh hantu ni mendunia lah. Yuyu katanya Kelantan panas bang, biarkan panas, hati kena sejuk ya Yuyu. Jangan panas-panas hati tu. Kadang-kadang bila cuaca kat luar sejuk pun, hati panas pun tak guna juga. Mona Rahim hadir dari Cemo Perak. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, seperti biasa, kita hentikan menangis tepi bucu katil sebab saya nak berikan anda untuk setengah jam ini hiburan tak berhenti. Lagu-lagu kenangan sebenarnya, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an tau. Walaupun lagu lama, lagu koleksi 80-an, tapi banyak lagu-lagu yang masih lagi malas segar kita dengarkan pada saat ini, pada zaman ini, pada ketika ini. Kita nak mengimbau kenangan zaman remaja anda, zaman kecil anda. Mungkin ada yang masih kecil je, ada yang masih bersekolah lagi, masih bersekolah rendah. Teringatkan kawan-kawan sebab kenangan itulah, ataupun dari masa lalu itulah kita banyak belajar, kan, bahawa tak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti sebenarnya. Dan tak semua jalan itu manis yang kita lalui. Ada kalanya pahit juga ketepasa kita tempuhi. Jadi walau apa pun akan ada hikmah di sebaliknya. Akan ada hikmah di sebalik semua yang berlaku, semua yang terjadi. Dan itu semua boleh dijadikan, kata orang tu, pembelajaran untuk masa yang akan datang. Dan tidak semua masa lalu itu menyakitkan ataupun menyedihkan. Tapi ada juga perkara-perkara yang membuatkan kita mampu tersenyum bila terimbau kenangan itu. Hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Ali Setan, lagu tahun 1986. Oji Dato' Ahmad Daud dengan Wajah Rahsia Hati. Siapa masih ingat lagi filem Ali Setan? Saya seronok menonton filem Ali Setan tau. Terus layan Nasional Gemburuhan tu.

0: Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Esatan, lirik oleh Harun Abdul Majid, Black Dog Bone dengan Dulu dan Sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza kan. Sekarang zaman digital. Dulu kita selalu hidup dalam keadaan manual lah. Sekarang semuanya digital. Berbeza tau, berbeza. Ada baik dan buruknya. Dunia serba canggih. Zaman sekarang zaman internet, zaman di hujung jari. Tapi gunakanlah internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara yang positif. Jangan kita gunakan untuk perkara-perkara yang negatif. Menyebarkan berita palsu, menyebarkan fitnah, macam-macam lagi. Tapi kalau betul kita gunakan dengan cara positif, InsyaAllah hasil yang datang kepada kita juga positif. Zaman sekarang berniaga pun dekat dalam secara dalam talian kan. Kalau dulu kita nak beli apa-apa semuanya pergi kedai. Sekarang pun dalam talian pun dah boleh. Ada yang beli ikan, beli barangan dapur pun di atas talian juga. Begitu mudah sekarang kan. Nak bayar apa-apa pun menggunakan telefon bimbit je sekarang. Scan sana, scan sini, scan sana, scan sini. Tahu-tahu duit habis. Sekali scan tak boleh. Sebab apa tak boleh? Duit habis. Kalau dulu selalu bawa cash, bawa tunai. Bila hilang beg duit, hilanglah duit kita kan. Baik, setakat ini jam 4 pagi. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Ada 7 kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara melepasi bacaan tidak sihat kan. Ada 7 kawasan, antaranya di negeri Johor, di Putrajaya, di negeri Selangor, juga di negeri Sembilan. Lain-lain kawasan bacaannya adalah baik. Terima kasih geng-geng buruh hantu yang masih lagi tak tidur lagi. Ramai lagi yang tak tidur. Anak bongsu ada hadir pada waktu ini. Emma Mikilah juga turut hadir. Tengah memancing di... Di mana ni? Teluk Senangin. Ui, mantap. Mr. Well, Miss Izzy, Mariana, Hazri Zabaha, Cuniza. Kita ada Wati juga yang hadir. Burung Helang Merah, Arah 77, Ramlah Mukti, Purnama Merindu. Ada Ikuan juga. Marayati turut hadir. Terima kasihlah yang hadir. Yang hadir dengan tepi-tepi like-nya. Mantap. Layan mata nak tidur ni bang, kata kasut buruk. Yang nak tidur, selamat tidur, selamat beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Alah nak tidur lah, buat apa nak tidur. GBH berbaki 2 jam lagi. Geng buruh hantu tidur di siang hari. Mimpi di siang hari tahu. Lut Asfar katanya dalam perjalanan pergi kerja bang. Okey, selamat sampai ke tempat kerja ya. Asam Memiana juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Okey. Okey, jom terus sambung lagi. Menangis tapi bucu katil. Ramai yang tak sabar lagi nak menangis tapi bucu katil. Tadi kita dah layan lagu-lagu untuk setengah jam yang lalu. Koleksi 80-an dengan lagunya adalah, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya percaya dah terimbau dah kenangan tu. Ada yang mendengarkan lagu koleksi 80-an katanya nak balik ke kampung je. Dengar lagu macam itu nak balik ke kampung je bang. Teringat kampung halaman. Suhairi dari Penang ada tengah kerja, sama bekerja. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Udit Narayan, sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara Dil Lagalia.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

dan lirik ceritaan Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rocker 1000 tahun takkan mungkin. Mana mungkin kita lupakan kenangan, kan? Mana mungkin kita lupakan kebahagiaan yang pernah kita kecapi. Jadi bersyukurlah bila kita rasa bahagia, kerana segala kenikmatan itu bukan kekal untuk selamanya, kan? Yang kekal adalah kenangan. Jadi berterima kasih kepada insan yang pernah berada di sisi kita, mendampingi kita. Jadi doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. 4:32 minit pagi waktu ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, menemani anda, menemani mereka yang tak boleh nak tidur. Bukan saja yang bekerja, yang bertugas tak boleh nak tidur, tapi yang dekat rumah tu pun tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur ni, bang. Ada yang kata cuaca panas, berbahang dan sebagainya. Yalah, cuaca sekarang tak menentu, kan. Ada kalanya kita sangkakan panas je, rupa-rupanya sekali dia beri hujan sampai banjir. Kita sangkakan hujan, tapi rupanya panas je. Tapi kalau boleh, jangan hujan di dalam hati, ya. Biarlah apa yang kita lakukan itu panasnya berpanjangan. Jangan hujan di tengah hari. Baik, untuk pendengar-pendengar semua, kalau ada tiba-tiba terima panggilan, berhati-hatilah jawab panggilan tu. Takut ada penipuan mengenai panggilan, kan. Macam-macam sekarang ni orang memanggil kita, ataupun orang telefon kita. Mana dia dapat nombor telefon kita pun, kita pun tak tahu, tau. Betul. Kadang-kadang mana pula dia dapat nombor telefon kita ni. Kalau ada terima penipuan panggilan tu, yang pertama sekali kita lakukan, jangan panik. Jangan panik dan juga bertenang. Jangan ikut arahan pemanggil. Jangan dedahkan maklumat peribadi, yang paling penting. Cabar pemanggil untuk sahkan maklumat. Kita tulis butiran pemanggil, nombor talian dan juga nama dia. Kalau senang-senang je, tutup je lah. Putuskan talian je. Senang, tak payah nak layan. Laporkan panggilan. Jadi kita kongsi pengalaman kita dengan keluarga dan juga rakan-rakan, supaya kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, ibu dan ayah, selalunya panggilan skamer ni, dia akan menyasarkan mereka yang berusia, mereka yang dah pencen. Selalunya golongan-golongan inilah yang banyak tertipu. Rohatun, selamat pagi. Abi Hashim, Nur Aina, Zuliana Su, Mael, Ejen White, Gruta Hoss, ada Kak Dah, Fatima, Abdullah, Mek, Kembar, Mat Yusri, Najib 77. Kata Niza, ladies. Driver katanya dulu dapat dari Yellow Pages, kan? Sekarang dah tak ada, betul lah. Okey, juga selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan saya dekat live TikTok ni. Makin pagi makin ramai, makin pagi makin yang kata orang tu dah bangun tidur dah. Terutamanya bagi rakan-rakan kita yang berada di Borneo, di Sabah, kerana waktu subuh masuk awal di sana. Jom sambung lagi Menangis Tapi Bucu Katil dengan lagu-lagu terbaik, dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Kita. Teruskan dengan hiburan melalui lagu ciptaan Zulkifli Mahat, lirik oleh Lukman S. Fauziah Latif dengan Apa Sebenarnya. Apa sebenarnya? Jangan tanya saya, tanya diri anda.

0: mesej pun, janganlah sambil memandu. Bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

0: suara anda. FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bob. Wings dengan Intanku Kesepian. Ada yang sepi ke? Saya harap anda tidak sepi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu ya. Saya juga tidak kesorangan sebab ramai yang teman saya teman berteman. Ramai yang mengutarakan janjinya untuk teman saya sampai pagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi bangun pagi, di awal pagi ini, apa yang perlu kita lakukan? Fikir baik-baik. Kita cakap yang baik-baik kan. Jadi kita mintalah yang baik-baik. Kita sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang pun semua perkara yang baik. Jadi pagi ini jangan kita fikir yang buruk-buruk. Jangan prasangka yang buruk-buruk. Kita kena selalu ingat bahawa ujian dan dugaan itu akan selalu datang kepada kita. Selepas satu ujian yang hadir, dia akan ada ujian-ujian yang lain. Dan ujian itu akan terus menghantui diri kita. Akan terus menguji diri kita sampailah ke akhir hayat kita. Jadi tak ada manusia yang tak terlepas daripada ujian. Pastinya ada ujian dan juga cabaran dalam hidup. Itulah namanya kehidupan ya. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu surat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Ahad 4 Oktober 2026, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebagai di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.58 minit pagi. Manakala Kuching Sarawak 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang juga 5.47. Kota Baru Kelantan 5.51. Johor Baru Johor 5.44. Bandar Raya Melaka 5.50. Seremban Negeri Sembilan 5.51. Shah Alam Selangor 5.53. Manakala di sebelah utara Tanah Air, di Semenanjung, di Ipoh Perak 5.56 minit pagi. Johor Bahru Penang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 5.58 minit pagi. Dan bagi mereka yang terlepas raudah semalam pukul 6.30 minit petang, jangan risau. 5.15 minit pagi pagi ini saya akan siarkan yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmud, dengan tajuknya Rumah Tangga Bahagia, cerminan buat negara berkat bahagian yang keempat. Yang telah pun raudah ini yang telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Sama-sama kita dengarkan nanti. Yang baru melaporkan diri, terima kasih banyak. Yang laporkan diri di Facebook, laporkan diri di TikTok. Betul, dekat Facebook pun ramai ni lah. Masing-masing baru menyapa saya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kenapa lewat tu? Kenapa lewat? Ada yang kata tertidur bang. Ingatkan nak layan GBH pukul 12 malam tapi rupanya tertidur. Yalah, badan kadang-kadang bila dah penat memang macam tu kan. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini juga dapat menghiburkan anda semua. Dapat membelai jiwa anda, menyedarkan kita. Lagu-lagu ketuhanan. Ada yang kata lagu tu lagu rock bang. Ya betul. Tapi cuba kita hayati lirik itu betul-betul. Ia memang lagu rock, tapi rock ketuhanan namanya. Jadi kalau kita lihatkan penulis lirik, pencipta lagu terdahulu kan, kebanyakannya lagunya menjurus ke arah ketuhanan, ke arah keinsafan. Seperti lagu ini. Di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Amran Omar. Persembahan Roy Ma'ruf dengan Usang. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif di Nasional FM.

0: Mari kita tengok apa ciri-ciri keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu. Sayyid Muhammad, apa ciri-ciri yang ada dalam rumah yang dia kata rumah yang ada sakinah? Yang pertama, sallallahu alaihi Muhammad, memiliki kecenderungan kepada agama. Tengok rumah kita macam mana, suasana dalam rumah kita lagu mana. Ada tak duk baca Quran dalam rumah? Ada ayat-ayat Quran? Atau tuan-tuan boleh rumah kita kosong langsung daripada suasana ibadah? Tuan-tuan main masjid, saya tahu tuan-tuan pakai kopiah, tuan-tuan pakai ketayap, tuan-tuan pakai jubah, muslimat pakai kain telekung, pakai apa semua. Di rumah kita, kita tunjuk tak model yang sama pada anak-anak kita? Atau anak-anak kita tak pernah tengok pun benda tu dalam rumah tangga? Ada seorang tu, dia masuk umur dia 18 tahun. Dia kata dekat ayah-ayah dia kata, kamu nak apa? Nak minta apa? Minta ayah nak tunaikan untuk kamu sempena usia kamu 18 tahun ni. Dia kata, saya nak ayah tolong keluarkan saya daripada lubang kuburan ini. Apa yang kamu kata ni? Dah 18 tahun ayah letak saya dalam kuburan ini. Dia kata, kamu merepek apa ni? Kamu nak apa semua ayah bagi sepanjang hidup kamu? Apa yang kamu nak semua ayah bagi? Kamu kata apa ni? Hari ini, kali ini saya tak mau apa-apa ayah, cuma tolong keluarkan saya daripada kuburan ini. Apa yang kamu maksudkan ini? Selama 18 tahun saya tak pernah dengar ada bacaan Al-Quran dalam rumah kita ayah. Tidakkah Nabi SAW sebut, jangan jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kuburan, kawasan perkuburan, bila langsung tidak dibacakan Al-Quran. Rumah kita, anak kita yang duduk di rumah, berapa kali dia dengar kita baca Quran? Ayah, pernah tak jadi imam kat depan, isteri, anak-anak duduk kat belakang, dengar macam mana ayah dia baca Al-Quran mengimamkan sembahyang? Pernah ada ayah duduk sekali angkat tangan baca doa anak-anak kita tolong aminkan? Pernah ada duduk dalam halaqah Al-Quran dekat rumah, sorang-sorang baca, anak baca, mak betulkan, mak baca, ayah betulkan? Atau di rumah kita itu 24 jam TV itulah terpampang duk menjadi tarikan semua keluarga kita duk berimpun depan tu, yang mereka duk tengok tiap-tiap hari ialah TV yang sentiasa tersedia. Balik rumah, on TV. Balik rumah, on TV. Balik rumah, on TV. Anak-anak kita masuk bilik main game, masing-masing dengan hal masing-masing. Langsung tak ada suasana agama dalam rumah. Lepas tu nak harap anak kita tolong doa kat kita. Nak harap anak kita pergi semayang berjemaah, sedangkan kita pun semayang pun tak tentu halal. Anak-anak kita ni dia lebih kepada meniru daripada mendengar. Dengar perintah, pi, belum tentu dia buat. Tapi kalau kita pi, dia akan ikut. Saya ada kenal seorang ni, anak dia waktu umur 5 tahun dah khatam 30 juzuk Quran, baca umur 5 tahun lah. Kemudian setiap hari lepas sembahyang, dia tak pernah tinggal, dia akan lepas sembahyang dengan mak dia. Budak ni budak perempuan, anak perempuan, sembahyang dengan mak dia, kemudian dia akan buka Quran baca sendiri, tak payah suruh. Kata, hebatnya budak ni. Kita pun teringin nak tahu apa amalan yang mak ayah dia buat sampai macam tu anak dia ni. Saya pergi rumah dia, dia kata, saya nak tahu. Waktu tu mantan mufti wilayah pun panggil dia nak dengar cerita macam mana dia didik anak dia ni. Saya pun pergi tengok. Saya tanya dia, macam mana didik anak umur 5 tahun dah khatam dia? Lepas tu dia jenis baca Quran tak payah suruh, dia akan buka sendiri Quran baca. Seronok kita tengok kan. Waktu tu dia ingat dia nak masuk umur 7 tahun, dia dah start hafal, dia dah start menghafaz Quran dengan inisiatif sendiri, tak payah suruh. Kita macam takjub betul ya. Dia kata apa kat saya? Dia kata, Ustaz, Ustaz tengok apa yang ada dalam rumah saya ni. Tak ada apa sungguh. Rumah tak ada apa. Dia kata, Ustaz tahu tak? Nombor satu sekali, nak bagi anak kita jadi macam tu, apa dia? Tak boleh ada TV kat rumah. Kita kata, jam. Nombor satu sekali benda yang kita paling nak dalam rumah kita tu, yang tu tak boleh ada. Pasal apa tak boleh ada? Pasal itu adalah pilihan anak kita yang dia akan buat berbanding dengan baca Quran. Maksud dia apa? Dia stop pilihan. Opsyen yang anak dia ada ialah Quran ya. Hiburan anak dia ialah Quran. Macam-macam lah. Apa ni, video Al-Quran, player Al-Quran, game Al-Quran. Dia tak create option, dia tak buat pilihan. Anak dia tidak ada pilihan. Kita di rumah kita tu ada skrin besar TV tu. Dahlah TV satu, bagi handphone pula kat anak. Bukan tak ada handphone, bayar bil pula internet dia. Lepas tu dia duduk main game. Kita yang bagi handphone tu, kita yang bayar internet tu, kita tu ada kartun channel pula kat TV tu. Lepas tu nak suruh dia pilih. Nak pilih TV tu kan, nak pilih Quran kan? Agak-agak dia pilih apa? Betul lah tuan-tuan. Lagi satu, kita sendiri pun tak tunjuk contoh. Kita pun tak. Lepas tu harap nak harap macam mana? Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan masuk ke rumah tuan-tuan, apa impression terawal yang ada di rumah tuan-tuan tu? Apa dia? Apa? Masuk-masuk tu impression apa rumah tu? Ada tak ayat Quran besar ke kat dinding? Contohlah. Mihrab ke? Contohlah. Saya tak tahulah. Impression. Kita buat rumah kita jadi, dia panggil apa tu? Ustaz Muhammad, British. Bukan British, dia panggil apa? Yang tu dah sebut tu, saya tak dengar apa dia. Yang tu lah. Ni. Ataupun kita buat konsep kayu ke? Apa konsep ke? Ada tak konsep ataupun elemen ibadah yang masuk-masuk tu boleh nampak? Saya dah bagi satu contoh. Tuan boleh buah macam-macam dekat dinding kan? Tu baca tu. Niat iktikaf. Tuan-tuan bila tuan-tuan terbaca tu, niat iktikaf tu apa tuan-tuan buat? Kita akan terdetik hati lah, aku tak niat lagi kita baca. Betul tak? Bila kita baca sekali, kita tengok a glimpse tu, apa yang detik dalam hati kita? Allah, Muhammad. Umar kita, kita buah gambar kuda. Kita buah gambar buah-buahan lah. Kita buah gambar pokok lah. Cuba bubuh satu ayat yang simple-simple, yang bila orang masuk dia terus baca. Lintas dalam hati dia aja. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Tak payah khot-khot yang dahsyat-dahsyat sampai orang pun tak tahu apa dia. Tanya, "Ui, cantiknya khot ni. Dia tulis apa ni?" Saya pun tak tahu. Dia yang buh pun, dia pun tak tahu apa dia. Biar satu benda yang kita mudah untuk baca. Supaya rumah kita tu tunjuk yang rumah kita ni rumah orang Islam. Yang duduk dalam rumah kita itu, apa yang ada dalam rumah kita, semua cenderungkan kita untuk ibadat. Faham tak ni? Tu yang pertama, kecenderungan kepada agama. Keluarga yang ada kecenderungan kepada agama, pergi masjid sama-sama. Ni, mai kuliah bukan takat mai kuliah, suami isteri bawa anak sekali. Yelah, bagi dia biasa dengan masjid, yang bawa anak-anak, bagus dia apa? Biar terbiasa dia dengan masjid. Kita je duduk main, anak kita duduk di rumah. Yang kedua, yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda. Itu ciri-ciri keluarga yang ada sakinah. Ni mak ayah kita ajak dulu tuan-tuan. Tuan tengok macam mana orang dulu ajak adab. Adab kita orang Melayu ni sangat istimewa. Mana tuan-tuan pergi jumpa, dekat mana tuan-tuan pergi mengaji luar negara, tuan-tuan yang duduk Ustaz Muhammad duduk mengaji kat luar negara, tuan-tuan tengok macam mana adab orang Melayu. Lalu depan orang tunduk. Betul ya tuan-tuan? Kita lalu ciri-ciri lu. Lalu tunduk depan. Bukan depan tunduk, belakang orang pun tunduk. Betul tak ni? Tak lalu nah. Oh, adab Masya Allah. Anak kita lah ni atas kepala orang langkah. Tak ada adab. Pasal apa? Pasal suasana kehidupan kita dah tak sama dah. Yang ketiganya tuan-tuan, berlemah lembut dalam bergaul, pergaulan. Suami isteri lemah lembut dalam pergaulan, dengan anak-anak lemah lembut dalam pergaulan. Bukan lemah lembut tu sampai kita ini tak ada stand, tak ada keputusan. Dah. Tapi nak buat apa-apa keputusan, timbang rasa, timbang perasaan. Yang berikutnya tuan-tuan, hubungan suami isteri harus di atas dasar mengharapkan, seperti pakaian dan yang memakainya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Allah kata, kamu Sallallahu Alaihi Muhammad pakaian kepada mereka, dan mereka adalah pakaian kepada kamu. Apa maksud pakaian ini? Menutup aurat, melengkapkan, menutup keaiban. Kita sama untuk suami, suami sama untuk kita juga kepada anak-anak. Allahumma Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau ada apa-apa kekurangan dekat isteri, jangan cerita ke orang. Kalau ada isteri Sallallahu Alaihi Muhammad sakit, suami sakit, suami atau isteri segera cari ubat, bawa pergi jumpa doktor. Kalau isteri harus sentiasa tampil untuk membanggakan suami dia. Jangan terbalik pula. Bila keluar rumah saja tampil menarik untuk orang lain, bukan untuk suami dia. Sallallahu Alaihi Muhammad. Lagi Sallallahu Alaihi Muhammad. Yang berikut, yang keenam, suami isteri perlulah bergaul sesama mereka dengan pergaulan yang makruf. Lagi Sallallahu Alaihi Muhammad. Tang ni yang ketujuh ni, antara yang terpenting dalam nak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ni. Apa dia? Suami isteri secara tulus menjalankan kewajipan masing-masing dengan keyakinan bahawa ia merupakan satu kewajipan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan ada ganjaran yang Allah akan kurniakan. Ni balik mula-mula tadi ni, niat perkahwinan tu pasal apa? Kerana Allah.
1: Allahumma

اللهم إلا نسألك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من ثيابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله يا تامي قلنا لا تسكت كمي وسكر باقي كمي وسكر كل كمي وسكر التامي كمي وسكر سبع تامي كمي يا الله. يا الله يا تحد كمي berikanlah kami kekuatan untuk terus menyokong Palestin ya Allah. Berikanlah kami keikhlasan dalam perjuangan kami ya Allah. Berikanlah kami ketekunan untuk kami meneruskan usaha-usaha boikot kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada para mujahidin ya Allah. Tetapkan hati-hati mereka ya Allah. Tetapkan kaki-kaki mereka ya Allah. Berikan mereka kekuatan berdepan dengan kehilangan dan kepustakaan yang sedang menimpa mereka pada hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kebebasan kepada bumi Palestin dalam masa yang terdekat ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan yang mereka impikan ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan sebagaimana negara kami Malaysia juga telah mencapai kemerdekaannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami sekiranya dosa-dosa ini yang menghalang pembebasan bumi Palestin. Sallallahu alaihi wasallam.

0: suara anda. FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Lagu dan lirik ciptaan JS Kevin, Ekspedisi dengan Nafisa. Ada yang tanya saya, apa maksud Nafisa tu? Yang paling berharga ataupun paling bernilai. Apa yang paling berharga, yang paling bernilai dalam diri kita? Sudah tentunya maruah kita. Maruah kita yang paling berharga. Jangan dibiarkan maruah kita dipijak-pijak, diinjak-injak oleh orang lain. Lagu ini membawa kita ke 5.41 minit pagi. Ini bermakna kurang 20 minit lagi untuk saya terus bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi saya serahkan ruang udara Nasional FM untuk Nasional Hujung Minggu, 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Bersama siapa? Bersama dengan Diana Wai. Dia akan terbang secara solo untuk bersama-sama dengan anda, okey? Jadi terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Tapi kalau nak dengarkan RTM Negeri juga pukul 6 pagi nanti, sebab rakan-rakan saya akan mengambil alih siaran. Saya kembalikan siaran yang saya pinjam untuk 6 jam kepada rakan-rakan saya. Ini bermakna anda boleh dengarkan RTM di seluruh negara. Radio RTM walau di mana jua kena dengarkan untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda. Saya nak pulang dari tempat kerja, katanya ada yang habis shift pukul 6, pukul 7 pagi, 8 pagi sama pulang ke rumah. Berhati-hati di jalan raya. Ada juga yang bertugas hari ini, ada yang bekerja. Kalau polis bercuti semua, siapa yang nak jaga keamanan, keselamatan kita kan? Kalau jururawat, doktor bercuti semua, siapa yang nak jaga kesihatan kita dekat hospital? Jadi ramai yang bertugas, ramai bekerja. Jadi ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Tentunya kita laksanakan kerja kita sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kerja itu satu ibadah, mencari rezeki itu satu ibadah. Asalkan niat kita murni, suci, carilah rezeki yang halal. Mudah-mudahan mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Buat geng-geng buruhan tu, terima kasih yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok, di semua media sosial Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi.

aman, aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan semoga pintu rezeki sentiasa terbuka untuk kita semua. Senyum dan ikhlaskan dalam setiap perbuatan kita. Dan juga semoga Allah merahmati dan juga memberkati hidup kita untuk hari ini. Dan Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: شبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Emosional FM, sentiasa di hati.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان كمي Kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12:30 malam.
2: Anda sekarang sedang mendengarkan Melaka FM.
3: Ya, anda sedang mendengar Melaka FM ketika ini 102.3 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khuafilah buat semua pendengar Melaka FM yang disayangi. Dan terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Untuk hari ini, Alhamdulillah 4 Oktober 2026 hari Ahad, bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hujung minggu Melaka FM bertemankan saya Nana Safwan, InsyaAllah sehingga jam 12:30 hari. Dan untuk maklumat anda saudara, tepat 5.50 minit pagi tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi negeri Melaka dan kawasan sekitarnya. Kami Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh untuk anda semua dan terus kekal bersama dengan kami. Mana lagi kalau bukan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Orang-orang bodoh yang kurang akal pertimbangannya akan berkata, apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadapkan muka mereka selama ini? Katakan, wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Maka ke pihak mana sahaja kita diarahkan oleh Allah menghadapnya, wajiblah kita mematuhinya. Allah yang memberikan petunjuk hidayahnya kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.

Dan demikianlah, sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu, wahai umat Nabi Muhammad, sebagai satu umat pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia. Dan Rasulullah SAW pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Sebenarnya, kiblat kamu ialah Kaabah. Dan tiadalah kami jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu itu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang sesiapa yang benar-benar mengikut Rasul serta membenarkannya, dan siapa pula yang berpaling tadah, yakni berbalik kepada kekufuran. Dan sesungguhnya soal peralihan kiblat itu amatlah berat untuk diterima kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan oleh Allah petunjuk hidayah. Dan Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihannya dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Qad

Kerap kali kami melihat engkau, wahai Muhammad, berulang alik menadah ke langit, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, tempat letaknya Kaabah. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berpaling ke Kaabah itu adalah perintah yang benar daripada Tuhan mereka. Dan Allah tidak sekali-kali lalai dengan apa yang mereka lakukan.

قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع

0: إنك إذا لمن الظالمين.
1: Dan demi sesungguhnya jika engkau bawakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab akan segala keterangan yang menunjukkan kebenaran perintah berkiblat ke Kaabah itu, mereka tidak akan menurut kiblatmu, dan engkau pula tidak sekali-kali akan menurut kiblat mereka, dan sebahagian daripada mereka juga tidak akan menurut kiblat sebahagian yang lain. Demi sesungguhnya, kalau engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu pengetahuan yang telah diwahyikan kepadamu, sesungguhnya engkau jika demikian adalah dari golongan orang-orang yang zalim.

0: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
1: Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami berikan kitab itu mengetahui serta mengenali Nabi Muhammad dan kebenarannya, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka berusaha menyembunyikan kebenaran itu, sedang mereka mengetahui akan salah laku perbuatan mereka.
0: Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarid.
1: Kebenaran yang datangnya kepadamu dan disembunyikan oleh kaum Yahudi dan Nasrani itu, wahai Muhammad, adalah datangnya daripada Tuhanmu jua. Oleh itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk dalam gulungan orang-orang yang ragu-ragu.

Dan bagi tiap-tiap umat ada arah kiblat masing-masing. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasannya. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wa min

0: Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Dan sesungguhnya perintah berkiblat ke arah Kaabah itu adalah benar daripada Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Demikian tadi bacaan surah Al-Baqarah ayat 142 hingga 149 yang dibacakan oleh Haji Ramlah Dullah dan diterjemahkan oleh Ustaz Hasbullah. Dan untuk itu saudara, sekarang ini sama-sama kita dengar Permata Hati, dan insyaAllah 6.50 minit pagi nanti Jana Minda pula akan menyusul, dan 7 pagi kita akan ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti Utama 7 Pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan Membaca Al-Quran. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Kita ikuti bersama.
4: Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, surah Abasa ini merupakan surah yang ke-80 mengikut susunan mushaf, dan di dalamnya ada 42 ayat. Dan di dalam surah Abasa ini Allah Subhanahu Wa Taala ada sebutkan 3 perkara yang besar. Perkara yang pertama adalah satu peristiwa yang terjadi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang sahabat yang buta. Namanya adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berdialog, bahkan sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah baginda daripada Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini sebagai teguran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam agar jangan memalingkan wajah kepada orang yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia nak minta nasihat, dia nak dekatkan diri kepada Allah, dia nak minta petunjuk daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam surah Abasa juga yang kita dah belajar, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan satu persatu nikmat-nikmat Allah yang tersangat banyak untuk kita. Dalam surah ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang buah-buahan, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang tumbuh-tumbuhan, tentang sayur-sayuran, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai nikmat untuk kita semua. Jadi peranan kita adalah berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga adalah tentang hari kiamat, tentang setiap orang akan kata nafsi-nafsi, diri aku saja. Kalau kita pernah dengar tentang seseorang tu akan lari daripada anak-anak dia, akan lari daripada ibu ayah dia, akan lari daripada kawan-kawan dia. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, saya akan bacakan ayat-ayatnya daripada ayat 33 hingga ayat 42 insya-Allah. Kalaulah tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada mushaf dan nak tengok dekat mana surah ini, maka surah ini berada pada muka surat yang ke-585. Muka surat 585 bahagian bawah sekali, sebab kita dah berada pada penghujung surah. Saya akan mulakan bacaan daripada ayat yang ke-33.

أكبر ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Sadaqallahu al-azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada bahagian yang ketiga surah Abasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang kedahsyatan hari kiamat. Sedangkan kalau kita kat dunia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau ada sesuatu yang menakutkan, kita akan cepat-cepat pergi pada anak kita. Kita takut anak kita risau, kita takut anak kita tu takut, kita akan cepat-cepat peluk dia, kan? Ataupun anak-anak ni, bila mana dia rasa takut sangat-sangat, dia akan cari ibu ayah dia, dia akan peluk mak ayah dia. Kalau mak ayah tak ada, dia akan cari mana abang dia, mana kakak dia, mana adik dia, dia akan peluk. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di padang mahsyar nanti, pada hari kiamat nanti, keadaannya jauh sekali berbeza. Berbeza sekali tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa idza ja'atis sakhah, dan apabila datangnya suara yang memekakkan, iaitu tiupan sangkakala yang kedua. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mungkin kita daripada kecil lagi kita dah belajar, salah satu malaikat yang wajib kita imani adalah malaikat Israfil. Ya. Yang mungkin biasa kita dengar malaikat Jibril, malaikat Mikail, ya. Selain daripada itu ada Israel. Tapi sebenarnya salah satu malaikat yang sangat popular adalah malaikat Israfil, yang mana Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada dia untuk meniup sangkakala. Apa maksud sangkakala ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Disebutkan bahawa sangkakala ni dia ibarat trompet yang sangat kuat, yang mana malaikat Israfil alaihi salam bersiap sedia untuk meniup sangkakala itu ataupun macam trompet itu pada bila-bila masa. Ya. Sentiasa bersedia menunggu saja arahan daripada Allah, maka malaikat Israfil akan meniup sangkakala itu. Dan sangkakala yang disebutkan kepada kita ada dua. Tiupan sangkakala yang pertama akan melenyapkan seluruh alam. Habis semua. Tak ada apa-apa yang tinggal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alayha fan. Semua akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagian para ulama sebutkan, dan juga makhluk-makhluk Allah ya Allah Subhanahu wa taala kekalkan. Dan sebagian para ulama kata yang dikekalkan itu antaranya adalah syurga, antaranya adalah neraka yang tidak musnah disebabkan oleh tiupan sangkakala tersebut. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila lenyapnya alam ini, maka akan ada satu tempoh yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Tak tahu di antara jarak tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua, tak tahu, wallahu alam. Tetapi apabila ditiupkan sangkakala yang kedua, tu cerita dalam surah Abasa ni. Dalam surah Abasa bukan tiupan sangkakala yang pertama, tapi tiupan sangkakala yang kedua. Bila ditiupkan sangkakala yang kedua ni, maka seluruh manusia bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir sekali, semua akan dibangkitkan secara serentak. Semua. Saya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, semua akan bangkit. Dan kita akan bangkit di atas padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Semuanya mengada Allah Subhanahu wa taala.
Pernah Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, adakah pada hari itu tak ada rasa malu kan sebab semua orang tidak berpakaian? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, setiap orang pada ketika itu sibuk dengan dirinya sendiri. Tak fikir dah siapa orang kat sebelah dia, siapa kat depan dia, siapa kat belakang dia. Tak peduli. Yang kita sedang fikirkan adalah hari ini aku selamat ataupun tidak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, cerita-cerita tentang hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala dah sebutkan dalam Al-Quran. Tujuannya adalah supaya kita semua membuat persiapan untuk menghadapinya. Sama seperti sebuah hadis ketika mana ada seorang sahabat datang jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, hari kiamat tu bila? Baginda sallallahu alaihi wasallam tak jawab. Lalu ditanya lagi, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, bilakah hari kiamat? Baginda sallallahu alaihi wasallam tak jawab lagi. Lalu dia tanya buat kali yang ketiga, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, bilakah hari kiamat tu? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam tak jawab, tapi baginda tanya semula kepada dia satu soalan, iaitu apakah yang engkau persiapkan untuk menghadapinya? Jadi kata para ulama, kesimpulan daripada hadis ni, pengetahuan tentang tarikh hari kiamat, bilakah hari kiamat itu tak penting. Tapi yang lebih penting daripada tarikh kiamat itu adalah apakah persiapan kamu, apakah bekalan kamu, apakah ibadah-ibadah yang kamu dah buat sepanjang hayat kamu di dunia ini untuk menghadapi hari kiamat. Kerana di sana nanti tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sekadar gambaran apa yang akan jadi pada hari kiamat adalah soalan demi soalan demi soalan yang kita takkan boleh bergerak sehinggalah kita jawab. Sebagaimana dalam hadis kata baginda sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu apabila disoal oleh Allah, dia takkan boleh berganjak, dia takkan boleh bergerak, dia tidak boleh beredar sehinggalah dia jawab soalan-soalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang terawal ditanya adalah tentang solatnya. Bahkan ia adalah soalan paling utama, bahkan ia adalah kemuncak kepada segala-gala soalan yang ada. Kerana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau solatnya baik, semua ibadah dia jadi baik. Dia start dengan solat. Kalau solat dia baik, solatnya sempurna, solatnya awal waktu, solatnya dia laksana, kalau solatnya baik, semua jadi baik. Tetapi kalau solatnya tidak

0: sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda menghembuskan nafas yang terakhir adalah as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Ya. Salat, salat dan hamba-hamba yang kamu miliki. Apabila kita membaca satu-satu kisah tentang hari kiamat adalah untuk kita ingat bagaimana dengan persiapan aku untuk menghadapinya. Bagaimana dengan salat kita? Bagaimana dengan harta yang kita sedekahkan? Bagaimana dengan waktu kita yang kita gunakan untuk datang ke rumah Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikrullah, untuk berselawat ke atas Nabi, untuk berdoa kepada Allah. So, fikirkan tu. Kalau orang sebut saja tentang hari kiamat, termenung sekejap. Bagaimana keadaan saya pada hari kiamat nanti? Adakah cukup bekalan saya? Adakah cukup amalan saya? Oh. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, peringatan tentang hari kiamat adalah muhasabah yang terbaik untuk kita.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Amalan Membaca Al-Quran bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka yang bersama-sama menjayakan rancangan Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman.

0: Isamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua para pendengar Radio Melaka FM? Saya Ustaz Fazli Samin kini kembali dalam segmen Jana Minda dan hari ini saya nak kongsikan beberapa tip khusus buat ibu ayah yang ada anak-anak yang susah atau sukar nak dikawal. Zaman sekarang ni kita tengok anak-anak zaman sekarang, terutamanya anak-anak yang sedang nak membesar ni kan. Di kalangan umur yang kanak-kanak tapi dengan mengamuknya, dengan memberontaknya, dengan tantrumnya. Jadi bagaimana? Hasil daripada pembacaan saya, tuan-tuan dan puan-puan dan para pendengar Melaka FM sekalian, kebanyakan anak-anak yang mengamuk, memberontak, tantrum ni ada banyak faktor yang menyebabkan mereka jadi sedemikian. Apapun, ada beberapa tip yang sangat bagus untuk ibu ayah manfaatkan dan amalkan untuk hari ini, orang kata mengawal anak-anak yang hari ini berhadapan dengan situasi seperti apa yang saya kongsikan. Iaitu yang pertama, jika anak-anak ni tantrum, antara yang bagusnya ibu bapa kena kekal tenang. Hati tu kena kering lah orang cakap. Kan? Sebab kadang-kadang ada ibu ayah cepat kalah dengan hari ni merontanya anak-anak. Contoh. Kalau anak-anak kecil ni tiba-tiba nak handphone, kita tak bagi. Sebab kita risau kadang-kadang matanya rosak atau dia dah tengok lama dah, atau kita takut mereka leka. Tapi kadang-kadang ada anak yang tantrum, yang kadang-kadang hari ni memberontak, akhirnya kita bagi juga. Sebab itu tip yang pertama, kita kena tenang dan hati kena kering. Dalam masa yang sama, kena tegas tuan-tuan dan puan-puan.

0: Yang kedua, yang kedua perlu ada validate perasaan anak-anak. Dalam masa yang sama, perlu sulamkan dengan ketegasan kita tadi. Sebagai contohlah, sebagai contoh, katakanlah kita bawa anak-anak kita pergi hari ini shopping mall. Tiba-tiba ada anak-anak kita ni nak bag. Sedangkan kita dah pesan anak-anak kita dari rumah tak mau beli apa-apa barang kecuali kita bersiar-siar saja. Tiba-tiba anak-anak ni kadang-kadang dia tantrum. Ha, dia buatlah perangai kan, tergolek sana, terpusing sana sampai kita pun naik malu. Betul tak tuan-tuan? Mesti tuan-tuan pernah alami apa ni situasi macam ni kan? Jadi tuan-tuan, apa yang kena buat adalah tip yang kedua, validate perasaan anak-anak. Dengan cara contoh, kalau kita tengok anak-anak tu mengamuk dan sebagainya, kita beritahu dia. Sebagai contohlah, anak kita bernama Afnan. Anhan, ayah tahu Anhan nak beg tu. Tapi kita dah bincangkan sebelum keluar rumah tadi, tak ada apa-apa barang yang perlu kita beli. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, kena beri pilihan. Ini tip yang paling bagus lah yang selalu ibu ayah amalkan. Pilihan yang macam mana? Contohlah, kalau anak-anak tu degil sangat menangis, kita bagi pilihan. Afnan, ayah bagi dua pilihan. Kalau Anhan terus nangis, kita balik. Tapi kalau Anan diam, kita teruskan jalan-jalan. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Dan akhir sekali, bila anak tu dah diam, jangan biarkan. Kita peluk dia, kita nasihat dia. Semoga anak-anak kita pun terus tenang dan dengar kata kita sebagai ibu dan ayah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah esok saya akan kongsikan tip-tip yang berbeza pula untuk kita menjadi ibu bapa yang terbaik di dunia dan juga akhirat. Assalamualaikum.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: menguasai teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Tegas Datuk Seri Anwar, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan selain memainkan peranan lebih aktif dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Mengulas mengenai belanjawan 2027, Perdana Menteri memberi jaminan isu mahasiswa yang berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian. Ini bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
2: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan malamak, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula berkaitan pasukan batalion Malaysia Malbat di Lubnan. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata pasukan itu akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan, manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari. Susulan bencana banjir di sempadan Nepal China, penyedia perkhidmatan kewangan sedia membantu dan memberi sokongan kepada keluarga mangsa terjejas. Bank Negara Malaysia memaklumkan bantuan atau langkah ihsan itu seperti penangguhan bayaran balik, pengecualian yuran dan caj. Ini termasuk kelonggaran dalam keperluan dokumentasi sementara menunggu proses undang-undang berkaitan selesai. Waris terdekat rakyat Malaysia yang terjejas diminta menghubungi institusi kewangan berkaitan bagi mendapatkan bantuan sewajarnya.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, aduan berkaitan etika pelaporan media di Saran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
4: sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
5: Datuk Seri Fahmi memberitahu beberapa akaun menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah dikenalpasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan namun pihak menghasilkan kandungan berkenaan masih dijejaki. Projek pemberian perkhidmatan sejagat Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di seluruh negara kini siap 76% melibatkan pembinaan di 408 daripada 538 lokasi. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika memaklumkan perkara itu menjelaskan pelaksanaannya merangkumi IPTA serta institusi latihan bawah Majlis Amanah Rakyat MARA serta Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Sebanyak 30 juta ringgit diperuntuk menerusi skim biaya Festival Perniagaan Rakyat Berkat Deepavali bagi membantu usahawan masyarakat India membuat persediaan perniagaan menjelang perayaan itu bulan depan. Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata skim khas itu menawarkan pembiayaan hingga RM30,000 pada kadar keuntungan 3% setahun bagi tempoh 12 bulan. Kemudahan berkenaan penting khususnya kepada peniaga kecil yang memerlukan modal pusingan dalam tempoh singkat untuk menambah stok dan membuat persediaan menjelang musim perayaan. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di litar antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan. Manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hajar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif, Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19, 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Crenia. 239 berjaya diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ya, DJ Nana di sini menemani anda melalui ruangan ini untuk hari ini, hari Ahad, hari liburku. Alhamdulillah, saudara. Baik, terima kasih kerana anda masih lagi setia bersama dengan kami. Melaka FM mempersembahkan video nombor satu orang Melaka. Alhamdulillah, harapnya ceria, gembira hendaknya hari ini kan. Kita mulakan pagi kita dengan kata-kata yang indah. Dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk kita perbaiki diri, perbaiki kesalahan masa lalu. Jadi selamat pagi dan semoga kita semua berbahagia selalulah hendaknya. Baik saudara, 7.16 minit pagi, jom kita tinjau sikit ramalan cuaca, laporan kaji cuaca hari ini di Melaka. Kalau kita lihat di Alor Gajah, pagi ini dijangka hujan di beberapa tempat, sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam tiada hujan. Di Melaka Tengah, pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam tiada hujan. Dan di Jasin, hujan di beberapa tempat sebelah pagi, petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam tiada hujan. Hai orang Negeri Sembilan, jiran kita hari ini ya, di Negeri Sembilan dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pantai sebelah pagi, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala di Johor ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi dan petang, dan malam dijangka tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Bersiap-siap sedia, bersiap siaga. Jika hujan, sediakan payung kan. Jika hujan, pastikan anak-anak kita berada dalam rumah kan. Dan yang memandu kenderaan, jika anda hujan di apa, ketika anda memandu itu hujan, pastikan kenderaan dipandu berhati-hati, okey. Semuanya diharap dapat membantu dengan ramalan hari ini dengan program-program yang telah dirancangkan. Baik saudara, terus kekal setia bersama dengan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Sekejap lagi kita ada berita Melaka FM, stay tune, tunggu hanya untuk anda semuanya.

0: terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dan terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM. Baik saudara, Nana Safwan di sini, 7.41 minit pagi. Apa khabar agaknya yang sedang mendengar ketika ini? Harapnya baik semuanya ya. Macam biasa saudara, setiap hari Ahad ni kita happy-happy pagi ni kan dengan hiburan dan juga informasi. Dan insyaAllah 8.30 minit pagi nanti kita ada apa Kita ada mari berpantun. Nah, waktu ni jom kita berpantun, sambung pantun yang akan saya bagi nanti sekejap lagi. Dan insyaAllah 8.15 minit pagi, sebelum tu kita nak dengar dulu kapsul Kampung Seronok. Untuk anda yang nak hantar sebarang ucapan, silalah hantarkan ke WhatsApp kami 010 8061023. Ini dia Mak Yam Lendu, kata je Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Semoga Allah lancarkan segala urusan kita hari ini, indahkan dengan ikatan silaturahim yang baik sesama insan, dan dilimpahkan rezeki yang berkat dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat, katanya. Amin. Terima kasih atas doanya ya Mak Yam Lendu dan juga semua yang mendengar ketika inilah. Okey, dan apa lagi ingin saya kongsikan dengan anda, pastinya sesuatu yang memberi manfaat sekejap lagi akan saya nyatakan untuk anda, dan juga pantun yang perlu disambunglah. Kan ramai yang hebat-hebat berpantun dan di Melaka FM ini. Jadi nantikan siarannya 8.30 minit pagi nanti. Jom teruskan untuk hiburan pagi ini. Yang sedang menikmati sarapan pagi, minum apa, teh o, kopi o, ini dia lagu untuk anda. Okey, semua terhibur.